0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kurban, pernah tidak kita bertanya-tanya terkait kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisahnya, dan disebutkan juga dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat, kisahnya dimulai dari ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107. Di situ disebutkan, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba, sesembelihan yang sangat besar. Konon domba tersebut Allah turunkan dari surga. Nah, muncul pertanyaan, kalau memang itu terjadi, tentunya pasti ada bukti sejarah. Paling tidak misalkan bagian dari domba tersebut, tanduknya, kukunya, kemana perginya? Inilah yang akan kita jawab melalui kisah yang akan kita sampaikan. Nah, sebelum menjawab misteri tersebut, teman-teman, kita simak kisah lengkap yang disebutkan oleh Al-Quran, ya, sumber yang paling otentik tentang kisah ini. Dalam surat As-Saffat, ya, dari ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau masih muda, beliau berada di negeri Babel di Irak. Penduduknya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, menyembah patung. Rajanya juga demikian, seorang musyrik yang zalim. Ibrahim alaihissalam disebutkan mengatakan, qala ata'budu ma tanhitun. Ibrahim berkata, kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sementara Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian buat. Patung tersebut yang kalian sembah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kayunya, batunya. Bahkan Allah yang menciptakan kalian, kenapa kalian menyembah kepada makhluk, bukan kepada Al-Khaliq, sang pencipta? Ajakan tauhid ini ditentang keras oleh mereka. Sampai pada akhirnya mereka menangkap Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, qalu ibnu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Bangunkan untuk Ibrahim itu sebuah bangunan besar, tempat pembakaran, kemudian lemparkan Ibrahim tersebut ke dalam api yang berkobar-kobar. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. Mereka menginginkan tipu daya untuk mencelakai Ibrahim, namun Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Justru merekalah yang terhina. Disebutkan dalam riwayat, betapa sabarnya Ibrahim ketika hendak dilempar ke dalam api. Dia mengatakan, حَسْبِيَاللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, "Wahai api, jadilah engkau dingin, memberikan keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam." Sungguh mukjizat yang luar biasa. Mereka saksikan di depan mata kepala mereka sendiri. Sedikit pun Ibrahim alaihissalam tidak terluka, tidak terbakar oleh api yang berkobar-kobar. Bukti yang begitu nyata, mukjizat yang begitu jelas mereka lihat sendiri, ternyata tidak menjadikan mereka mau tunduk dan beriman kepada ajakan tauhid Ibrahim alaihissalam. Bahkan penolakan bapak sendiri. Kita tahu bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia termasuk orang-orang yang terdepan dalam menentang dan menolak ajakan tauhid dari putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat penolakan mereka, maka tidak ada pilihan lain bagi Ibrahim ketika itu selain hijrah dari tempat tersebut. Itu adalah tempat yang buruk. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya yang menjadi orang-orang beriman di negeri Babil ketika itu hanya dua orang, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah. Maka Al-Quran menyebutkan, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Ibrahim berkata, kalau begitu ya sudah, aku akan pergi berhijrah menuju Rabbku. سَيَهْدِينَ, dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan aku petunjuk. Yang jelas aku harus meninggalkan negeri yang sama sekali tidak ada kebaikan di situ. Ya, khawatirnya kalau tetap menetap di situ, Nabi Ibrahim AS tidak bisa menegakkan ubudiyah dengan sempurna karena selalu mendapatkan tekanan. Akhirnya beliau hijrah menuju Syam, menuju Palestina. Dan ketika itulah, ketika Nabi Ibrahim AS merasakan kesepian yang luar biasa, kesendirian yang luar biasa, disitulah beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabb, anugerahkan untukku seorang anak yang saleh. Fabasyarnahu bi gulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS bahwasanya akan lahir untuk dia seorang anak yang memiliki sifat halim, yang sangat penyabar, sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di juz yang pertama halaman 363 sampai seterusnya, di situ Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam yang dijanjikan dalam ayat ini lahir ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berada di usia 86 tahun, bayangkan. Sementara ketika Nabi Ibrahim keluar dari Babil, negeri Irak, ketika itu dia masih muda. Fatan yuqalu lahu Ibrahim, seorang pemuda yang disebut-sebut bernama Ibrahim AS. Berarti kan dia menunggu janji Allah ini begitu lama sekali, puluhan tahun. Dari sini kita belajar betapa sabarnya Ibrahim AS. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kaumnya. Dia belum memiliki anak, kemudian dia baru mendapatkan anak setelah usia 86 tahun. Sungguh panjang penantian beliau. Dan kita tahu setelah Ismail alaihi salam lahir dalam kondisi masih menyusui, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk hijrah lagi ke Makkah membawa Hajar, istri beliau. Dan setelah sampai di Makkah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk meninggalkan Hajar dan putranya Ismail yang masih menyusui. Bayangkan sabaran yang luar biasa untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salam meyakini bahwasanya di balik setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah, sekalipun itu memberatkan. Terlebih lagi setelah Ismail alaihi salam tumbuh beranjak remaja, kata para ulama usia sekitar 13-an tahun, usia ketika Nabi Ismail ini sudah bisa berpikir cerdas, sudah bisa membantu ibunya, sudah bisa menjaga ibunya, bahkan bisa mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ayahnya. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. Disitulah Nabi Ibrahim AS ternyata mendapatkan wahyu dari Allah dalam bentuk mimpi. Beliau melihat beliau akan menyembelih putranya Ismail AS, dan mimpi para nabi adalah hak, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil disusupi oleh syaitan. Maka Ibrahim AS memahami itu adalah perintah dari Allah. Maka dia mengabarkan kepada putranya Ismail. Maksudnya dia melihat dirinya hendak menyembelih Ismail di dalam mimpinya. Dan mimpi tersebut disebutkan 3 hari berturut-turut. Perhatikan jawaban dari sang anak. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku yang sangat aku cintai dan aku muliakan, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Perintah Allah di atas segalanya. Di balik perintah Allah pasti ada kebaikan dan hikmah, sekalipun itu menyakitkan dan berat. Niscaya engkau akan mendapati aku, insya Allah aku akan menjadi orang-orang yang bersabar. Luar biasa jawaban dari seorang anak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, telah bertekad untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Ibrahim alaihi salam sudah menidurkan anaknya di atas pelipisnya, dia tidak melihat secara langsung wajah putranya karena khawatir ketika akan menyembelih, ketika dia melihat wajah putranya, dia muncul rasa iba dalam dirinya sehingga itu mencegah dia atau menghalangi dia untuk melakukan perintah Allah. Ibrahim tidak ingin itu terjadi sehingga dia palingkan wajah anaknya. Maka ketika benar-benar Ibrahim akan menyembelih putranya alaihissalam, disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Kemudian kami menyeru kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, qad saddaq terru'ya," sungguh engkau telah membenarkan mimpi, yang itu adalah wahyu. Disinilah letak inti ujiannya, inti cobaannya. Sejauh mana pembenaran dan keyakinan Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS terhadap wahyu yang Allah turunkan. Dan ternyata beliau telah membenarkan apa yang Allah turunkan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian Allah memberikan kabar gembira, demikianlah kami akan memberikan balasan ganjaran kepada setiap mereka yang berbuat ihsan. Kemudian Allah menyebutkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh apa yang menimpa Ibrahim alaihissalam dan putranya ini, ini adalah ujian yang sangat hebat, luar biasa. Ujian kesabaran yang luar biasa, ujian ketaatan, ujian keyakinan akan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-107 surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Dan kami gantikan Ismail itu dengan hewan sesembelihan yang besar. Disebutkan hewan tersebut adalah kabsh, domba yang sangat besar. Dan konon disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan domba pengganti tersebut dari surga. Dan itulah yang kemudian disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Dan itu menjadi sunnah bagi orang-orang beriman setelahnya, termasuk bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan ibadah kurban. Teman-teman tahu tidak, orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka mengklaim bahwasanya putra Ibrahim alaihissalam, adz-dzabih yang hendak disembelih tersebut, sebenarnya bukan Ismail kata mereka. Dia adalah Ishak. Kita tahu Ishak adalah ayahanda dari Yakub, dan Yakub adalah Israel, nenek moyang dari bangsa Yahudi. Dan mereka semua adalah orang-orang saleh, para nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar, adz-dzabih, putra yang hendak disembelih tersebut adalah Ismail alaihissalam, yang kemudian dia digantikan dengan seekor domba yang besar. Nah, apa buktinya? Disinilah kita akan menjawab pertanyaan tadi. Ada sebuah riwayat dari Uthman bin Talha yang menyebutkan bahwasanya beliau pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan suatu tugas. Apa tugas tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kuntu ra'aitu qarnail kabsh hina dakhaltul baita." Ketika aku memasuki Ka'bah, aku melihat dua tanduk domba, yang itu adalah dua tanduk domba yang menjadi pengganti Ismail ketika dia hendak disembelih oleh sang ayah Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Quraisy menyimpan kedua tanduk domba tersebut karena itu adalah barang yang bersejarah ya, terkait dengan kisah nenek moyang mereka Nabi Ismail alaihissalam. Mereka menyimpannya, mewariskannya dari generasi ke generasi, dan mereka meletakkannya di dalam Ka'bah sebagai bentuk pengagungan. Namun Nabi tidak suka hal tersebut. Nabi mengatakan, "Fanasitu an amuraka an tukhammirahuma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku lupa untuk memerintahkan engkau wahai Utsman ibn Talha untuk menutup kedua tanduk tersebut." Kenapa? "Fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yashghalu al-musalli." Karena tidak layak ada sesuatu di dalam Ka'bah yang mengganggu kekhusyuan orang yang salat. Dan disebutkan bahwasanya salah seorang perawi dari riwayat ini, yaitu Sufyan ibn Uyainah, beliau mengatakan, "Lam tazal qarnal kabshi fil baiti hatta ihtaraqal baitu fahtaraqa." Kedua tanduk domba tersebut senantiasa berada di dalam Ka'bah. Dia disimpan oleh orang-orang Quraisy sampai suatu ketika Ka'bah di suatu zaman dia pernah mengalami kebakaran. Maka kedua tanduk itu pun ikut terbakar, ya, lenyap terbakar, ya, menjadi abu. Nah, para ulama mengatakan kedua tanduk tersebut adalah bukti bahwasanya yang hendak disembelih dan digantikan dengan domba dari surga tersebut adalah Nabi Ismail alaihissalam. Karena tidak ada khilaf di kalangan para ulama, Nabi Ismail lah yang berada atau tinggal di tanah Arab ketika itu. Teman-teman, riwayat tentang dua tanduk domba ini disahihkan oleh banyak ahli hadis. Hadis atau riwayat ini dibawakan oleh Abu Daud dalam sunannya nomor hadis 2030, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abi Daud di nomor yang sama 2030. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan riwayat ini hasan. Riwayat ini juga dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quranil Azim, tafsir Ibn Kathir. Dan beliau bawakan juga dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ada beberapa pelajaran yang berharga dari kisah yang kita sampaikan. Pertama, pelajaran tentang kesabaran yang agung, kesabaran yang luar biasa. Lihat betapa besar kesabaran Nabi Ismail alaihissalam ketika dia masih remaja. Justru dia yang mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintahkan." Luar biasa. Padahal dia pernah ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam, dan itu atas dasar perintah Allah. mungkin masa kecil dia tidak sebagaimana anak-anak kecil lainnya yang mereka bermain bersama bapaknya dan seterusnya. Nabi Ismail AS ditinggal oleh Nabi Ibrahim AS. Namun lihat kesabaran Ismail AS. Demikian pula dengan kesabaran Nabi Ibrahim AS. Dia sendiri yang hendak menyembelih putranya, padahal putranya adalah anak semata wayang yang ditunggu selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Di saat anak tersebut tumbuh di masa remajanya, di usia ranumnya, di usia orang tua sedang memetik hasil dari anaknya. Pelajaran berikutnya yang kedua adalah, lihat betapa perintah Allah adalah di atas segalanya. Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS tidak protes atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Bertanya pun tidak, apalagi protes. Nabi Ibrahim AS tidak pernah mengatakan, ya Allah, kenapa engkau menurunkan perintah yang begitu berat kepadaku? Ini kan kezaliman orang tua kepada anaknya. Nabi Ibrahim tidak membantah Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, karena dia meyakini di balik semua perintah Allah pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah. Kemudian pelajaran yang ketiga, lihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dua tanduk domba yang disimpan di dalam Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menginginkan agar kedua tanduk tersebut ditutup, tidak terlihat di dalam Ka'bah, karena bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengagungkan kedua tanduk tersebut, karena yang layak untuk diagungkan, dimuliakan dalam ubudiyah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan jika kedua tanduk tersebut sekarang masih ada, mungkin orang-orang akan berputan untuk ngalap berkah, mengambil keberkahan kedua tanduk tersebut. Namun Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan hal tersebut kepada para sahabat, karena Rasulullah SAW meyakini dan mengajarkan para sahabat keberkahan itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya diraih melalui apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bersumber dari Al-Qur'an, keberkahan bersumber dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keberkahan tersebut didapatkan dengan membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya. Kemudian pelajaran yang keempat, kita tahu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah millah, ajaran Ibrahim alaihi salam, yang dia merupakan agama yang lurus, yang condong kepada tauhid dan sangat jauh dari kesyirikan. Dan sunnah untuk berkurban pada hakikatnya ini adalah napak tilas dari apa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia lulus ujian yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan bagi kita untuk berkurban. Kemudian terkait referensi dari kisah ini, teman-teman bisa membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, jilid yang pertama atau juz yang pertama, dari halaman 363 sampai dengan halaman yang ke-370. Bisa juga membaca tafsir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam surat As-Saffat ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107. Demikian teman-teman, semoga kisah ini bisa memberikan faedah dan tambahan wawasan yang berharga untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Halo Sobat Fitness.
4: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
5: Epis, apa kau bikin itu?
4: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
5: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
4: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
5: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
6: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muas Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
4: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
10: Radio Muat Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
12: Alif Lam Ra.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih, dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

0: في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: الْبَأْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?
1: كذلك حقت

0: Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.
1: Dengarkan Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah,

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والقومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa? Syahwat.
4: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat Muats yang dirahmati Allah, kembali bersama kami di Radio Muats bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari agama ini dengan pemahaman yang benar, mengamalkan ilmu yang bermanfaat, serta menjaga keikhlasan dalam setiap amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka tetaplah engkau, wahai Muhammad, di jalan yang benar atau istiqomah, sebagaimana diperintahkan. Quran Surah Hud, ayat ke-112. Ayat ini mengingatkan bahwa istiqomah bukanlah tujuan yang dicapai dalam sekejap, melainkan perjalanan yang ditempuh dengan kesabaran, ilmu, dan pertolongan dari Allah. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Mari memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan memperbaiki amal soleh, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Tetap bersama di Radio Muats bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Radio Muats bin Jabal 94.3 FM.
7: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedi Islam.
5: Sahabat Muslim dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di program acara Ensiklopedia Islam, serial Kisah Sahabiat. Di edisi hari Sabtu ini tepatnya 17 Safar 1448 Hijriah yang juga bertepatan dengan 1 Agustus 2026 di penanggalan Masehi. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk lagi di awal bulan, yaitu di bulan Agustus ya, di penanggalan tanggal 1 ini. Dan tidak terasa lagi tahun akan berganti, ya tidak lama lagi. Seperti itulah waktu yang cepat berlalu, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa salah satu ciri atau tanda hari kiamat adalah cepatnya waktu yang berlalu. Ya tidak terasa mungkin saat ini kita sudah menginjak umur yang dewasa mungkin ya, padahal mungkin kemarin kita masih berada di bangku sekolah dasar, tidak terasa sudah selesai atau tamat SMA, kemudian sudah kuliah atau mungkin sudah bekerja. Ya seperti itulah waktu ya, tidak terasa. Dan ya seperti biasa sahabat muat sekalian, di edisi hari Sabtu tentunya kita akan kembali membahas kisah sahabiat di program acara Ensiklopedia Islam. Ya tentunya sahabat muat sekalian, mungkin ada yang pernah bertanya, siapakah syahidah atau wanita yang syahid pertama di dalam Islam? Apakah ada seorang syahidah yang pertama kali meninggal untuk mempertahankan agama ini di dalam Islam? Jawabannya adalah ada. Siapakah orangnya? Ya, beliau adalah Sumayyah binti Khayyat, budak perempuan milik Abu Huzaifah bin Mughirah. Ia dinikahi oleh Yasir, lalu keduanya menetap di Mekah. Oleh karena statusnya sebagai budak dan suaminya sebagai pendatang, maka tak ada satupun kabilah yang bersedia membelanya, menolongnya, dan mencegah kezaliman atas dirinya. Beliau hidup sebatang kara sehingga aturan yang berlaku pada masa jahiliyah saat itu menyudutkan posisi beliau. Kala itu ketika Yasir tiba di Mekah, beliau menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum. Beliau hidup di bawah kekuasaan Abu Huzaifah. Akhirnya beliau dinikahkan dengan budak Abu Huzaifah bernama Sumayyah. Beliau hidup tenteram bersamanya. Tak lama kemudian, lahirlah Ammar dan Ubaidullah dari pernikahan keduanya. Tatkala Ammar hampir dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwakan oleh Muhammad bin Abdullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka berpikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang dipikirkan oleh penduduk Mekah. Kesungguhan beliau dalam berpikir dan lurusnya fitrah beliau akhirnya menggiring beliau untuk memeluk agama Islam. Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan kelezatan iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Beliau menceritakan peristiwa yang beliau alami, yaitu pertemuannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ammar menawarkan kepada kedua orang tuanya untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad. Gayung bersambut, Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkat tersebut. Bahkan keduanya mengumumkan keislamannya secara terang-terangan. Oleh karena keduanya merespon positif agama ini, dengan segera maka Sumayyah menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Sejarah agung bagi Sumayyah bertepatan dengan permulaan dakwah Islam dan sejak fajar Islam terbit untuk pertama kalinya. Keislaman keluarga Yasir lambat laun diketahui oleh Bani Makhzum karena mereka tidak memungkiri bahwa mereka telah mengikuti agama Muhammad. Bahkan mereka mengikrarkan keislamannya dengan yakin sehingga orang-orang kafir menentang dan memusuhi mereka. Bani Makhzum segera menangkap Yasir beserta keluarganya dan menyiksa mereka dengan berbagai macam siksaan agar mereka murtad dari agamanya. Bani Makhzum menjemur mereka di padang pasir tatkala matahari sangat terik dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat lalu menaburinya dengan pasir yang sangat panas. Kemudian mereka meletakkan sebongkah batu yang sangat berat di atas dada Sumayyah, akan tetapi tidaklah terdengar rintihan ataupun ratapan, melainkan ucapan Ahadun Ahad, yaitu Allah Maha Esa, ya, artinya Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Beliau mengulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Yasir, Ammar, dan Bilal ketika mereka disiksa dengan siksaan yang keji. Suatu ketika Rasulullah SAW menyaksikan keluarga Muslim tersebut di tengah padang pasir dan disiksa dengan kejam. Maka beliau menengadah ke langit seraya berseru, "Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dalam Al-Mustadraknya, bab mengenai sahabat. Sumayyah mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sehingga beliau bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya. Beliau mengulang-ulang dengan lantang, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Begitulah Sumayyah telah mencicipi manisnya iman. Sehingga kematian dalam rangka memperjuangkan akidah adalah hal yang remeh bagi beliau. Hatinya hanya terpenuhi dengan keagungan Allah Jalla Jalaluh, sehingga beliau menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang zalim. mereka tak akan kuasa menggoyahkan keimanan dan keyakinan Sumayyah sedikitpun. Dikala Yasir telah mengambil keputusan, sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya, Sumayyah pun telah menancapkan dalam dirinya untuk meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala orang-orang kafir telah putus asa untuk mengeluarkan Sumayyah dari agama Islam, maka musuh Allah yaitu Abu Jahal melampiaskan kemarahannya dengan menusukkan sangkur yang ada di genggamannya kepada Sumayyah. Maka keluarlah nyawa beliau dari raganya yang beriman lagi suci. Sehingga beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan teladan yang mulia bagi kita dalam hal keberanian dan keimanan. Beliau telah mengerahkan semua yang beliau miliki dan menganggap ringan kematian dalam rangka mempertahankan imannya. Beliau telah mengorbankan jiwanya yang berharga demi meraih keridaan Rabb-nya. Dan mendermakan jiwa adalah puncak kedermawanan tertinggi. Baik ikhwat aliman dimanapun Anda berada, itulah tadi sekilas tentang kisah dari seorang wanita yang luar biasa yang merupakan syahidah pertama di dalam Islam, yaitu Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan surga yang tertinggi untuk beliau, karena beliau adalah wanita yang memperjuangkan dan mempertahankan imannya walaupun dalam keadaan tersiksa. Beliau adalah salah satu teladan untuk umat Islam, di mana kita bisa mengambil pelajaran bahwa seberat apapun ujiannya dan sekeras apapun siksaan di dunia ini, kita tidak boleh keluar dari agama Islam ini. Kita harus mempertahankan iman kita, karena dengan mempertahankan iman tersebut, kesuksesan akan kita raih, yaitu surga dari Allah Jalla Jalaluh. Baik ikhwat aliman dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di program acara Ensiklopedia Islam, serial Kisah Sahabiat. Semoga apa yang telah kami bagikan di ruang dengar sahabat muat sekalian di kesempatan pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengambil faedah dari kisah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Ensiklopedia Islam, serial Kisah Sahabiat, setiap hari Sabtu pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.
7: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
8: Hadirat sada. Yurja intibah.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
10: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
11: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
13: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
12: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
13: Kami tue. Di sana kone, di bypass, di fun variasi.
14: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
15: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
14: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
16: Pendengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
17: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
18: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
17: Banyaknya itu dijual.
18: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
17: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
19: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
20: Gimana rasa nasi kebulinya?
21: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
20: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
21: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
22: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
23: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
22: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
24: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
25: Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
1: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
0: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
1: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim, sholat, antum harus tahu bagaimana sholat yang diterima oleh Allah SWT. Itu kewajiban kita.
0: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
2: 94,3 FM

0: النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن
1: Sebagian orang ketika ditinggalkan oleh bulan si Ramadan, berakhir pula lah keistiqomahan yang dia lakukan, sehingga dia tidak lagi mengenal masjid, dia tidak lagi menyentuh mushaf Al-Quran, dia tidak lagi melaksanakan saum.

Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad itu sudah meninggal. Maka demikian juga kita katakan, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat." Barang siapa yang beribadah kepada Ramadan, maka ketahuilah sesungguhnya Ramadan itu telah berlalu. Namun barang siapa yang beribadah kepada Allah dan menginginkan keistiqomahan, maka keistiqomahan tidak pernah berakhir sehingga ajal menjemput kita sekalian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
0: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Ya, terima kasih telah setia bersama Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz sekalian, pagi ini insya Allah kita akan menyimak sebuah tema yang sangat penting untuk setiap muslim, yaitu saat dimulainya kiamat. Ya, mungkin tema ini terdengar berat, tetapi justru mengingat hari kiamat adalah salah satu cara agar hati kita semakin sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Kita semua tahu ya bahwa kapan terjadinya kiamat merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita banyak pelajaran tentang bagaimana peristiwa itu akan dimulai dan bagaimana seorang mukmin seharusnya mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Semoga kajian di pagi hari ini yang akan kita dengarkan ya sesaat lagi bisa menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan menjadi sebab kita semakin semangat memperbanyak amal soleh sebelum datangnya hari kiamat dan sebelum datang hari yang tidak lagi bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Baik sahabat Muaz, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak kajian di pagi hari ini dengan tema saat dimulainya kiamat yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kemudahan untuk mengamalkannya. Selamat menyimak, semoga Allah merahmati kita semua.
0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Dan kami berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak puas. Dan kami berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu di saat dimulai kiamat. Tema ini garis besarnya akan menceritakan kapan sebenarnya manusia dimulai kiamatnya. Karena sebagian orang mengatakan bahwasanya kiamat masih jauh. Mungkin 2020, 2050, 2060. Kiamat masih jauh. Belum ada Dajjal. Belum datang Ya'juj dan Ma'juj. Belum datang awan hitam yang ada di atas langit-langit dunia. Maka para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para ulama tentang sebenarnya kapan kiamat. Kalau kita perhatikan misalkan perkataan dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah, sesungguhnya kalian mengucapkan kiamat kiamat. Sering orang membicarakan kapan sebenarnya kiamat, kapan sebenarnya kiamat. Maka beliau mengatakan innahu man mata qamat qiyamatuhu, sesungguhnya siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Lihat, dari perkataan ini kita ambil pelajaran bahwa sebenarnya hari kiamat dimulai di saat ruh terpisah dari jasad seseorang. Itu mulainya hari kiamat. Jadi jangan mengira hari kiamat masih panjang, masih jauh, kita leha-leha dulu, kita santai-santai saja dulu, kita nikmati saja dunia dan seisinya, kita have fun saja. Tidak. Tetapi hari kiamat saat dimulainya adalah tatkala seseorang dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Maka mulai saat itu kiamatnya. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Fakir ayyuhal insan, tajidu nafsaka ala khatar." Berfikirlah wahai manusia, sesungguhnya engkau di dalam bahaya. Fa inna laysa lana ajalun ma'lumun lil maut. Sesungguhnya kita tidak memiliki kapan kematian itu datang. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilayh. Kadang seseorang keluar dari rumahnya dan dia tidak pulang ke rumahnya. Kenapa? Karena meninggal. Waqad yajlisul insanu ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Dan kadang seseorang duduk di atas kursi kantornya, kursi warungnya, kursi pabriknya, dan dia tidak bisa bangun darinya. Kenapa? Karena meninggal. Dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Waqad yanamul insanu ala firashihi fayuhmalu min firashihi ila sariri ghaslih. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya. Kenapa? Karena meninggal, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhil umur yastaujibu minna an nantahizal fursata bitaubati warruju'i ila Allah taala. Perhatikan baik-baik, perkara seperti ini mewajibkan kita untuk senantiasa menggunakan kesempatan sebaik-baiknya agar bisa bertaubat kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan dengan poin pertama tadi, bahwa tatkala kita mengangkat tema saat dimulai kiamat, sebenarnya kiamat seseorang dimulai saat dia meninggal. Dimulai kiamat seseorang saat dia meninggal, sebagaimana perkataan Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu tadi, dan juga hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, mata taqumus sa'ah, kapan dibangkitkan hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada seseorang dari yang hadir tersebut yang paling muda. Kemudian beliau bersabda, in yuhram hadza qamat sa'atukum. Kalau seandainya si fulan yang paling kecil ini tua dan mati, mulai saat itu kiamat kalian dimulai. Artinya seseorang dimulai kiamatnya saat dia mati. Man mata qamat qiyamatu. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Kalau kita kaitkan hal ini dengan yang tadi, perkataan seorang ulama besar di abad ke-15 Hijriah ini, kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Dan memang kalau berbicara masalah kematian, kita tidak akan pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan. Artinya ilmu kapan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan hanya di sisi Allah. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim, yaitu janin-janin yang sedang dikandung oleh ibu-ibunya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan seseorang tidak mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Innallaha 'alimun khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dan Maha pemberi pengetahuan yang sangat rinci. Surat Luqman ayat 34 ini juga sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun." Artinya ilmu gaib, kunci-kunci hal gaib itu ada 5. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi, surat Luqman ayat 34. Jadi sekali lagi, barang siapa yang meninggal mulai saat itu di kiamatnya. Cuma permasalahannya sekarang kita tidak tahu kapan kita meninggal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tadi, inilah yang kadang-kadang membuat manusia terlena, akhirnya menganggap bahwasanya hidup masih lama, saya akan begini dulu, nanti saya umur sekian begini, nanti saya begini. Tidak. Ya. Ini yang membuat seseorang akhirnya terlena, kemudian lalai dengan apa yang diwajibkan atasnya. Coba perhatikan lagi hadis yang menunjukkan bahwasanya kematian kita tidak mengetahuinya. Dan perhatikan hadis ini baik-baik para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah. Jika Anda bepergian ke sebuah tempat, mungkin dimulai di situ kiamat Anda. Jika Anda bepergian ke sebuah tempat, mulai saat itu mungkin kiamat Anda. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Hakim, juga disahihkan oleh Imam Al-Zahabi, dan disahihkan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." jika Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuknya di tempat tersebut sebuah keperluan. Maka perhatikan baik-baik, kapan dimulai kiamat? Saat mati. Ketika Anda mungkin pergi ke sebuah tempat, mati di situ, mulai saat itu kiamatnya. Maka nasihat untuk saya pribadi dan untuk seluruh para pendengar, para pemirsa dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, ketika Anda melangkahkan kaki sebuah tempat, berpikir dulu, ini taatkah atau maksiatkah? Ini diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kah? Atau ini dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Karena jangan-jangan ketika kita punya keperluan di tempat itu, mulai saat itu kiamat kita. Dan kalau saya katakan mulai saat itu kiamat kita, mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini paham apa yang saya maksud. Jangan-jangan ketika kita pergi walau hanya satu langkah menuju ke sana, padahal itu maksiat, ternyata mulai saat itu kiamat kita. Di situ kita mati. Yang setelah mati kita mulai kiamatnya. Dan mulai saat itu kiamat, yaitu setelah orang mati, ini persis dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Innal yawma 'amalun wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la 'amal." Hari ini yang ada beramal, tidak ada hisab. Ya, yang ada cuma beramal, beramal, beramal. Besok hari di hari kiamat yang ada cuma hisab, enggak ada amal. Nah, lihat perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari, ini persis dengan tadi perkataan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, "Man mata qamat qiyamatu." Yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Karena kalau saat dia meninggal, maka tidak akan bisa lagi sholat walau satu sujud pun. Tidak akan bisa lagi puasa walau satu hari pun. Tidak akan bisa lagi baca Quran walau satu huruf pun. Tidak akan bisa lagi berdoa walau satu tadah tangan pun. Tidak akan bisa lagi berzikir walau satu ucapan zikir pun. Semuanya hanya hisab. Hisab itulah maksud dari barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, berarti kita sekarang membicarakan kiamat. Kita sekarang membicarakan kematian. Maka menurut seorang muslim, membicarakan kematian, ini poin yang kedua. Menurut seorang muslim, membicarakan kematian adalah ibadah. Coba perhatikan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mengingat kematian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi dan dikatakan oleh Imam Tirmizi, "Hadza haditsun hasan." Hadis ini adalah hadis yang hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Siapa itu? Pemutus kelezatan, yaitu ya'ni al-maut. Berdasarkan hadis ini, berarti seorang muslim diperintahkan untuk mengingat kematian. Berdasarkan hadis ini pula, berarti mengingat kematian adalah ibadah yang disyariatkan. Jadi kita sekarang mengingat kematian, pada saat yang bersamaan kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mengambil dalil yang lain bahwasanya mengingat kematian adalah ibadah, perhatikan hadis Ibnu Majah, riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala." Aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seorang dari kaum Ansar dan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman mana yang paling utama? Sedikit menyimpang dari tema kematian, sedikit menyimpang dari hari kiamat, gaya hidup para sahabat sehingga mereka mendapatkan ridha Allah adalah mereka senantiasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sesuatu yang paling utama. Untuk sesuatu yang paling utama. Coba perhatikan, afdal, paling utama, yang paling. Maka carilah agar kita juga diridhai oleh Allah dan tidak ada titel yang paling tinggi di sisi Allah.

khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, akhlak baik itu terpancar dari tiga hal. Yang pertama, nih perhatikan baik-baik. Yang pertama, akhlak yang baik. Karena kita ingin mencontoh para sahabat menjadi makhluk-makhluk Allah yang paling utama. Nah, akhlak yang baik terpancar dari tiga hal. Yang pertama, kaful adha, yaitu menahan keburukan untuk orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain dengan lisan Anda, dengan tangan Anda, dengan isyarat dari Anda, atau dengan apa saja yang Anda kerjakan. Kaful adha. Yang kedua, bazlun nada, yaitu senantiasa dermawan, suka menolong, suka memberi, suka memberikan pertolongan dan semisalnya. Yang keempat, yaitu akhlak yang baik adalah basyasyatul wajhi, yaitu wajah yang senantiasa tersenyum ketika bertemu dengan orang lain. Ini adalah akhlak yang baik yang diartikan atau diartikulasikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas, orang beriman mana yang paling cerdas? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Lihat, yang paling banyak mengingat kematian. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya ketika kita membicarakan saat dimulai kiamat, ya, maka berarti kita sedang beribadah. Kenapa? Karena kita membicarakan kematian. Dan membicarakan kematian, mengingat kematian adalah memulai kiamat, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Artinya apa? Dan yang paling baik persiapannya setelah kematian, merekalah orang-orang yang cerdas. Para pemirsa Roja TV, para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, ada pemandangan yang menarik juga dalam membicarakan kematian. Tadi saya menyinggung tentang gaya hidup para sahabat. Kalau urusan akhirat senantiasa harus yang paling tinggi. Nah sekarang termasuk gaya hidup para sahabat juga adalah, yaitu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebiasaan para sahabat senantiasa memikirkan tentang kehidupan akhirat. Ya, kebiasaan tentang para sahabat adalah senantiasa memikirkan tentang kehidupan akhirat. Coba perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, riwayat yang saya sebutkan sekarang. Riwayat yang saya sebutkan sekarang, riwayat Imam Ahmad. Ada cerita menarik yang terjadi di antara para sahabat yang mulia. Kalau dirunut manusia, kedudukan manusia itu, para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini terjadi cerita di antara tiga orang yang mulia ini, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Dalam cerita ini tidak disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tiga orang yang paling mulia setelah para rasul dan para nabi. Kebiasaan mereka seperti apa? Lihat, perhatikan baik-baik dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan bercerita, marrabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fasallama alayya falam ashur bihi. Kata Utsman bin Affan, suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewatiku, kemudian mengucapkan salam kepadaku, assalamualaikum, dan aku tidak mendengar, bukan tidak mendengar, tidak merasakan salam itu. Artinya tidak sadar bahwasanya Umar bin Khattab mengucapkan salam kepada beliau. Umar bin Khattab marah, kemudian mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fadhahaba ila Abi Bakrin wa qala, ara'aita Utsmana marartu bihi wa sallamtu alayhi falam yarudda alayya salam. Kata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lihat tuh Utsman, aku melewatinya, aku ucapkan salam kepadanya dan dia tidak menjawab salam. Kemudian datanglah Abu Bakar.

0: Bakar dan Umar menemui Utsman. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Marra bika akhuka Umaru wa alqa 'alaika salama fama radatta 'alaihi." Wahai Utsman, ini saudaramu melewati engkau dan engkau tidak mengucapkan salam. Ini saudaramu tidak melewati engkau, wahai Utsman. Umar bin Khattab melewati engkau dan mengucapkan salam dan kamu tidak menjawabnya. Apa sebabnya? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian suara saya enggak terlalu keras kan? Ya. Mohon maaf kalau terlalu keras. Faqala ma sallama 'alayya. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab tidak mengucapkan salam. Aku tidak mendengar salamnya Umar bin Khattab. Kemudian qala Umar, "Bala wallahi sallamtu 'alaik." Lihat, Umar bin Khattab sampai bersumpah, "Enggak. Demi Allah, aku telah mengucapkan salam kepada engkau wahai Utsman, tapi engkau tidak menjawab." Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, kata Utsman bin Affan, "Wallahi ma sya'urtu bika." Demi Allah aku tidak sadar akan salammu. Maka mendengar itu Abu Bakar menengahi, "Sadaqa Utsman qad syaghalaka amrun fama huwa." Benar Utsman, beliau tidak sadar engkau mengucapkan salam. Lihat di sini jeniusnya dan arifnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Beliau tidak menyalahkan Utsman, tidak juga menyalahkan Abu Bakar Umar bin Khattab. Dan semestinya kita tatkala berinteraksi sosial sesama manusia, maka kita harus sabar menerima teguran kritikan dari orang lain. Yang kedua, yang memberikan nasihat pun harus tahu tempat. Jangan sampai di pojokan yang satu ataupun di pojokan yang lain. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tidak mengatakan Utsman yang salah, tidak mengatakan Abu Bakar Umar yang salah, tetapi beliau mengatakan benar Utsman. Artinya Utsman tidak sadar diberikan salam kepada oleh Umar bin Khattab. Ini pun tidak menyalahkan Umar. Artinya memang benar Umar bin Khattab memberikan salam. Cuma Utsman tidak sadar, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan saya kalau boleh memberikan nasihat untuk sukses berinteraksi sosial, yang pertama sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya, yang pertama yaitu sabarlah dengan apa yang Anda dapati tatkala Anda berinteraksi sosial dengan orang lain. Sesungguhnya yang Anda hadapi sekian banyak sifat manusia. Ada yang dia kasar, ada yang dia lembut, ada yang dia tahu santun, ada yang dia tidak tahu santun. Maka sabarlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan dia sabar dengan apa yang dikatakan oleh manusia, maka sesungguhnya dia lebih baik dibandingkan orang yang tidak sabar dan tidak bergaul dengan manusia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Apa perkara yang Utsman radhiyallahu anhu mengakibatkan beliau tidak sadar? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kuntu ufakkiru fi najati hadzal amr." Artinya, wahai Abu Bakar, wahai Umar radhiyallahu anhuma, aku tidak sadar karena aku sedang memikirkan bagaimana selamat tentang kiamat. Bagaimana selamat tentang hidup setelah mati? Bagaimana selamat tatkala kiamatku dibangkitkan? Dari sini Utsman bin Affan, ya, pernah dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, beliau menangis di hadapan kuburan. Beliau menangis di hadapan kuburan, kemudian beliau dikatakan kepada beliau, "Tadhkurul jannata wan nar falam tabki. Walima tabki min hadza?" Artinya, engkau mengingat surga dan neraka. Engkau tidak menangis. Kenapa menangis ketika melihat kuburan? Maka beliau mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgahan pertama dari singgahan-singgahan kiamat. Nah, ini menambahkan keyakinan kita tadi perkataan Al-Mughirah bin Syu'bah, yaitu man mata qamat qiyamatuhu. Sadarlah, Pak. Saya pernah dicurhati oleh seseorang, yaitu orang tersebut kata teman saya, "Ustaz, saya punya teman sekamar sulit sekali diajak sholat. Jangan sholat berjamaah, tetapi sholat sendirian wajib saja sulit." Tatkala dinasihati, pasti dia mengatakan, "Saatnya sekarang untuk mencari rezeki, bukan saatnya untuk sholat nanti. Nanti kalau sudah umur 40, kalau sudah pulang ke rumah," karena kejadiannya waktu itu di Arab Saudi, "kalau sudah pulang ke rumah, ke daerah masing-masing, baru saya akan taubat untuk sholat." Lihat, ya. Jangan-jangan pada saat kita lagi bermaksiat, meninggalkan kewajiban, ataupun mengerjakan maksiat, mulai saat itu kiamatnya. Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sampai tidak menyadari salamnya Umar bin Khattab. Gara-gara apa? Memikirkan selamatkah nanti untuk kiamat setelah mati? Ya, ingat, rubah sekarang persepsi berpikir kita, mindset kita rubah. Wah, kiamat masih jauh. Seperti yang dipikirkan orang dahulu, kiamat tatkala tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 ternyata enggak ada. Ah, berarti masih jauh, mungkin tanggal 20 bulan 2 tahun 2020 atau yang semisalnya. Jadi dari perkataan-perkataan yang khurafat, yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dia masih memikirkan kiamat masih jauh. Siapa yang tahu? Ya. Dan gaya hidup para sahabat senantiasa sampai mereka diridhai oleh Allah, bahkan gaya hidup bukan sembarang sahabat. Sahabat yang paling mulia, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, beliau senantiasa memikirkan bagaimana bisa selamat untuk hidup setelah mati. Bagaimana bisa selamat setelah kiamat setelah mati. Ya, bagaimana bisa selamat kiamat setelah mati? Karena tadi kita berpikiran man mata qamat qiyamatu, barang siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Makanya Utsman bin Affan sampai menangis ketika melihat kuburan. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama dari singgahan-singgahan akhirat, singgahan-singgahan kiamat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Belum selesai cerita tadi, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, faqala Abu Bakar, laqad sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma sa'altu an-naja fa qama ilayhi Utsman bi abi anta wa ummi anta ahqqu bidzalika fa ma adzab ajabaka. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ternyata Abu Bakar As-Siddiq sudah memikirkan itu lebih dahulu dibandingkan Utsman. Bagaimana selamat setelah kematian? Bagaimana selamat di saat kiamat dimulai, yaitu saat kematian? Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Selamat dalam perkara kiamat setelah mati. Ya. Kemudian Utsman bin Affan mendengar itu, beliau langsung terperangah dan langsung mengatakan, demi bapak dan ibuku sebagai jaminannya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadamu wahai Umar, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qabila minni al-kalimata allati 'aradtu 'ala 'ammi faraddaha 'alayya fahiya lahu najah. Artinya, barang siapa yang menerima satu kalimat yang aku sampaikan kepada pamanku Abu Thalib tatkala beliau sakaratul maut, lalu dia mengucapkan kalimat tersebut, tidak seperti paman beliau yang tidak mengucapkan, lalu dia mengucapkan kalimat tersebut, maka untuknya dengan kalimat tersebut keselamatan. Apa kalimat tersebut? Yaitu dalam hadis riwayat Bukhari, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Dan ucapan ini pun, hadis ini pun menjawab pertanyaan sebagian jamaah kaum muslim, bagaimana cara menalqin, yaitu dengan ucapkan la ilaha illallah kepada si calon si mayat yang dalam keadaan sakaratul maut. Tidak perlu dengan asyhadu an la ilaha illallah, tapi cukup la ilaha illallah. Dan ini pun sesuai dengan hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Majah, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan mayat orang-orang yang mau meninggal dari kalian adalah ucapan la ilaha illallah. Baik, kita kembali ke permasalahan tadi. Jadi itulah yang merupakan kebiasaan sahabat, bahkan bukan sekedar sahabat biasa, bukan sekedar sahabat, tetapi sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka senantiasa berpikir tentang man mata qamat qiyamatuhu, barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Ini poin yang kedua, mengingat kiamat adalah ibadah. Dan kiamat dimulai saat seseorang sudah mati. Mengingat kematian adalah ibadah. Dan taat mati mulai saat itulah kiamatnya. Dan ini ternyata gaya hidup para sahabat Nabi. Sampai mereka mendapat ridha Allah, mereka senantiasa mengamalkan aktsiru dzikra hazimil ladzat. Perbanyaklah hal-hal yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Poin yang kedua atau yang ketiga. Tadi poin yang kedua, yang pertama yaitu man mata qamat qiyamatu, barang siapa yang mulai meninggal mulai saat itu kiamatnya. Kemudian poin yang kedua yaitu yang sudah kita bahas tadi, bahwa mengingat kematian yang sama dengan kiamat itu adalah ibadah. Bagi seorang muslim ibadah. Poin yang ketiga, seorang muslim konsep berpikir dalam hidupnya tidak seperti orang kafir. Bagaimana konsep berpikir hidup orang kafir? Perhatikan baik-baik dalam surat Al-An'am ayat 29, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 37, kemudian surat Al-Jathiyah ayat 24 yang menunjukkan akan hal ini. Perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa ma nahnu mab'utsin." Artinya, orang-orang kafir mengatakan kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia dan kita tidak akan pernah dibangkitkan. Ya, ini cara berpikir hidupnya orang kafir. Mereka menganggap kehidupan dunia segala-galanya, habis hidup sudah tidak ada urusan lagi, selesai. Ya, tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada hari tidak ada pertama kali, nanti yang akan kita bahas insyaallah taala, tidak ada alam barzakh, fitnatul qabr, siksa nikmat kubur, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada padang mahsyar, tidak ada hisab, tidak ada syafaat, tidak ada sirat, tidak ada telaga, tidak ada surga neraka, enggak ada. Bagi mereka kehidupan hakiki hanya kehidupan dunia. Orang muslim gak berpikiran seperti ini. Orang muslim cara berpikirnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu ketika beliau mengatakan, mali walid dunia ana karakibin astadhillu tahta syajarah. Apa hubunganku dengan dunia? Aku hanya seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah sebuah pohon. Summa Adhabu wa aruh. Kemudian aku pergi dari situ setelah aku berteduh, kemudian menuju ke tempat asal pemberian, ke tempat tujuanku, tempat asal tujuanku. Coba perhatikan hadis-hadis yang saya sebutkan, di antaranya tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, Imam Hakim, Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mali walid dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hubunganku dengan dunia? Wa innama mathali wa mathalu dunya karakibin fi dhilli shahjarah thumma raha wa tarakaha. Apa hubunganku dengan dunia? Perumpamanku dengan dunia hanyalah seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Itu adalah konsep hidup orang muslim. Kehidupan hakiki mereka adalah akhirat. Ini perbedaan yang sangat jauh antara konsep hidupnya orang kafir. Cuma permasalahannya, para ikhwah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kadang-kadang kita terlena dengan pohon tadi. Ya. Kadang-kadang kita menganggap pohon tadi segala-galanya. Kadang-kadang secara tidak sadar kita bergaya hidup gaya hidupnya orang-orang kafir. Dari sisi mana? Contoh kehidupan. Real kehidupan kita atau real kehidupan seseorang yang dipikirkan cuma dunia, dunia, dunia. Bagaimana sukses dunia, tidak pernah memikirkan bagaimana sukses akhirat. Bagaimana sukses di dunia seakan-akan dia ingin hidup lama sekali. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana orang-orang kafir. Ya, mereka mengatakan di dalam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 96. Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh, kamu akan benar-benar mendapati mereka, yaitu orang-orang kafir, أَحْرَسَ النَّاسِ, orang yang paling rakus terhadap hidup, dan juga orang-orang musyrik. Salah seorang dari mereka sangat menginginkan untuk dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Padahal, dia tidak akan dijauhkan dari siksa meskipun dipanjangkan umurnya. Panjang umur tersebut tidak menjauhkan dia dari siksa kalau seandainya dia bermaksiat di dunia. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka perbuat. Lihat di sini para pemirsa, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gaya hidup orang kafir. Yang dipikirkan cuma dunia, enggak pernah mikir kalau saya jalan keluar rumah mungkin mati nih. Kalau seandainya saya sedang melakukan maksiat, pas mati. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, memang benar perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Man akthara dzikral maut ukrima bi thalatha. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan dia akan dimulakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertobat. Ketika meninggalkan hal yang diwajibkan, dia mulai memperbaiki diri. Ketika meninggalkan mengerjakan hal yang maksiat, dia mulai meninggalkannya. Karena ingat, mungkin pas saat tidak sholat, tidak puasa, tidak mengerjakan ibadah haji dan umrah padahal dia mampu, tidak berzakat, tidak baca Quran, tidak berdoa, tidak berbakti kepada orang tua, saat itu dia mati. Mulai dia bertobat. Atau mungkin dia sedang mengerjakan maksiat, melakukan kesyirikan, perbuatan bid'ah, perbuatan mengada-ngada dalam agama Islam, kemudian melakukan membunuh, berzina, minum khamr, berjudi, makan harta haram. Maka pada saat itu ketika dia mengingat kematian, oh, dia mulai meninggalkan. Kenapa? Mungkin saat dia maksiat, dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara hidup berpikir orang muslim. Yang kedua, qanaatul qalb, yaitu ketika kita banyak mengingat kematian, banyak mengingat mulai saat mati itu kiamat kita, banyak kita semangat untuk hati kita lapang. Mungkin kesempitan rezeki, kesempitan dunia kita dapati, tapi ingat kematian, sudahlah, tidak dibawa mati. Ya, tidak dibawa mati. Ada sebagian orang mempertahankan mobil bututnya karena dia lebih baik dengan mobil yang saya punyai meskipun butut, ya, tetapi ini adalah hak saya, ini adalah milik saya, dibandingkan saya harus nyuri ataupun berhutang sana sini nanti tidak bisa bayar hanya demi gengsi mobil bagus, ya. Ketika dipakai, maka kadang-kadang yang satu copot, subhanallah. Ketika ingat seperti itu, ya sudahlah, enggak dibawa mati ini. Ya. Qanaatul qalb, qanaatul qalb. Dan kekayaan letak pada qanaatul qalb. Kekayaan terletak pada puasnya hati. Di sini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Irdha bima qasama Allah takun aghnan nas." Puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya kamu pasti menjadi manusia yang paling kaya. Kemudian, faedah yang ketiga dari banyak mengingat kematian yaitu nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah. Jangan-jangan pas lagi lalai, lelet, futur, turun keimanan, turun ibadah, mati nih. Oh, mulai saat itu kiamat. Mulai saat itu dia semangat untuk beribadah. Maka perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali ke permasalahan yang tadi yang ingin saya sampaikan, bahwasanya yang ketiga, konsep berpikir hidup seorang muslim adalah kehidupan hakiki adalah akhirat. Dunia hanya perjalanan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Kita tidak seperti orang kafir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ayat yang lain misalkan saya bacakan surat Al-Mu'minun ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." Kata orang kafir, tidak ada hak kehidupan kecuali kehidupan kita dunia ini saja. Kita mati, kita hidup, kemudian tidak ada ke hari kebangkitan. Maka tidak. Ya. Orang muslim menganggap kehidupan hakiki dia adalah kehidupan akhirat. Selamat dunia, sukses dunia, tapi tidak sukses akhirat, ini enggak sukses. Tetapi ketika dia sukses akhirat, semelarat apapun dia di dunia, maka ini adalah orang yang sukses. Ya. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, "Kullu nafs dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya seluruh pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Barang siapa yang masuk, dijauhkan dari api neraka, masuk ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Lihat. Ya ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam ayat yang lain surah Al-Jathiyah ayat 24. Allah berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yulikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm innahum illa yadhunnun." Artinya, dan mereka mengucapkan, "Tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Kita mati, kemudian hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu selesai." وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Mereka tidak mempunyai ilmu akan hal itu. إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Mereka hanya mengira, ngira saja. Ini, ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita ingin menyelam ke dalam kehidupan setelah kematian. Tadi Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Man mata qamat qiyamatuh." Barang siapa yang mulai, barang siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Sekarang kita perhatikan baik-baik hadis-hadis berikut yang menunjukkan memang ternyata mulai saat mati, mulai saat itu kiamatnya. Kapan mati seseorang? Mulai saat itu kiamatnya. Dan ini membantah perkataan sebagian orang yang mengatakan, oh ustadznya cuma bisa menakut-nakuti tentang neraka, ustadznya cuma bisa mengiming-imingi surga. Ya, cobalah kita seperti pemikiran orang-orang yang maju, bagaimana membuat dunia kita ini maju, bagaimana lepas dari kemiskinan, bagaimana kita bisa memperbaiki dunia kita. Jangan terlalu banyak menghayal, kata mereka seperti itu. Ya, celahan-celahan kepada para pendakwah, para ustadz, para ulama yang mengajarkan tentang kehidupan akhirat. Di samping ulama-ulama tersebut, para pendakwah-pendakwah tersebut, para ustadz-ustadz tersebut memperingatkan sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasulullah, semestinya mereka, oh itu mencontoh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya sebagaimana dalam hadis Hamzah, yudzakiruna bil jannati wan nar ka'annahu ra'yu 'ain. Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita tentang surga dan neraka seakan-akan kita melihat surga neraka tersebut dengan kasat mata kita. Saking jelas dan detil serta seringnya Rasulullah SAW membicarakan tentang itu. Nah, perhatikan ya, hadis yang akan saya bacakan ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengingatkan kita tentang bagaimana orang-orang yang kiamatnya dimulai saat dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis yang sangat menarik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menguburkan mayat, kemudian beliau duduk dan para sahabat pun duduk di sekitar beliau. Kemudian seakan-akan di atas kepala para sahabat tersebut ada burung, artinya mereka sangat khusyuk dan sangat berkonsentrasi dengan apa yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang sebuah kayu rotan kecil, kemudian beliau tusuk-tusukkan ke tanah, kemudian beliau mengangkat kepala beliau dan bersabda, "Istaizu billah min adzabil qabr." Mintalah perlindungan kalian dengan Allah dari siksa kubur. Hadis yang begitu jelas, riwayat Imam Ahmad dan sahih, yang menunjukkan bahwasanya ada siksa dan nikmat kubur. Bantahan kepada orang yang tidak mempercayai siksa dan nikmat kubur. Kemudian beliau ulangi perkataan itu 2-3 kali, menunjukkan kita harus perhatian dengan siksa atau nikmat kubur. Maka tidak salah kalau seandainya kita mengamalkan hadis Rasul. Setiap kali ingin salam, kita meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Kemudian beliau bersabda, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidhul wujuh ka'anna wujuhahumus syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanitil jannah thuhatta yajlisu minhu madda basarih." Sesungguhnya hamba yang beriman, jika terputus, ingin terputus dari dunia dan masuk kepada kehidupan akhirat, ingin mati, turunlah para malaikat dari langit. Lihat keadaan malaikat yang turun dari langit tersebut. Wajahnya putih seakan-akan matahari. Mereka membawa kain kafan dan hanut minyak wangi dari surga. Sampai malaikat-malaikat tersebut duduk di hadapan calon mayat ini. Seluas mata memandang. Subhanallah. Pemandangan yang, pernahkah kita terpikir seperti ini? Coba pikirkan seperti ini saat kita lagi tergila-gila dengan dunia.
1: Semuanya cuma dunia, dunia, dunia. Bahkan kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak bisa dihubungi kecuali kalau dapat komersil dunia. Saya tidak akan berteman dengannya kecuali ketika saya mendapat keuntungan dunia. Dia musuh saya, kapan saya tidak mendapatkan keuntungan darinya? Tidak mengenal sholat, tidak pernah berpikir saya nanti mati di mana, bagaimana, husnul khatimah atau tidak, atau su'ul khatimah kah? Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat pemandangan yang sangat luar biasa ini. Hatsumma yaji'u malakul maut alaihi salam. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sih. Malaikat maut sampai duduk di sisi kepala dari calon si mayat tersebut. Fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah. Maka malaikat mengatakan, malaikat maut, dan ini juga termasuk bantahan bahwa pendapat yang paling kuat adalah untuk nama malaikat maut adalah malaikat maut. Adapun Izrail, maka belum ada hadis yang sahih yang menguatkan akan hal itu. Baik, kita kembali. Ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai ruh, wahai jiwa yang baik. Ketika diucapkan seperti itu, alangkah senangnya orang seperti itu. Tapi apakah kita? Allahu a'lam. Apakah kita? Semoga kita mendapatkan perlakuan yang baik dari malaikat maut. Wahai jiwa yang baik, keluarlah. Dengan santunnya malaikat maut mengatakan itu. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Ini perhatikan, yang sering mencela para pendakwah, yang sering mencela para ulama, para ustaz yang mengatakan cuma iming-iming surga, nakut-nakutin orang neraka. Lihat, ada hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya, siapa yang memperbaiki akhiratnya maka niscaya dia akan perbaik juga dunianya. Ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwan. Keluarlah untuk menghadap kepada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fihi siqa. Maka keluarlah roh tersebut sebagaimana keluarnya air dari mulut teko, dari mulut cangkir, dengan pelan. Itu pun sakit. Ya, itu pun sakit. Jangan kita manusia biasa, Rasulullah Sayyidul Mursalin, Sayyidu Waladi Adam, pemimpinnya umat manusia, pemimpinnya para rasul alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan junjungan kita. Perhatikan, beliau ketika dalam keadaan sakaratul maut, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal-hal sakaratul maut tersebut di dalam beberapa ayat, di antara ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan kalau kamu melihat bagaimana orang-orang zalim dalam keadaan sakaratul maut, ya, dan malaikat melenggangkan kedua tangan-tangan mereka dan mengatakan keluar kalian, ya, itu disebut dengan sakaratul maut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sakaratul maut, yaitu disebutkan dalam surat Qaf ayat 19, waja'at sakaratul maut bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datang sakaratul maut dengan kebenaran, itu pasti. Itu yang kalian menyimpang darinya.
0: Itu yang kalian tidak mengira darinya. Lihat penjelasan yang sangat menarik dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ai ja'at bima ba'dal mauti min thawabin wa iqab. Datang setelah kematian yang ada cuma pahala atau siksa. Man mata qamat qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Kemudian beliau mengatakan wa huwal haqqul ladzi akhbarat bihi ar-rusul. Sakaratul mautlah yang benar yang diberitakan oleh para rasul. Laisa muradu annaha ja'at bil haqqil ladzi huwal maut. Bukan maksudnya dia adalah datang dengan kebenaran yaitu dengan kematian. Fa inna hadza mashhurun lam yunaza' fihi. Sesungguhnya pendapat ini adalah pendapat yang masyhur bahwasanya sakaratul maut setelah kematian tidak ada pahala tidak ada kecuali pahala atau siksa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Itulah sakaratul maut. Itu pun berat. Orang beriman yang tadi ruhnya keluar seperti air dari mulut teka, itu pun berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau memasukkan kedua tangan beliau ke dalam ember yang ada airnya, kemudian beliau mengusap-ngusap wajah beliau. Kemudian beliau tutupi dengan selimut, kemudian setelah sekian lama beliau buka lagi, kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah fa inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Lihat, kenapa Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah? Itu untuk menahan rasa sakit. Dan begitulah kebiasaan beliau ketika berzikir tatkala menahan rasa sakit. Seperti misalkan dalam hadis, beberapa hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, doaul makrub, doanya orang yang sedang dalam kesempitan, Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah Rabbku, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, sempit, susah, berat, beliau mengatakan la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekaratnya. Itu pun sulit. Makanya Aisyah bercerita, aku tidak akan takjub melihat orang yang mudah dalam matinya setelah melihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kematian begitu beratnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggupkah kita mendapati seperti itu? Pernahkah kita berpikir mungkin sekarang kita mati, mungkin sekarang kita dicabut oleh malaikat maut? Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ya'khudhuha fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanun wa yakhruju minha ka'atyab nafhati miskin wujidat ala wajhil ard fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ar-ruhut tayyib fayaquluna fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya hatta yantahu biha ila as-sama'id dunya. Perhatikan baik-baik. Kemudian keluarlah ruh tersebut, kemudian diambil ruh tersebut oleh malaikat maut. Dan ketika diambil, ruh tersebut tidak dibiarkan sekejap mata, kecuali langsung dimasukkan ke dalam kain kapan dari surga tadi dan minyak wangi dari surga tadi. Kemudian keluarlah bau wangi misik yang sangat wangi. Tidak pernah ada bau wangi seperti itu yang pernah ada di atas muka bumi. Kitakah orangnya? Orang beriman. Pernahkah kita berpikir seperti ini? Maka ruh tersebut dibawa naik ke atas langit. Tidaklah ruh tersebut yang dibawa oleh malaikat melewati malaikat-malaikat yang ada di langit. Ini hadis menunjukkan bahwasanya di langit ada malaikat. Kecuali para malaikat tersebut bertanya, "Ma hadzar ruhut tayyib?" Apakah ruh yang baik ini? Fayaqul,
1: Fayaqulun, maka malaikat yang membawa roh yang tadi mengatakan, Fulan ibnu Fulan. Ini adalah rohnya Fulan bin Fulan. Disebutkan dengan nama yang paling baik yang ia dinamai dengannya di dunia. Di sini pelajaran menarik. Ketika seorang meninggal, apa yang akan terkenang dari dia? Kebaikannya kah? Atau keburukannya kah? Pelopor kebaikankah dia? Atau pelopor maksiatkah dia? Tatkala, jangan kalau mati, tatkala seseorang misalkan biasa kita berkumpul-kumpul, kemudian seseorang absen, tidak hadir. Wah, gak ada si Fulan. Berarti tidak ada yang menasehati kita. Berarti si Fulan ini terkenal dengan nasihatnya. Wah, tidak ada si Fulan. Berarti kita belum mendapatkan pelajaran hari ini. Berarti si Fulan ini terkenal dengan pengajarannya. Ataukah, wah, si Fulan sudah meninggal. Alhamdulillah, tidak ada yang ngajak untuk bermaksiat lagi. Berarti si Fulan pelopor maksiat. Lihat, fayaquluna Fulan ibnu Fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka dikatakan dia adalah Fulan bin Fulan dengan namanya yang paling baik yang dia dinamai dengannya di dunia. Maka berbuat baiklah di dunia, bukan untuk dikenang oleh manusia, akan tetapi meninggalkan amal jariah yang akan selalu dicontoh oleh manusia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai ruh tersebut sampai kepada langit dunia. Kita berhenti pada saat ini. Ini yang bisa saya sampaikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
6: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
5: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepat empat kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang Jini Deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Dephone, insya Allah menyala Jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: Simak dan saksikan.
10: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
9: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala, rutin setiap hari Ahad ba'da sholat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
10: Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga. Akan tetapi beliau alaihi salatu wasallam rendah hati bagi para sahabatnya.
9: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM.
11: Radio Muat Minjabal 94,3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Sahabat Mu'ad, tahu tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah sahabat Mu'ad, udah jelaskan dalilnya, mari kita amalkan.
14: Mendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
0: ...94.3 FM... Radio Muaz Bin Jabal.
2: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ikhtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser, menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi nopo gempa bumi, pingin menyelamatkan

0: menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Enggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan. Mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
1: 94,3 FM. Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Baik, Kota Liman dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan kembali mendengarkan program acara Morotal Pilihan, di mana kami akan memberikan Morotal Pilihan untuk kita dengarkan bersama di pagi hari menjelang siang hari ini. Tentunya sambil menunggu waktu kumandang azan zuhur yang akan tiba kurang lebih 1 jam lagi, yaitu sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, marilah kita sejenak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ini untuk memperbaharui hati kita dan juga mengobati hati kita yang saat ini mungkin tengah sibuk dengan kehidupan dunia kita, sehingga dengan ini kita bisa kembali berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya ingatlah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dan salah satu cara mengingat Allah adalah dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, untuk kesempatan kali ini kami akan memilihkan dua buah surah yang menjadi pilihan untuk kita dengarkan, yaitu surah Al-Fatihah dan juga surah An-Nahl, yang akan dibacakan atau dilantunkan oleh Saud Al-Suraim Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
14: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Ikatlah ilmu. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq.

0: qalam.
1: Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatadah mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatadah? Sebagaimana disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qatadah, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatadah rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul 'ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaidul 'ilma bil kitab." Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
3: 94,3 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
1: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Tangan istrilah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar bingar dengan suara bentakan dan desingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka, mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan, dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi. Allah.
4: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
5: Buyutun mutmainnah.
6: Buyutun mutmainnah.
4: Buyutun mutmainnah.
2: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
9: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis nomor 294, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami dari Ibnu Idris, ia berkata, aku mendengar ayahku bercerita dari kakekku, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma yudkhilul jannah? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Qala wa ma aktsaru ma yudkhilun nar? Qala al ajwafan, al famu wal farj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ditanya, apa yang paling, di sini Abu Hurairah anu berkata, Rasulullah SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ia ditanya lagi, lalu dan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, dua lubang, mulut dan kemaluan. Di situ tentu disebutkan, lihat penjelasan hadis ini pada hadis nomor 289. Jadi artinya sudah pernah dipaparkan di sebelumnya ya. Itu ada di halaman 298 ya. Tapi kita akan rincikan juga manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari hadis ini. Potongan pertama adalah waktu Nabi SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maksudnya adalah amalan apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Bisa juga bermakna amalan apa yang mudah untuk dikerjakan yang paling banyak membawa masuk ke dalam surga. Kemudian potongan kedua, Nabi SAW merincikan itu. Dua hal yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Yang pertama takwa Allah, patuh dan tunduk kepada Allah. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang jauhi. Begitu juga dengan akhlak yang baik. Dan ini yang jadi saksi bahasan kita. Ramah, santun, dermawan, segala macam, bakti. Berbuat baiklah secara umum. Maka ini adalah hal yang kedua yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Dan sudah pernah kita jelaskan itu ya. Sesungguhnya ada orang yang datang pada hari kiamat diberikan derajat yang sangat tinggi. Bahkan bersama dengan para nabi-nabi, para syuhada, orang-orang siddiq karena akhlak yang mulia. Padahal dia memiliki amal yang sedikit. Kemudian juga ditanya kepada Nabi SAW, ini potongan selanjutnya. Apa yang paling banyak masukkan orang ke dalam neraka? Ini hikmah yang lain atau pelajaran lain yang kita ambil. Jadi potongan pertama tadi pertanyaan, apa makna pertanyaan yang dilemparkan kepada Nabi SAW, apa yang paling banyak? Sudah kita jelaskan adalah maksudnya amalan apa yang paling banyak. Itu pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran kedua adalah penjelasan Nabi SAW tentang takwa kepada Allah. Terus pelajaran yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Dan pelajaran yang keempat adalah sebaliknya ditanya Nabi SAW, amalan apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka. Lalu beliau menjelaskan dua lubang. Mulut, yaitu yang keempat. Yang kelima adalah kemaluan. Jadi dua lubang. Maksudnya adalah mulut ini karena banyak salah ngomong, semoga Allah maafkan masa-masa lalu kalaupun ada, maka itu paling banyak membawa orang masuk dalam neraka. Makanya Nabi SAW menekankan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus ucapkan yang baik atau dia diam saja. Sudah kita tahu benar, sampaikan. Enggak, ya enggak usah ngomong. Maka ini juga sebuah pelajaran yang sangat baik gitu ya. Pernah ada seseorang ditanya dalam majelis seorang salafus saleh. Dia bertahun-tahun belajar dulu di pojok, enggak pernah bicara apa-apa. Lalu ditanya sama gurunya, kenapa semua banyak bertanya kecuali kamu nih? Bertahun-tahun belajar enggak pernah bertanya. Dia bilang, saya diberikan kuping dua untuk saya dengar. Maka saya dengar, saya dapat manfaat. Dan saya diam dengan mulut saya yang satu, maka saya selamat. Artinya kalau saya perlu, saya tanya. Kalau enggak, ya enggak. Udah, saya sudah paham, selesai. Seperti itulah. Dan memang lisan ini harus dijaga, teman-teman sekalian. Harus dijaga. Digunakan zikrullah, berdoa, nasihat, tanyain kabar orang. Kalau sudah masuk ke zona yang berbeda, caci maki, gunjing, fitnah, segala macam, berhenti. Harus dikontrol. Enggak boleh tidak. Gitu. Karena ini yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Bahkan dia bisa merusak keistiqomahan. Ya, istiqomahnya orang dalam agama rusak itu karena lisannya. Karena pernah ada seseorang yang datang mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak. Saya ingin Anda simpulkan buat saya. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah semestakim. Ikrarkan dengan fikiranmu, dengan lisanmu, dan yakin dengan hatimu Tuhanku Allah, lalu istiqomalah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Selesai. Itu kesimpulannya Islam itu. Lalu orang ini cerdas, dia bertanya dengan katanya, Rasulullah, kira-kira setelah itu saya fahami, saya coba terapkan dalam hidup saya, apa yang paling Anda khawatirkan bisa merusak itu? Apa yang Nabi SAW melakukan? Beliau pegang lidahnya, lalu ditarik keluar. Kata Nabi, haza, ini loh yang merusak itu. Justru teman-teman kita kalau sudah masuk dalam majelis ilmu, sudah mulai belajar, harusnya kita makin bisa mengontrol lisan. Gak ada lagi teriak-teriak, karena itu bagian daripada perusakan akhlak. Kita kalau berbicara cuma yang baik, yang santun, yang ramah. Gak ada lagi kata-kata kotor yang keluar gitu kan. Baik kita dalam keadaan tenang, apalagi termasuk emosi. Gak ada sama sekali. Orang mukmin itu walaupun dia marah, tidak akan keluar kecuali kalimat-kalimat yang baik. Bahkan para sahabat mengatakan, kami mengetahui kalau Nabi SAW lagi marah dari perubahan raut wajah beliau. Kalau begitu beliau berubah raut wajahnya, tidak senang, orang-orang depannya sudah tahu, Nabi enggak ingatkan lagi. Tapi kalau mereka belum faham, baru Nabi SAW ingatkan. Jadi akhlak itu masuk semua lini kehidupan seorang muslim. sampai dalam keadaan dia marah pun gitu. Kemudian juga kemaluan, kebutuhan kita untuk biologis ada sebagaimana sering saya bahasakan. Dan Allah bukakan kita pintu yang baik dan mulia, menikah. Subhanallah, ada survei lapangan teman-teman sekalian. Kita bukan mempermainkan masalah pernikahan ya. Tapi kalau ada orang nikah, cerai, anggaplah begitu. Belum mendapatkan pasangan yang cocok misalnya. Qadarullah dia nikah, dia cerai, nikah, dia cerai. Bolak-balik ganti pasangan, tapi karena dia menikah enggak kena penyakit, subhanallah. Karena dia nikah, padahal dia berhubungan biologis gonta-ganti pasangan. Beda sekali dengan orang yang berzina, kadang-kadang bahkan baru sekali berhubungan zina atau dua kali sudah cukup untuk kena penyakit gitu. Karena Allah halalkan pernikahan itu dan Allah perintahkan. Tujuan atau cara yang terbaik menjaga kemaluan adalah nikah. Ini tidak boleh ditunda. Sudah sering kita ingatkan masalah itu. Islam tidak menganjurkan ada orang yang tetap tinggal sebagai bujang, gadis, janda, duda, nikah. Menikah saja. Kenapa tidak menikah? Kecuali ada satu hadis yang menyebutkan tentang masalah wanita, keutamaan wanita yang tidak nikah lagi kalau dia meninggal suaminya dan dia ditinggalkan atau cerai sama suaminya dan dia punya anak-anak kecil yang dia khawatir nanti terbengkalai. Nah, kalau dia tinggalkan pernikahan gara-gara itu, maka dia punya keutamaan masuk surga. Tapi kalau dia janda, anak-anaknya sudah besar dan dia melihat dia masih butuh kepada pasangan, bisa ada fitnah buat dia, kenapa enggak menikah? Dan ada larangan dalam masalah itu. Bahkan ini anjuran dalam syariat kita supaya selamat dari masalah fitnah. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kalau seandainya umurku tinggal 10 hari, aku tahu akan meninggal 10 hari lagi, maka tetap aku tidak akan lalui malam-malam itu kecuali dengan seorang istri. Saya aku akan menikah, tidak mungkin aku tidak menikah gitu. Maka harusnya ada motivasi. Karena ada orang subhanallah menunda pernikahan. Saya pernah datang ke salah satu negara, negara non-muslim ya, di salah satu wilayah Eropa. Waktu itu saya diundang tur dakwah, kemudian ketemu sama satu orang kita. Muslim, taat, selalu azan masjid subhanallah. Umurnya sudah 40 sekian belum nikah. Sebagian ikhwah datang godain dia, Ustaz ini belum nikah Ustaz. Coba nasihat, saya tanya, kenapa Pak belum nikah? Saya tunggu saya mapan dulu Ustaz. Mapan apa ini? Memang belum punya kerjaan? Sudah. Belum punya uang? Ada. Tapi saya target umur 48 atau berapa gitu. Baru saya rasa, saya kalau nikah sudah bisa saya biayai keluarga saya segala macam. Kan saya bilang, bukan lebih baik kalau kita membangun bersama-sama dengan istri. Suka dukanya biar dilalui sama-sama. Istri biar tahu, oh kemampuan saya sekarang gajinya cuma 10 ribu per hari misalnya. Baik, itulah kita bisa beli nasi uduk makan berdua. Nanti lama-lama berkembang. Kan akhirnya kaya itu kita rasakan sama-sama jenjangnya. Kan gitu, itu lebih baik. Tapi rupanya dia bersikuku dengan apa yang dia inginkan gitu kan. Dia khawatir, was-was, nanti kalau dia menikah sekarang dia masih belum bisa penuhi kebutuhan istrinya. Padahal nafkah itu semampu suami gitu. Dan tinggal di sebuah negara yang besar sekali fitnahnya. Besar sekali fitnahnya gitu. Tapi itu hak pribadi, sudah kita jelaskan berdasarkan hukum, tapi terakhir dia tetap mengambil kesimpulan bahwasanya saya ingin begini dan begitu. Baik, itu silahkan. Yang penting saya sudah jelaskan hukumnya gitu ya. Karena banyak orang belum memahami masalah ini. Sudah saya tekankan juga, bagi bapak ibu bertakwa kepada Allah, jangan persulit pernikahan. Nikahkan. Ya. Saya pernah bicara sama istri saya, kebetulan saya punya anak laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki pertama saya beri nama Uwais. Umurnya sekarang mungkin 6 tahun gitu. Saya pernah bilang istri saya, insya Allah Uwais ini nanti umur 17 tahun sudah saya nikahkan. Saya bilang gitu. Jadi rupanya anak ini dengar apa yang saya bilang itu. Dia pergi ke sekolahnya, dia bilang, nanti Uwais umur 17 tahun menikah. Karena abati bilang mau dinikahkan. Bahkan saya pernah bilang sama dia, Wes nanti kalau Wes sudah nikah, insya Allah kalau sudah besar menikah, Wes poligami, istrinya 4. Rupanya dia pergi sekolah dia bilang, nanti Wes kalau nikah istrinya 4. Disuruh ceramah di sekolahnya, teman-teman sekolahnya sama-sama satu kelas 1 SD ceramah, dia ceramah tentang poligami. Setiap kali orang tanya, Wes mau nikah berapa? 4. Padahal umurnya masih 6 tahun. Kata guru-gurunya ini sudah didoktrin sama ayahnya nih. Ala kulli hal teman-teman sekalian, kita kembali ke materi kita tadi. Jadi pernikahan itu hal yang harusnya dimudahkan, jangan persulit. Apalagi sebagai orang tua, kamu harus sarjana dulu nak, baru menikah. Dipersulit, padahal gejolak biologisnya besar sekali, fitnah besar. Ini tidak boleh sama sekali. Dan jangan sekali lagi hubungkan pernikahan dengan prestasi dunia. Harus sarjana dulu, harus punya perusahaan dulu, harus punya mobil dulu, harus ini dulu, ini dulu. Jadi repot nanti. Akhirnya meninggal dalam kondisi tidak melakukan pernikahan itu. Sampai Ibnu Abbas pernah menasihati radhiyallahu anhuma, seorang tabi'in yang masyhur dengan ilmunya. Tapi ini muridnya beliau, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Ditanya oleh Ibnu Abbas, "Kau sudah nikah?" Dia bilang, "Belum." Kata Ibnu Abbas, "Menikahlah. Karena umat ini yang terbaik, yang memiliki pasangan atau yang terbanyak pasangannya." Diperintahkan oleh Ibnu Abbas untuk menikah dan seterusnya. Sebagian salaf mengatakan bujangan itu seperti angin atau benda yang dibawa angin terpontang-panting sana sini, tidak jelas arahnya. Ini kata mereka, bukan kata saya bujang-bujang ya. Baik, untuk menyelamatkan hal yang paling banyak membawa masuk dalam neraka, kemaluan adalah dengan cara menikah.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Kenapa harus malu? Banyak orang menyangka bahwa malu itu lemah. Mereka menganggap malu tidak membawa kepada kesuksesan. Tapi mungkin mereka lupa, justru orang-orang mulia, mereka memiliki rasa malu karena malu merupakan kemuliaan. Al-haya kulluhu khair. Rasa malu itu kesemuanya mengandung kebaikan. Bukankah dengan rasa malu diri kita terjegah dari berbuat dosa? Malu kepada Rabb. Ketika manusia tidak melihat kita, ternyata Ia melihat kita. Malu kepada Allah. Ketika manusia tidak memandang kita, tidak mendengar tentang kita, ternyata Allah mendengar tentang kita. Kita bisa membayangkan kalau seandainya rasa malu tidak ada pada diri seseorang. Fa'ilam tastahi fasna masyitum. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, kata Nabi, ya sudah, lakukan saja apa saja yang kamu mau. Ini bukan pujian dan anjuran untuk berbuat tidak punya rasa malu. Ini celaan. Sungguh,

0: akibat rumah tangga yang tidak memiliki rasa malu, itu rumah tangga yang binasa. Ketika seorang laki tidak punya rasa malu, dia akan memukul pada bagian wajah istrinya tatkala dia murka kepadanya. Padahal Nabi SAW mengingatkan, laisa minna man darabal wajha, bukan golongan kami orang yang menempeleng pada bagian wajah. Aduhai celaka orang-orang yang tidak punya rasa malu. Mereka berbuat kemaksiatan tidak punya rasa malu. Anda bisa bayangkan, jika manusia di muka bumi ini tidak memiliki rasa malu, pasti tidak akan ada bedanya dengan binatang di luar sana. Mungkin mereka lebih buruk. Bukan mungkin, tapi pasti dia lebih buruk dari binatang ternak yang ada di luar sana. Bukan hanya binatang ternak, tapi binatang yang lebih daripada itu. Karena binatang memiliki rasa malu. Sayang kita hari ini melihat sebagian melupakan tentang sifat malu ini. Yang ada, mereka memalukan. Memalukan agama mereka, memalukan kedua orang tua mereka, memalukan orang-orang di sekitar mereka. Karena mereka tidak punya rasa malu untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Wahai saudaraku, ini hiasan. Ini adalah benda milik orang beriman yang telah pergi dari mereka kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah rasa malu, ciri dari muslim yang sejati. Maka muslim tidak akan menanggalkan rasa malunya. Ini adalah rasa malu milikmu wahai wanita muslimah. Maka wanita muslimah tidak mungkin lepas dari rasa malu yang telah Allah karuniakan kepada diri mereka.
1: Radio Muad bin Jabal.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pernahkah kita berangan-angan pada saat kita membaca Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala menyebut kegiatan membaca Al-Qur'an sebagai bentuk angan-angan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-qasyaitanu fi umniyati." Dan tidaklah aku mengutus sebelum kamu seorang rasul maupun nabi kecuali ketika dia tamanna, ketika dia melakukan tamanni al-qasyaitanu fi umniyati, maka setan menyematkan dalam tamanninya. Tamanni secara bahasa artinya berangan-angan. Namun kata para ahli tafsir, yang dimaksud dengan idza tamanna ay idza tala. Idza tamanna, ketika berangan-angan, artinya ketika dia sedang membaca. Karena membaca Al-Qur'an adalah hakikatnya sedang berangan-angan. Kata Al-Azhari rahimahullah, salah seorang ulama ahli bahasa, Allah Subhanahu wa taala menyebut bacaan Al-Qur'an dengan angan-angan karena ketika orang itu membaca Al-Qur'an, maka dia berangan-angan terhadap apa yang dia baca. Pada saat dia membaca ayat-ayat tentang rahmat, ayat-ayat tentang surga, maka dia berangan-angan untuk mendapatkannya. Dan pada saat dia membaca ayat tentang ancaman atau ayat tentang neraka, maka dia berangan-angan semoga Allah menyelamatkannya. Karena itulah, munculkan angan-angan pada saat kita membaca Al-Qur'an. Dengan ini kita akan bisa khusyuk dalam membacanya.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz Min Jabal. Alhamdulillah sahabat Mu'adz, sejak terasa kebersamaan kita pada kesempatan kali ini telah sampai di penghujung acara. Saat ini waktu salat zuhur telah tiba. Oleh karena itu mari kita tinggalkan sejenak seluruh aktivitas kita dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjaga salat tepat pada waktunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara salat yang 5 waktu, di antara Jumat yang 1 dan Jumat yang lainnya, di antara

0: Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seorang atau seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Bagi sahabat Muas yang sedang dalam perjalanan di tempat kerja, di rumah ataupun dimanapun berada, semoga Allah memberikan kemudahan untuk segera menunaikan sholat zuhur secara khusyuk dan penuh keikhlasan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Pendengar Radio Muaz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin, yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah, dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yang artinya, tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya, tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu'alam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan, seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian? Bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata,
4: Aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga, dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka, dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka." Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
6: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
7: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
8: 94,3 FM.
9: Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum. Kawan.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
10: Eh, apa kita bikin?
9: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Eh, baru bagaimana motorku?
10: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, Di. Ayo. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
10: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
10: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
11: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
12: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa, ba'da sholat maghrib, dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
13: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih. Setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya,
12: bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah,
13: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
12: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muat bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
13: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
12: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
3: Radio Muaz Min Jabal 94,3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: قدواتٌ نبويه.
15: عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال: قل امنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
16: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal: Ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
16: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: قدواتٌ نبويه.
15: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
16: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
16: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian, "Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Dzar radhiya Allahu anhu aidha أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
18: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
19: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
20: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
21: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
20: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
21: Bah, adakah rezeki yang gurih?
20: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
22: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
23: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
24: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
23: Iya kasihan, mungkin dia pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
24: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
23: Betul sekali itu hai.
25: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustadz menjawab.
6: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
7: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam. Hanya di Ustadz menjawab.
11: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya, yeah. Maka dari itu ya akhwat Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullahi alaihi wasallam.
7: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Iya. Jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya. Kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mukmin itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain, ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
12: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta. Ya silakan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput, sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang, kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang satu nisab dan berlalu satu haul, satu tahun 354 hari. Ya, umpamanya di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkot, mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya. Begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini, adakan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab, umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun. Berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka. Sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka, belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk tahun berlalu satu tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu satu tahun. Ketika berlalu satu tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100, maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu, kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa, padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun, ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Ya, langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu satu tahun dan menjadi milik sempurna.
2: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
13: Ahibati fillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya, umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muznah. Bapaknya Zaid, ibunya Muznah. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udahlah, udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
14: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
15: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang

0: yang umrah tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrahnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
1: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1 sampai 2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
5: Anda sedang mendengarkan Radio
6: Mu'adz bin Jabal 94,3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muad Tour. Muad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
4: Okay? Absen kok dititip? Emang just tip?
5: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
6: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: حضرات السادة يرجى الانتباه.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama em kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan em potong terus.
2: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
1: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
7: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
5: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
8: Salman Al-Farisi radhiyallahu anha,
9: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
10: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
11: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
12: Al-Bara ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan mengangkat Al-Bara sebagai panglima perang, sebab pasukannya bisa habis karena keberaniannya." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuhnya kurus, tulang-tulangnya menonjol. Orang yang melihatnya pasti tak menyangka bahwa sosok yang satu ini telah menewaskan 100 orang musyrikin dalam duel satu lawan satu. Belum lagi mereka yang ditewaskannya dalam pertempuran bersama para prajurit muslim yang lainnya. Dia pemberani yang luar biasa. Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an bahkan berpesan kepada para pembantunya di semua wilayah agar tidak sekali-kali menyerahkan kepemimpinan militer kepada Al-Bara, karena dikhawatirkan pasukannya habis karena keberaniannya. Dialah Al-Bara ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, saudara dari Anas ibn Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya harus menerangkan riwayat kepahlawanan Al-Bara, niscaya kisah ini akan sangat panjang. Oleh karena itu, saya hanya akan memaparkan satu atau dua saja. Kisah berikut ini dimulai setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, saat kabilah-kabilah Arab mulai keluar dari Islam secara berbondong-bondong, sebagaimana dulunya mereka masuk ke dalam agama ini dengan berbondong-bondong pula, sampai-sampai kelompok yang beriman tinggal penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa dusun yang saling terpisah. Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq menghadapi keadaan ini dengan tabah, tegar bagai gunung. Dia menyiapkan segala brigade pasukan yang berdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk dikirim ke seluruh jazirah Arab dengan tugas mengembalikan orang-orang murtad itu ke jalan yang benar. Golongan murtad yang paling kuat posisinya dan paling banyak pendukungnya adalah Bani Hanifah, dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Pendukungnya mencapai 40 ribu orang dan rata-rata mahir berperang. Motivasi dukungan mereka dilatar belakangi oleh fanatisme kesukuan. Bahkan seseorang pendukung Musailamah berkata, "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah seorang pendusta dan Muhammad adalah seorang yang benar. Namun pendusta dari keluarga Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang yang benar dari Bani Madar." Pasukan Musailamah berhasil memukul mundur pasukan muslimin gelombang pertama yang dipimpin oleh Ikrimah ibn Abi Jahal. Selanjutnya As-Siddiq radhiyallahu an mengirim pasukan gelombang yang kedua dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Di dalamnya terkumpul para sahabat Nabi yang terkemuka dari golongan Ansar maupun Muhajirin, Al-Bara ibn Malik Al-Ansari termasuk berada di dalamnya. Pasukan muslimin bertemu dengan pasukan Musailamah di medan perang Yamamah di kota Najd. Dalam waktu singkat, pasukan Musailamah berhasil mendesak pasukan muslimin. Mereka bahkan mampu mendobrak kemah panglima Khalid ibn Walid dan nyaris menewaskan istrinya, kalau saja tidak dihalangi oleh salah satu dari tentara mereka sendiri. Saat itu, pasukan muslimin sadar bahwa lawan mereka sama sekali tak boleh dianggap enteng. Bila mereka sampai kalah melawan Musailamah dan para pendukungnya, maka mungkin Islam tidak akan hidup lagi. Dan Allah yang Maha Tunggal tidak akan disembah lagi di Jazirah Arab. Khalid ibn Walid bangkit dan menyusun strategi baru. Kali ini pasukan diatur sedemikian rupa berdasarkan golongan masing-masing. Golongan muhajirin berkumpul dalam satu brigade, golongan ansor dalam satu brigade lain. Demikian pula dengan suku-suku dari pegunungan. Putra-putra dari satu ayah dihimpun di bawah satu panji. Dengan begitu, bisa diketahui sumbangsi setiap brigade dalam peperangan ini. Dan dapat pula dideteksi di mana letak kelemahan pasukan muslimin. Perang pun berkecamuk dengan kedahsyatan yang belum pernah dialami oleh kaum muslimin sebelumnya. Pasukan Musailamah terus merangsek tanpa menyadari perubahan yang sedang berlangsung karena banyaknya korban. Pasukan muslim telah menunjukkan kepahlawanan yang luar biasa. Kalau dihimpun dan dituliskan dalam suatu syair, tentulah akan terlihat keindahannya. Thabit ibn Qais memegang panji-panji golongan Ansar. Dia mengoleksi sekujur tubuhnya dengan cairan pengawet, kemudian mengenakan kafan dan menanam separuh tubuhnya di tanah. Dia tegak mempertahankan panji-panji Ansar hingga mati syahid. Zaid ibn Khattab, saudara Umar ibn Khattab radhiyallahu an, membakar semangat pasukan. Wahai saudara-saudara, gigitlah gigimu, gempurlah musuhmu. Demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan berbicara sampai Musailamah berhasil kita hancurkan atau aku menghadap Ilahi dan menyampaikan hujahku kepadanya. Kemudian dia menerjang ke depan, mengayunkan pedangnya dengan ganas, menebas batang-batang leher musuh. Demikian tiada terhenti sampai mendapatkan syahadah. Adapun Salim, budak Abu Hudzaifah, membawa panji-panji golongan muhajirin. Orang-orang akan khawatir dia akan surut karena gentar, sehingga mereka berkata, "Kami khawatir akan mendapatkan serangan gencar dari arahmu." Spontan Salim menukas, "Kalau kalian diserang dari arahku, maka aku adalah seburuk-buruk manusia pengemban Al-Quran." Lalu dia maju ke barisan musuh dengan keberanian penuh, sampai tak terhitung luka-luka yang ada di tubuhnya. Namun kepahlawanan mereka semua pudar di depan Al-Bara ibn Malik. Syahdan melihat perang makin mengganas. Panglima Khalid ibn Walid berpaling kepada Al-Bara seraya berkata, "Wahai saudara Ansor, gempur mereka. Al-Bara radhiyallahu an menoleh ke arah kaumnya dan berseru dengan lantang, "Wahai saudara-saudara Ansor, jangan ada seorang dari kalian yang berpikiran akan kembali ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah bagimu sekarang. Tidak ada kecuali Allah dan surga." Tanpa menunda-nunda lagi, dia menerjang barisan musyrikin dan menebas batang leher musuh-musuh Allah itu. Pasukan Musailamah mulai goyah. Mereka akhirnya mundur ke sebuah kebun yang setelah peristiwa ini dikenal dengan sebutan Kebun Maut karena banyaknya korban yang tewas di dalamnya. Kebun tersebut luas dan dipagari dinding-dinding tinggi. Musailamah dan pendukungnya berlindung di dalam dan mengunci pintu gerbangnya rapat-rapat. Dari dalam kebun itu, mereka dengan leluasa menghujani pasukan muslimin dengan anak panah. Akhirnya, majulah pahlawan muslim nan perkasa, Al-Bara ibn Malik radhiyallahu an. Ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aku akan duduk di atas perisai. Tugas kalian adalah menopang perisai itu tinggi-tinggi, kemudian melontarkannya ke dalam kebun. Aku punya dua pilihan, mati syahid atau membuka pintu kebun itu agar kalian semua bisa masuk dan menghancurkan Musailamah dan kawan-kawannya." Al-Bara ibn Malik segera memulai rencana nekat itu. Dia duduk di atas sebuah perisai. Tubuhnya yang kurus menguntungkan dalam hal ini. Kemudian dengan ditopang oleh puluhan tombak, dia dilontarkan ke dalam kebun maut. Di tengah-tengah ribuan pasukan Musailamah, begitu menjejak tanah, Al-Bara lalu membabatkan pedangnya dengan lincah sambil berusaha mendekati pintu kebun. Akhirnya, dia berhasil membukanya setelah menewaskan 10 prajurit Musailamah. Tapi tak urung dia sendiri terluka parah kena tusukan tombak, panah, dan pedang. Tercatat ada setidaknya 80 luka pada tubuhnya. Pengorbanan Al-Bara ibn Malik tidaklah sia-sia. Dengan terbukanya pintu kebun, pasukan muslimin mampu menyerbu ke dalam dan menewaskan 20 ribu orang murtad itu. Mereka juga berhasil menemukan tempat persembunyian Musailamah dan menghabisinya sekalian. Sementara itu, Al-Bara ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an digotong ke kemah untuk menjalani perawatan. Sebulan penuh Khalid ibn Walid mengobatinya sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kesembuhan. Dia telah menjadi pintu pembuka kemenangan bagi kaum muslimin. Al-Bara ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an tetap merindukan kematian sebagai syahid. Dia telah gagal mendapatkannya di kebun maut. Maka begitu sembuh, dia mulai turun ke medan perang lagi. Kerinduannya untuk segera menyusul Nabi tak tertahankan. Dalam kesempatan penaklukan kota Tustur di Persia, pasukan muslimin juga mendapat perlawanan tangguh. Orang-orang Persia berlindung dengan aman di dalam benteng mereka yang tinggi lagi kokoh. Pasukan muslimin kemudian mengepung mereka dengan rapat, serapat lingkaran gelang di tangan. Pengepungan berlangsung cukup lama, sehingga sedikit demi sedikit pihak Persia mulai mengalami kesulitan. Mereka lalu menerapkan siasat keji, yaitu memanaskan sampai membara kait-kait besi yang diikat dengan rantai. Dari atas tembok benteng yang tinggi, kait besi membara itu digunakan untuk memancing prajurit-prajurit muslimin yang berada di bawah. Mereka yang terkait kemudian disentakkan ke atas dalam keadaan hidup atau mati. Pancing besar membara ini berhasil mengait Anas ibn Malik radhiyallahu an, saudara Al-Bara. Demi menyaksikannya, saudaranya diperlakukan demikian. Tanpa pikir panjang, Al-Bara melompat dan menarik rantai pancing itu kuat-kuat. Pada akhirnya, dia berhasil membebaskan Anas ibn Malik. Walaupun itu, daging tangannya hangus terbakar dan tinggal tulang belulang. Dalam peperangan ini, juga setelah peristiwa yang menimpa Anas, Al-Bara berdoa sungguh-sungguh agar dikaruniai syahadah. Dan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Al-Bara ibn Malik radhiyallahu an akhirnya gugur sebagai syahid dan menghadap Rabb-nya dengan sukacita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajah Al-Bara di dalam surga dan menyejukkan mata karena bisa kembali mendampingi nabinya. Wallahu ta'ala a'lam.
8: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
13: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
8: anhu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
11: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
14: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
0: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
16: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
15: Banyaknya itu dijual.
16: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
15: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
17: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
18: Gimana rasa nasi kebulinya?
19: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
18: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
19: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
20: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
21: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
20: Kontak person 0822 4810 8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
22: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
22: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
23: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
24: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam, padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan. Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api itu, kira-kira lah ya. Kastanya lebih nopo tinggi karena dorongan nopo hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Kobil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
1: ...94,3 FM... Radio Muadz Bin Jabal.

Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang Muslim.

0: panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
1: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
2: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
1: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat berkata, Rabbirji'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat bagi kita baik di dunia terutama di akhirat kelak. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita bahas tentang keutamaan dari al-aqidatul islamiyah, keutamaan dari aqidah Islam, aqidah yang sahihah salimah, aqidah yang benar, aqidah yang lurus. Yang pertama yang sudah kita sampaikan bahwasanya akidah yang benar ta'simud dama wal mala fid dunya, yaitu terjaga darah dan harta seorang di dunia, wa tahrumul i'tida'u 'alayhima, dan haramnya kita melampaui batas menzalimi baik harta maupun darah. Ini menunjukkan akan keutamaan dari akidah yang hak. Kemudian juga akidah yang benar ini adalah tunji min azabillah yaumal qiyamah, itu menyelamatkan seorang dari azab Allah kelak pada hari kiamat. Kemudian juga akidah yang benar ini adalah yukaffirullahu bihal khataya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan yang selain dari kesyirikan, mengampuni dosa dan kesalahan selain dari dosa kesyirikan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wal aqidatus salimah tuqbal ma'ahal a'malu wa tanfa'u sahibaha, bahwasanya aqidah yang benar, aqidah yang salimah itu akan menjadikan amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bermanfaat amal tersebut, amal yang saleh bagi pelakunya kalau akidahnya benar. Kalau akidah itu benar, maka solatnya, puasanya, infaknya, atau kebaikan-kebaikan yang lain yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, yang dibangun di atas akidah yang benar, yang dibangun di atas keikhlasan hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah Azza wa Jal, maka amalnya akan diterima dan amalnya akan bermanfaat untuknya kelak pada hari kiamat berupa pahala yang besar, berupa ganjaran yang penuh dengan nikmat, itu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wahuwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, berakidah, bertauhid kepada Allah, falanuhiyannahu hayatan tayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dalam kehidupan dunia ini, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kelak di akhirat akan kami berikan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Apa yang kita lakukan di dunia ini, para jemaah yang dirahmati Allah, tidak sebanding dengan pahala yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya beribadah sebentar, sedikit, kemudian diberikan pahala, diberikan ganjaran berupa surga yang selama-lamanya. Mestinya ganjaran yang diberikan kepada kita seukuran dengan amalan yang kita lakukan. Kita melakukan amalan sedikit, solat yang kita lakukan dalam satu kali solat sehari semalam tidak lebih dari satu jam untuk semua solat, tidak lebih dari 15 menit untuk satu solat. Satu salat yang dilakukan oleh seorang itu kisaran 7 menit atau 10 menit, bahkan lebih pendek lagi dari itu. Kemudian selesai itu tidak ada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Artinya tidak ada ibadah yang terus menerus kita lakukan dari pagi hingga pagi kembali. Walaupun demikian, ibadah yang kita lakukan sedikit, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala selama-lamanya. Mestinya kita beribadah selama 60 tahun misalnya, masuk surga 60 tahun. Setelah itu keluar lagi. Kan tidak demikian, tidak demikian. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Cinta Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertauhid, yang membangun ibadahnya di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, benar-benar di atas tauhid yang murni, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang begitu besar. Yang ia kekal di dalamnya, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita terus semangat mempelajari akidah yang benar. Bisa jadi amalan seorang besar, tapi dibangun di atas syirikan kepada Allah, dibangun di atas akidah yang rusak, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejadi kita sudah membangun masjid, membangun sekolah, menyumbang miliaran, atau amalan-amalan besar yang lain, membantu semua orang, tapi ia memiliki akidah yang rusak, ia memiliki akidah yang salah, tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alal aqsi min zalik. Begitu juga kebalikan dari akidah yang sahihah salimah, yaitu al aqidatul fasidah. Yaitu akidah yang rusak. Fal aqidatul fasidatu tuhbitu jami'al a'mal. Dan akidah yang rusak itu menghapus pahala amalan ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika." Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika." Dan sungguh aku telah mewahyukan kepadamu hai Muhammad, "Wa ila alladziina min qablika." Dan kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul sebelummu. Artinya wahyu, perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi akidah itu sama dengan perintah yang Allah perintahkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Sama tugasnya para rasul adalah mengajak manusia, mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan-sembahan yang lain. Ini adalah perintah Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para anbiya sebelumnya. Maka apa kata Allah di dalam firman-Nya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dan sungguh aku telah mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu." Apa? "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Jika engkau syirik wahai Muhammad, maka akan terhapus amalan-amalanmu. Bayangkan, nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, amalannya adalah amalan yang terbaik. Orang yang pertama melakukannya adalah ia. Tapi kalau syirik, la yahbatanna 'amaluka, terhapus. Bagaimana dengan kita para jemaah dirahmati Allah azza wajalla? Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, sayyidu waladi Adam, memiliki ibadah yang terbaik, amalan yang terbaik. Kalau terjatuh kepada kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, akan terhapus amalan. Bagaimana dengan selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala takunanna minal khasirin. Dan pasti engkau termasuk orang-orang yang rugi. Rugi di akhirat kelak. Tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala kalau terjatuh kepada kesyirikan. Ini adalah peringatan bagi kita para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk sisi akidah, sisi tauhid, sisi keimanan, sisi amalan hati, harus kita memiliki perhatian. Bisa jadi kita salat, kuat salat kita, tapi salat yang kita bangun di atas riya, di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku sujud kita bangun dengan alasan mencari pujian manusia supaya dianggap kita orang yang saleh, yang baik ibadahnya, itu semuanya adalah penghapus amal. Kemudian juga wal aqidatul fasidah, dan akidah yang rusak. Mudaratnya apa? Tahrumu minal jannati wal maghfirah wa tujibul azab wal khuludu finnar. Dan akidah yang rusak dengan apa? Wal aqidatul fasidatu bisyirk. Dan akidah yang rusak dengan kesyirikan itu akan mengharamkan orang masuk ke dalam surga dan terhalang dari mendapatkan ampunan Allah. Kalau sudah haram masuk surga,
1: terhalang juga dari mendapatkan ampunan Allah, ya tidak ada tempat lain kelak di akhirat kecuali neraka. Amalannya di dunia sudah terhapus, pahala tidak ia dapatkan kelak di akhirat karena amalannya dibangun di atas kesyirikan. Bagaimana ayat tadi atau ayat yang lain yang mengatakan dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadi. Itulah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah yang Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka syirik akan terhapus amalan-amalan, pahala-pahala amalan yang mereka lakukan. Maka dengan sebab ini, karena amalannya terhapus, maka ia diharamkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan ampunan Allah. Kalau demikian, sudah pasti neraka Allah Subhanahu wa taala dan ia kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang menyekutukannya. Orang yang syirik ada tujuan lain dari ibadahnya selain Allah, tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuninya. Dan Allah mengampuni dunada selain dari kesyirikan. Maka orang yang meninggal pada jemaah dirahmati Allah di atas kemaksiatan kepada Allah, tapi maksiatnya ini tidak ada kesyirikan di dalamnya, kelak di akhirat tahtal masyiah. Kelak di akhirat dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada harapan. Ada harapan dia diampuni oleh Allah, kemudian langsung dimasukkan ke dalam surganya, atau dia masuk ke dalam neraka sesuai dengan dosa-dosa yang ia lakukan, tapi ujungnya dia akan keluar dari neraka. Sebagaimana perkataan Umar, seandainya orang masuk neraka ke dalam masuk ke dalam neraka sejumlah pasir di gurun, berapa jumlah pasir? Miliaran, mungkin triliunan jumlah pasir. Sebanyak itu, selama itu ia di dalam neraka, kemudian nanti ujungnya ia akan keluar, masih ada harapan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan, yang penting keluar ada harapan. Yang berbahaya adalah kalau dia kekal di dalamnya selama-lamanya, haram baginya surga. Ini yang tidak ada harapan. Ini penyesalan di atas penyesalan, kesedihan di atas kesedihan, kesengsaraan di atas kesengsaraan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Wa qala al-masih, dan Isa bin Maryam mengatakan, ya bani Israel, ya bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bani Israel, sungguhnya wahai bani Israel, sembahlah Allah Rabbi. Ia adalah Rabbku. Kalau ia sendiri mengatakan Rabbku, berarti tidak ada hak untuk diibadah. Berarti ibadah hanya untuk Allah. Wa Rabbakum, dan Rabb kalian. Di antara persaksian kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. hamba dan utusan Allah. Begitu juga wa anna Isa Abdullah wa Rasul. Begitu juga Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Apa arti hamba Allah? Apa arti utusan Allah? Hamba Allah artinya adalah la tajuzu ibadatuh. Utusan Allah artinya apa? Yajibu ta'atuh. Hamba Allah artinya adalah tidak boleh diibadahi. Utusan Allah artinya apa? Wajib ditaati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah, tidak boleh diibadahi. Karena ia adalah utusan Allah, wajib ditaati. Setingkat apapun makhluk, sekelasnya para malaikat, sekelasnya para anbiya, semuanya adalah makhluk yang tidak punya hak untuk diibadahi. Maka itulah arti dari persaksian kita. Hamba Allah berarti tidak berhak untuk diibadahi. Ia adalah hamba yang memiliki kewajiban juga untuk beribadah hanya kepada Allah. Tapi ia adalah utusan Allah. Berarti apa yang ia sampaikan itu adalah dari Allah, merupakan risalah Allah, tidak ada kebatilan di dalamnya, berarti wajib untuk ditaati. Maka apa lanjutan dari firman Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka sungguh telah diharamkan untuknya surga. Kalau haram surga, gimana pada jemaah yang dirahmati Allah? Udah jelas, wa ma'wahun nar, dan tempatnya neraka. Karena tidak ada tempat lain kelak di akhirat, tidak ada tempat ketiga. Ujung semuanya dari manusia ini adalah surga atau neraka. Dan itu kedua-duanya kekal. Surga kekal, neraka kekal. Kita dalam kehidupan ini para jemaah diciptakan untuk kekal. Kita hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ujung kita kekal. Kita yang sudah menjadi manusia, maka kita harus memilih sekarang. Apakah kita memilih kekekalan di dalam surga Allah atau sebaliknya? Di dunia ini, kesempatan yang sedikit ini untuk menentukan pilihan tersebut. Jika ingin surga Allah, silakan ikuti Rasulullah, beribadah hanya kepada Allah. Jika tidak, ini ada jalan-jalan syaitan. Sebagaimana disebutkan oleh seorang salaf, Bilal bin Sa'ad mengatakan, ya bin Adam, innama khuliqtum lil abad wa ma khuliqtum lil abad wa innama intaqaltum min darin ila dar min al aslabi ila al arham min al arham ila al dunya wa min al dunya ila al barzakh wa min al barzakh ila al mahsyar wantaha ila jannatin aw nar. Beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian diciptakan untuk kekal. Kalian diciptakan untuk kekal, bukan untuk hilang, bukan untuk sia-sia. Hanya saja intaqaltum min darin ila dar, hanya saja kalian berpindah dari satu negeri menuju ke negeri yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Minal aslabi ilal arham, dari punggung bapak kalian menuju rahim ibu kalian. Wa minal arham ilal dunia, dari rahim ibu kalian menuju kehidupan dunia ini yang kita ada sekarang di dalamnya. Wa minad dunia ilal barzakh, dari kehidupan dunia semua kita akan berakhir dengan kematian. Dari barzah kita akan dibangkitkan ke mahsyar, kemudian dengan berbagai rentetan-rentetan perjalanan. Wantaha ila jannatin aw nar, yang berujung kepada surga atau ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ujung akhir perjalanan manusia. Ujung yang penuh dengan kenikmatan yang merupakan surga Allah, atau sebaliknya, ujung yang penuh dengan kesengsaraan.
2: untuk kita selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga.
1: Akidah yang benar ini harus kita memiliki perhatian. Ini modal utama dan pertama, modal satu-satunya penentu keselamatan atau tidak.
2: Dia baik,
1: insya Allah selamat.
2: Ia tidak baik,
1: ia akan rusak.
2: Begitu juga wal aqidatul fasidah tahdirud dam wa tubihul mal alladhi yamlikuhu sahibu tilkal aqidah. Aqidah yang rusak itu akan menumpahkan darah, menghalalkan harta yang dimiliki oleh orang yang memiliki aqidah yang rusak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah dan agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fitnah dimaksudkan oleh para ulama kesyirikan, supaya tegak, supaya manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, faizan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haits wajadtumuhum.
1: Apabila sudah keluar dari bulan-bulan haram, maka perangilah kaum musyrikin dimanapun engkau temukan. Wa khuduhum, dan tangkaplah mereka. Wa suruhum, dan kepunglah mereka. Wa qudu lahum kulla marsad, dan awasilah mereka di tempat pengintaian-pengintaian mereka.
2: Wa bittali, maka dengan sebab demikian, fal aqidatus salimah laha atharun tayyibatun fil qulubi was sulukil ijtima'i wan nidhamil amran.
1: Bahwasanya akidah yang baik, akidah yang selamat memiliki pengaruh yang baik di dalam hati, di dalam akhlak, di dalam bersosial, di dalam sistem kehidupan. Fahunaka fariqan kullu minhumma bana masjidan fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada dua kelompok, lihat. Ada dua kelompok yang kedua-duanya membangun masjid.
2: Melakukan hal yang sama. Bahkan orang-orang munafikin salat bersama, jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka membangun sesuatu di atas akidah yang berbeda. Kali berikan contoh masjid. Nabi membangun masjid di atas ketakwaan. Orang-orang munafikin membangun masjid dirar di atas kesyirikan, di atas kemunafikan. Maka apa yang terjadi? Fariqun bana masjidahu biniyatin salihatin wa aqidatin khalisatin lillah, wa fariqun bana masjidahu lihadapin sayyin wa aqidatin fasidah.
1: Yaitu kelompok yang membangun masjidnya di atas akidah yang niat yang baik, di atas akidah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kelompok orang-orang munafikin yang membangun masjidnya di atas tujuan yang buruk, di atas akidah yang rusak.
2: Fa amara Allahu nabiyahu an yusalli fil masjid alladhi ussisa 'ala taqwa. Kemudian Allah memerintahkan nabinya untuk salat di dalam masjid yang dibangun di atas ketakwaan.
1: Wa nahahu an yusalli fil masjid alladhi ussisa 'ala al-kufri wal maqasid as-sayyi'ah. Dan Allah melarang nabinya untuk salat di dalam masjid yang dibangun di atas kekufuran dan di atas tujuan yang buruk. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Taubah, Allah berfirman, walladzina ittakhadhu masjidan, dan orang-orang yang membangun masjid dengan tujuan diraran, untuk membuat kerusakan pada kaum muslimin, wa kufran, kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan memecah belah orang-orang yang beriman, wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Dan mereka menunggu orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya dari dulu.
2: Wala yahlifun, dan mereka akan bersumpah, orang-orang munafikin ini mengatakan,
1: in aradna illal husna, tidak ada yang kami inginkan dari hal ini kecuali kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah lah yang menyaksikan bahwasanya mereka itu dusta. Tujuannya membangun masjid adalah untuk kekufuran, untuk memecah belah kaum muslimin, untuk apa? Untuk memudaratkan. Maka dikatakan di dalam firman Allah, wala taqum fihi abadan, janganlah kamu salat di dalamnya selama-lamanya. Di dalam masjid yang dibangun tidak di atas dasar iman, tidak di atas dasar ketakwaan kepada Allah, la taqum fihi abadan, jangan engkau salat di dalamnya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi, sesungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan, di atas tauhid, di atas iman dari awal pembangunannya, ahaqqu an taquma fihi, itu lebih berhak engkau salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di dalam masjid yang dibangun di atas ketakwaan, di sana ada laki-laki yang ingin menyucikan diri, membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang yang membersihkan diri, yang bersuci, yang membersihkan diri. Kemudian afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwanin khairun, apakah orang-orang yang membangun masjidnya di atas ketakwaan kepada Allah, di atas mencari keridhaan Allah, lebih baik? Atau am man assasa bunyanahu ala syafa jurufin har, atau orang yang membangun bangunannya di tepi jurang yang roboh? Dia membangun di tepi jurang yang roboh, tidak di atas dasar yang kuat yaitu akidah. Maka ujungnya apa? Panhara bihi fi nari jahannam. Dia akan terjerumus, akan terjatuh ke dalam neraka jahannam karena membangunnya tidak di atas akidah yang benar, tidak di atas tauhid. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Sunnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang keutamaan dari akidah yang benar dan bahaya dari akidah yang rusak. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita ingatkan para jamaah yang dirahmati Allah, mari terus kita belajar, mari terus kita menuntut ilmu, terutama ilmu akidah ini, ilmu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
5: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
4: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
6: Astagfirullah. Cepat yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
4: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jaya Phone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
7: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
8: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini kok barangnya jelek ya?
8: Ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
8: Halo, Pak.
9: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
8: Halo? Iya, halo?
10: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
11: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
10: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
11: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear, pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
12: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
11: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair.
10: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
11: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
10: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
13: Tapi antum kapan pi?
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
2: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
3: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
4: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
3: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
5: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
3: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
6: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
7: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
3: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah

0: melakukan pinjaman online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
3: Yeay!
2: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
4: Saya, Kak Amin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
5: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
5: Harus adil dan beradab.
2: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
6: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
0: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
8: Hadis selanjutnya 361, tepatnya hadis 12 dalam pasal kita ini, dengan sanad sahih dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah وصليت الصلوات الخمسة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban dalam sahih mereka berdua, dan lafadznya adalah lafadz Ibn Hibban. Artinya, seseorang laki-laki, ya ini diberitakan oleh sahabat yang mulia Amr bin Murrah al-Juhani, menceritakan ada sahabat, ada orang saat laki-laki datang menghadap Nabi SAW. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, menurutmu atau menurut anda, jika aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah, aku sholat 5 waktu, aku membayar zakat, aku berpuasa dan melaksanakan qiyam Ramadan, termasuk golongan apakah aku ini?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Termasuk dari golongan orang-orang yang benar atau jujur dan beriman atau siddiq, dan orang-orang yang mati syahid." Hadis ini teman-teman sekalian mulia sekali. Pelajaran pertamanya adalah bagaimana para sahabat sangat jeli dalam memperhatikan apa yang terjadi atau interaksi yang terjadi dengan Nabi SAW. Jadi bukan hanya sekedar datang di majelis kemudian mendengarkan. Ada di antara mereka yang mengunjungi Nabi SAW di rumah. Ada di antara mereka yang menceritakan tentang peperangan, sehingga menggambarkan bagaimana Nabi SAW ya, di rumah. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW di peperangan. Bagaimana Nabi SAW di pasar. Bahkan lebih jeli mereka menggambarkan Nabi pakai baju apa, ya kan? Tunggangannya Nabi apa. Mereka menggambarkan. Ya. Dan ini menandakan atau ini menyampaikan kepada kita yang tidak hadir di masa itu, bagaimana keadaan. Dan itu sangat indah gitu kan. Jadi tidak monoton pada satu penyampaian saja. Ini retorika yang sangat bagus. Sekarang Amr radhiyallahu anhu bin Murrah al-Juhani, bisa saja beliau langsung menyampaikan to the point apa yang disampaikan oleh laki-laki itu. Tapi tidak, beliau mengatakan tidak datang seseorang laki-laki lalu bertanya kepada Nabi SAW. Jadi ini memang manfaatnya adalah buat kita yang tidak hadir ya. Sebagaimana saya katakan tadi. Karena orang yang hadir sudah tahu itu semua terjadi. Tapi kalau yang kita tidak hadir, tentu ini sebuah tambahan informasi ya. Ternyata bukan Amr yang menyampaikan. Tapi yang menyampaikan adalah atau terjadi sebuah kasus. Ini juga kejujuran Amr radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau sebenarnya bisa saja akan dikenang sepanjang masa. Kalau memang dia langsung mengatakan, ada pertanyaan dilemparkan kepada Nabi SAW, atau dia mengatakan, aku bertanya kepada Nabi SAW. Ya kan? Atau aku dengarkan dari Nabi SAW. Tapi beliau tidak sampaikan itu. Beliau ceritakan apa adanya. Walaupun dia tidak, bukan orang taunya bukan dia yang bertanya kepada Nabi SAW. Seperti itu. Jadi ini kejujuran beliau radhiyallahu anhu. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bagaimana orang ini menggambarkan tentang rukun Islam. Disebutkan sini syahadat, sholat lima waktu, zakat, puasa Ramadan. Ya. Dan di sini khusus hadis ini tidak, belum disebutkan haji, walaupun hadis sebelumnya disebutkan haji. Ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya saya sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, saya juga sudah jaga sholat lima waktu saya juga keluarin zakat harta saya juga puasa Ramadan full sebulan, maka kira-kira saya akan bersama siapa nanti di surga? Derajat saya di mana? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Bagaimana sahabat ini coba meringkaskan buat kita amalan yang memasukkan ke dalam surga. Itulah rukun Islam gitu kan. Maka pelajaran selanjutnya, jawaban Nabi SAW. Ini pelajaran yang ketiga tentunya. Yaitu kata beliau, qal SAW minas siddiqina wa syuhada. Kau akan termasuk dari bersama dengan golongan siddiq dan orang-orang yang mati syahid atau syuhada. Tentu di sini teman-teman, yang dimaksud dalam hadis adalah kau akan bersama dengan mereka. Bukan langsung jadi cap sebagai orang yang mati syahid misalnya, tapi akan bersama dengan mereka. Nah, kita sudah tahu orang mati syahid, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Walaupun ada beberapa jenis mati syahid, tapi yang paling umum, yang paling puncak adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah bagaimana di sini lima waktu salat kalau dijaga masuk dalam rukun Islam ini akan membuat kita akan bersama dengan orang-orang yang derajatnya sangat tinggi di surga. Karena derajat tinggi di surga itu adalah minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin. Nabi-nabi, orang-orang yang jujur, as-siddiq seperti julukan Abu Bakar as-siddiq, kemudian syuhada orang mati syahid dan juga orang-orang salih, salihin. Maka kita dengan menjaga rukun Islam ini sudah cukup membawa kita pada derajat itu. Hadis selanjutnya nomor 362, tepatnya hadis urutan 13 di pasal kita dengan sanad hasan sahih. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal, dalam kurung inna, kemudian Muslim. Saya langsung baca, innal muslima yusalli wa khatayahu marfu'atun ala ra'sih. Kullama sajada tahattu anhu fayafrugu min salati wa qad tahattat anhu khatayahu. Sesungguhnya ini tadi dalam kurung ya, ini tambahan diambil dari buku yang lain ya, riwayat yang lain maksudnya, yang inna ya, sesungguhnya kalau di halafat hadis ini kita langsung al muslimu yusalli. Jadi kita kalau gabungkan dua riwayat, sesungguhnya seorang muslim melaksanakan sholat sementara kesalahan-kesalahan terangkat di atas kepalanya. Jadi kapan anda sholat, maka dosa-dosa anda diangkat ke atas kepala semua. Setiap kali dia bersujud, maka ia berguguran darinya, dosa-dosa tersebut. Sehingga dia menyelesaikan sholatnya sementara kesalahan-kesalahan telah berguguran. Hadis ini riwayat At-Tawari dalam Mu'jamul Kabir dan juga Mu'jamul Saghir. Pada sanadnya terdapat Ayyash ya, atau Ash'ath bin Ash'ath As-Sa'dani. Dan aku tidak menemukan biografinya. Ini tambahan dari Al-Albani rahimahullah. Namun hadis ini dinilai hasan sahih ya, karena memang At-Tabarani juga menghasankan hadis ini. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita bagaimana kalau seseorang hadir untuk sholat lima waktu, baik itu dia sholat di masjid atau di rumahnya, dosa-dosanya ditaruh di atas kepalanya. Bagaimana Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi setiap kali dia sujud, kata Nabi SAW, dosa itu jatuh semua. Ya. Apakah dosa itu sekaligus jatuh semua? Apakah dosa itu sebagian ditaruh di kepalanya, seukuran kepalanya atau apa? Kemudian dia sujud jatuh, kemudian dia berdiri di sujud yang kedua, lalu ditaruh lagi, Allahu a'lam. Tapi yang jelas, yang kita imani adalah dosa itu akan berguguran pada saat seseorang itu sholat. Ya. Dan dalam hadis ini juga bagaimana disinggung tentang masalah sujud. Jadi memang gerakan dalam sholat yang paling mulia. Makanya Nabi SAW mengatakan akrabu abdun ila rabbi wa huwa sajid. Paling dekatnya seseorang hamba pada Tuhannya adalah pada saat dia sedang sujud. Justru pada saat kita merendah betul, meletakkan dahi kita di tanah, disitulah kita sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini mirip dengan sebelumnya, ya. Jadi yang kita bisa ambil manfaat yang paling utama adalah pembersihan dosa-dosa. Pembersihan dosa-dosanya, ya. Kemudian hadis selanjutnya 363, urutan 14 ya dalam pasal kita, Hasan di ghairihi, dikatakan dari Abu Uthman, dia berkata, aku bersama Salman di bawah sebatang pohon. Dia mengambil dahan kering, lalu mengibaskannya sehingga daunnya berguguran. Saya menjatuhkan daun-daun keringnya. Kemudian dia berkata, wahai Abu Uthman, tidakkah kau bertanya kepadaku mengapa aku melakukan ini? Aku bertanya, mengapa engkau melakukannya? Dia menjawab, begitulah Rasulullah SAW melakukan ketika aku bersamanya di bawah pohon. Beliau mengambil dahan kering, lalu mengibaskannya sehingga daunnya berguguran. Jadi dijatuhkan, ya, sehingga daunnya yang kering jatuh semua. Lalu beliau SAW bertanya, wahai Salman, tidakkah kau bertanya mengapa aku melakukan ini? Aku bertanya, mengapa engkau melakukannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, innal muslima idha tawadda fa ahsanal wudhu thumma salla salawatil khams tahattat khatayahu kama tahattu hadhal waraq wa qala wa aqimis salata tarafa innahari wa zulafa minal layl innal hasanati yudhibna sayyiat dhalika dhikra lidhakirin. Sesungguhnya apabila seorang muslim, kata Nabi SAW, berwudu, lalu dia membaguskan atau menyempurnakan wudunya, kemudian dia melakukan sholat 5 waktu, maka kesalahan-kesalahannya berguguran seperti daun ini berguguran. Dan beliau membaca firman Allah dalam surah Hud ayat 114, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari pagi, pada permulaan pada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Hadis ini riwayat Ahmad, An-Nasai dan juga At-Tabarani, dan rawi-rawinya semua yang meriwayatkan hadis ini dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad. Ya. Hadis ini, teman-teman sekalian, memberikan pelajaran juga banyak kepada kita. Sekali lagi, tokoh kita Salman Al-Farisi luar biasa gitu. Pelajaran pertama adalah bagaimana retorik yang digunakan oleh Salman Al-Farisi dalam menyampaikan nasihat. Ya. Beliau betul-betul menukil apa yang Nabi SAW contohkan. Dan tentu yang paling utama kita bahas adalah Nabi SAW, bagaimana beliau mengajarkan itu kepada Salman. Jadi sebelum menyampaikan nasihat, beliau langsung berinteraksi dulu dengan sesuatu yang menarik perhatian. Salman Al-Farisi pada saat bersama dengan Abu Uthman, ya, di bawah sebuah pohon, beliau langsung menarik, sengaja mencari dahan pohon atau ranting, baik yang jatuh ya, ataupun yang ada di situ, intinya diambil kemudian dikebaskan sehingga daun-daun keringnya jatuh. Sebagaimana kita tahu biasanya menjatuhkan daun kering, jadi tertinggal nanti dahan kecil atau ranting kecil itu. Lalu beliau bertanya kepada Abu Uthman, apa kau tidak tanya kenapa aku lakukan ini? Artinya luar biasa di sini, teman-teman. Mereka tidak melakukan satu perbuatan kecuali punya makna. Bukan kosong gitu. Ada tujuan, ada manfaat yang dia bisa ambil. Maka Abu Uthman pun sebagai seorang murid yang baik, ya, dia lalu bertanya, merangkul pertanyaan gurunya itu. Lalu dia mengatakan, iya, kenapa Anda lakukan? Maka di sini kita lihat bagaimana Salman tidak langsung, ya, menyampaikan wasiat Nabi SAW. Beliau langsung menggambarkan, karena pernah terjadi pada aku hal yang sama. Ya, satu waktu aku pernah di bawah pohon bersama Nabi SAW. Kemudian beliau mengambil ranting atau dahan yang seperti ini. Beliau mengebasnya seperti aku lakukan tadi dan berjatuhan daun-daun keringnya. Lalu beliau juga bertanya kepada aku, wahai Abu Uthman, hai Salman, tidakkah kau tanya kepada aku kenapa aku lakukan ini? Maka aku pun bertanya, iya ya Rasulullah, kata Salman, kenapa Anda lakukan? Nah, perhatikan ya, bagaimana penukilan yang betul-betul 100% apa yang Nabi SAW ajarkan dinukil, ya, secara letterlet, secara ya, situasi dan kondisi, supaya betul-betul memberikan manfaat yang sama. Karena Salman merasakan manfaat yang luar biasa pada saat Nabi SAW menggunakan retorika itu. Dan ini teman-teman, pelajaran pertama dari hadis ini yang kita ambil sekarang ini, itu dilakukan oleh banyak sahabat. Karena pernah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini pernah kita singgung di bab wudu ya sebelumnya, bagaimana beliau pernah minta didatangkan sebuah ember bejana air, lalu beliau ya wudu ya dengan sangat indah, kemudian beliau tertawa. Lalu beliau, orang-orang di sekitarnya semua heran, kenapa kok beliau tertawa? Itu beliau jadi khalifah ya. Lalu kemudian beliau bertanya kepada orang di sekitarnya, tidakkah kalian tanya kenapa aku tertawa? Mereka mengatakan iya. Maksudnya sih tersenyum ya, bukan tertawa terbahak-bahak. Maka kata mereka, iya kenapa anda wahai Amirul Mukminin tersenyum atau tertawa? Kata Uthman bin Affan, saya pernah seperti ini bersama Nabi SAW. Didatangkan sebuah bejana air, kemudian beliau beruduk dengan seperti aku contohkan uduk tadi. Persis seperti itu aku lihat. Kemudian beliau tertawa atau tersenyum, lalu kemudian beliau bertanya kepada kami semua, ya, tidakkah kalian tanyakan kenapa aku tertawa atau tersenyum? Maka kami pun, kata Utsman, para sahabat bertanya, iya Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Lalu Nabi SAW menyampaikan, tidaklah seorang muslim beruduk seperti uduku ini kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosa dari tubuhnya. Jadi bagaimana memang ya Nabi SAW menggunakan retorika yang sangat indah ini. Beliau memberikan menarik perhatian audiens untuk membuat, oh iya ternyata ini mereka ambil pelajaran dari situ. Mirip dengan hadis yang kita jelaskan masalah perumpamaan Nabi, bagaimana kalau depan rumah seseorang datang ada sungai mengalir dengan deras, lalu dia mandi setiap hari, apakah ada masih tertinggal kotoran di badannya? Sahabat mengatakan tentu tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan lima waktu sholat. Nah diberikan contoh dulu tentang tadi sungai yang dipakai mandi lima kali, karena orang faham semua itu. Bagaimana juga tadi Abu Utsman sangat faham, bagaimana Salman juga faham dari Nabi SAW, kalau ranting dikebas, daun-daun keringnya akan jatuh ya gitu. Maka itu pelajaran yang luar biasa kita bisa ambil dari hadis ini, retorika yang disampaikan ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita bisa ambil adalah inti hadis. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, sungguhnya apabila seorang muslim berwudu lalu dia membaguskan wudunya, kemudian dia melakukan sholat lima waktu, maka kesalahan-kesalahannya berguguran seperti daun ini berguguran. Bersih semua. Jadi ada lagi gangguan yang mengganggu dia. Karena permasalahan hidup kita adalah dosa. Obatnya adalah taubat, ibadah. Dan Allah mengingatkan, diangkat dari firman Allah SWT oleh Nabi SAW, surah Hud ayat 14 tadi, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, malam, pagi dan petang. Ya, jadi masuk dalam sholat pagi itu ya adalah subuh dan duhur. Ya. Kemudian asar, maghrib, isya ini masuk di istilah petang lah ya, mulai masuk sore petang gitu. Dan pada bagian permulaan dari pada malam, ya, sholat malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Tapi sekali lagi tentu yang dibersihkan adalah dosa-dosa kecil.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan, berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
3: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah satu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
5: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
6: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: Assalamualaikum,
11: Konan. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
11: apa kita bikin?
10: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
12: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
10: Baru bagaimana motorku?
11: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
10: Oh, iya, Di. Ayo. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
11: Masya Allah.
12: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
12: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
9: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
13: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak, sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
14: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan, Allah mudahkan semua urusanku, sisa cari kerjanya lagi ini.
13: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja, kalau bisa rezeki yang gurih juga.
14: Adakah rezeki yang gurih?
13: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
9: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
15: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
16: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya, atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya, adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
17: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
18: قدوات نبوية.
19: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
17: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
18: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qali: Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'an an-nar. Qali: Laqad sa'alta 'an 'azib, وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
17: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17.
20: Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Ku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
21: قدوات نبوية.
22: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
20: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi tidak ada alasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: Astagfirullah.
5: Kenapa, bro?
4: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
4: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4: Iya, bro. Dan sebenarnya, perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
1: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
6: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Adzkarul masa. A'u

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

0: محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini kok barangnya jelek ya?
2: Ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
2: Halo, Pak.
3: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
2: Halo? Iya, halo?
4: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
5: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
4: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
5: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
6: Sakinah Indonesia, wedding CRI and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
5: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
4: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
5: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
4: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
7: Tapi antum

0: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Ikhwat Aliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani ruang dengar Anda tentunya di 94,3 FM bersama Raden tentunya di sini. Dan gimana nih kabarnya sahabat semua di hari Sabtu yang cerah dan juga penuh semangat ini, ya kan? Masya Allah. Semoga hari ini berjalan lancar ya sahabat semua. Hati kita bahagia dan yang masih sahabat semua yang masih berada dalam perjalanan, semoga selalu diberikan keselamatan sampai tujuan. Nah, sahabat semua, sekarang waktunya nih untuk menikmati sore dengan lebih santai ya. Kalau misalkan sejak pagi tadi kita sudah disibukkan nih dengan berbagai aktivitas, kini kembali kita rehat sejenak ya dari berbagai aktivitas kita. Kita tarik nafas, tersenyum, lalu nikmati setiap momen yang ada di kesempatan ini. Mau lagi di rumah, di tempat kerja, ataupun dimanapun ya sahabat semua, terima kasih karena di kesempatan ini sahabat semua masih setia menemani di ruang dengar kita semuanya. Dan Sabtu sore ini memang selalu punya suasana yang berbeda ya sahabat muat, karena di kesempatan ini kita itu mungkin ada yang sudah menikmati waktu bersama keluarga, ya kan? Ada mungkin juga yang bersiap untuk menghabiskan akhir pekan ini bersama keluarga. Dan apapun kegiatan sahabat muat sekalian, semoga semuanya membawa cerita yang menyenangkan ya, Masya Allah. Dan supaya suasana di sore ini makin hidup ya sahabat muat, kita juga akan mengajak sahabat muat untuk terus tersenyum ya, karena kadang kebahagiaan itu datang dari hal-hal sederhana, mendengarkan morotal favorit kita, lalu kemudian menikmati secangkir minuman hangat juga boleh, dan ngobrol bersama orang-orang tersayang, atau mungkin sekedar menemani perjalanan sahabat muat di kesempatan sore ini. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat muat, kita akan memasuki satu segmen yang selalu ditunggu-tunggu nih, segmen yang penuh warna, penuh kejutan, dan pastinya siap menemani sore sahabat muat sekalian dengan morotal-morotal yang tentunya menggugah hati dan iman kita semua. Dan kita akan bersama lagi dalam program acara Morotal by Request.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Morotal by Request. Hanya di Radio Muad bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita kembali bersama ya dalam program acara Morotal by Request. Untuk itu bagi sahabat muat yang saat ini ingin mendengarkan ya morotal yang dibawakan oleh kori favoritnya yang berada di juz 28, 29 dan juga 30, sahabat muat bisa langsung menghubungi nomor media kita di 0852 555 0943 ya, dengan format nama, lalu kemudian alamat, surah dan juga kori favoritnya seperti itu. Dan seperti biasa ya sahabat muat, sebelum kita putarkan requestan dari sahabat muat sekalian di kesempatan sore ini, kita akan mengawali dulu nih dengan mendengarkan lantunan dari surah Al-Mujadilah yang akan dibawakan oleh Syekh Abdul Wali Al-Arqani hafizallahu taala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
1: Murotal by request.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, ikhwat aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita mendengarkan ya lantunan dari Surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wali Al-Arqani Hafizallahu Ta'ala. Dan selanjutnya sahabat teman, telah masuk ya requestan kita di kesempatan ini. Dan requestan kali ini sahabat teman itu adalah dari per-request tetap kita ya di kesempatan ini dalam program acara Murotal by Request. Dan mungkin sahabat teman juga sudah familiar nih dengan siapa kira-kira per-request kita di kesempatan ini, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol. Masya Allah. Dan kali ini Abi dan uminya Aisyah merequest Surah Al-Mursalat ya, yang dibawakan oleh Qori Syekh Nabil Arifai Hafizallahu Ta'ala. Masya Allah. Dan kami ucapkan syukran barakallahu fikum kepada Abi dan uminya Aisyah ya di Lorong Gembol. Semoga apa yang kita dengar ini bisa semakin mendekatkan kita atau meningkatkan ketakwaan kita dan juga semakin membuat kita mencintai Al-Qur'an. Untuk itu sahabat teman, mari kita mendengarkan lantunan dari Surah Al-Mursalat ya yang dibawakan oleh Syekh Nabil Arifai Hafizallahu Ta'ala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
0: Murotal by request. Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
0: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
1: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
1: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Ada saldomu di situ?
4: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
3: 10.000 ji.
4: Mau beli pulsa kah?
3: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
4: Buat apa ini?
3: Buat bangun rumah layak huni.
4: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
3: Bisa toh, insya Allah.
5: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Binjabal, Kendari.
4: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
3: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
4: Kenapa begitu?
5: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
6: Butuh jas keren. Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
7: 94,3 FM, Radio Mu'ath Bin Jabal.
8: Murotal by request.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: Ya, ya, kutaliman sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Murotal by Request. Dan alhamdulillah sahabat teman, di kesempatan ini telah masuk lagi satu per-request ya. Dan untuk itu langsung saja kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Raka di Andonohu, request surah Al-Hasyr yang dibawakan oleh Syekh Maher Al-Muwaikli Hafizallahu Ta'ala. Masya Allah, kami ucapkan syukron barakallahu fikum ya kepada Akhiraka yang telah merequest di kesempatan ini. Dan bagi sahabat muat sekalian, dimanapun Anda berada, masih ada waktu nih sahabat muat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah untuk bisa merequest Murotal yang dibawakan oleh kori favoritnya yang berada di Juz 28, 29, dan juga 30 tentunya. Dan sahabat muat bisa langsung merequest ya di 0852 555 943 dengan format nama, alamat, surah, spasi, kori favoritnya. Dan terlebih dahulu kita dengarkan ya lantunan dari surah Al-Hasyr yang dibawakan oleh Syekh Mahir Al-Muwaikli Hafizallahu Ta'ala berikut ini.
8: Murotal by request.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, ikut aliman sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Murotal by Request. Dan telah kita dengarkan bersama tadi lantunan dari surah Al-Hasyr yang dibawakan oleh Syekh Maher Al-Muwaikli Hafizallahu Ta'ala. Dan selanjutnya ikut aliman, telah masuk lagi satu requestan ya. Untuk itu langsung saja kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ade Sidik di Anggoya, Masya Allah. Nah, ikut aliman, Ade Sidik ini termasuk salah satu perequest tetap kita ya di Murotal by Request. Dan di kesempatan ini Ade Sidik ingin merequest surah At-Takwir yang dibawakan oleh Syekh Ziyad Patel Hafizahullah, Masya Allah. Kami ucapkan syukron barakallahu fikum kepada Ade Sidik yang telah merequest ya di kesempatan sore ini. Dan ikut aliman, masih ada waktu nih beberapa menit lagi ya, sahabat muat bisa merequest di kesempatan ini. Dan sahabat muat bisa langsung merequest di juz 28, 29 dan juga 30 dan mengirimkannya di 0852 555 943. Baik ikut aliman, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan dari surah At-Takwir yang direquest oleh Ade Sidik yang akan dibawakan oleh Syekh Ziyad Fatel Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk itu selamat mendengarkan
0: Murotal by Request. Murotal

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, sahabat muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita mendengarkan ya lantunan dari surat Takwir yang dibawakan oleh Syekh Ziyad Fathil Hafizullah, dan akan kami bacakan kembali requestan terakhir ya di kesempatan ini, sahabat muslim, mengingat waktu kita yang sudah mulai terbatas. Dan kami bacakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Umaynah di Kendari nih, sahabat Muhammad, masya Allah, mau merequest surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Yusuf Utsman hafizahullah ta'ala. Dan kami ucapkan syukuran barakallahu fikum ya kepada Abu Umaynah yang telah merequest di kesempatan sore ini dalam program Murotal by Request. Dan yang foto 5 dimanapun Anda berada, requestan dari Abu Umaynah di kesempatan ini merupakan requestan terakhir kita ya sahabat muat. Dan kami ucapkan syukron barakallahu fikum kepada sahabat muat sekalian semuanya yang telah merequest di kesempatan sore ini. Dan semoga dari apa yang kita dengar ya sahabat muat ini semakin memotivasi kita semua untuk semakin mencintai Al-Quran. Dan bagi sahabat muat sekalian yang belum sempat nih merequest dan mungkin ingin merequest juga, serta sahabat muat yang sudah merequest dan ingin kembali merequest, jangan khawatir ya sahabat muat, karena insyaallah tepatnya di esok hari, di hari Ahad, kita akan kembali bersama dalam program Murotal by Request di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu, ikhwat kaliman, mari kita dengarkan requestan surah terakhir di surah Al-Mulk, tempatnya yang dibawakan oleh Syekh Yusuf Utsman hafizahullah ta'ala. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
0: Murotal by Request.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
3: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
4: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
3: Fa'ul hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
4: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
3: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
4: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
3: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
4: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
3: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
5: Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: iya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muadz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ya, 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Khotol iman sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore ini ya, semoga aktivitas kita semua berjalan dengan lancar dan juga penuh keberkahan. Dan bagi adik-adik sekalian yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang saat ini mungkin sedang mendengarkan ya bersama ayah dan juga bunda, entah itu di rumah atau mungkin perjalanan, mari kita bersama-sama ya menyiapkan hati kita dan kita dengarkan baik-baik kajian anak yang tentunya penuh dengan pelajaran. Dan insya Allah tema kali ini adalah Aku Cinta Ayah dan Bunda, yang dibawakan oleh Kak Yogi Kusprayogi MPSI. Dan untuk itu sahabat teman, dimanapun Anda berada, tentu kajian ini akan mengajak kita ya untuk semakin sayang, hormat, dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Untuk itu mari kita bersama-sama ya mendengarkan dengan baik, dan semoga bermanfaat serta menambah semangat kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan juga soleha. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Adik-adik semua, apa kabarnya? Gimana? Sudah siap kajian lagi? Sudah siap belajar lagi?
10: Siap!
9: Wah, Masya Allah. Hari ini kita akan belajar bersama tentang Aku Cinta Ayah dan Bunda. Nah, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana? Di sini sudah cinta ayah bundanya belum? Sudah?
10: Iyalah, lagi cinta sama ayah bunda. Masa ayah bundanya enggak dicintai?
9: Ada loh, Kak Yogi pernah dan banyak ketemu anak-anak yang dia enggak cinta sama ayah bundanya.
10: Emang ada ya, Kak Yogi?
9: Ada.
10: Banyak enggak?
9: Banyak.
10: Kenapa?
9: Karena mereka gak belajar adik-adik. Sehingga mereka gak tahu gimana caranya memperlakukan orang tuanya. Dan mereka juga gak ngerti gimana menunjukkan cintanya kepada ayah dan bundanya. Sebagai anak muslim, kita harus tahu bahwa cinta kepada ayah dan bunda perintah Allah Subhanahu wa taala.
10: Emang iya?
9: Iya. Yuk kita lihat yuk. Nah, adik-adik semua pasti udah gak sabar nih, pengen belajar bareng hari ini. Kita awali dengan meluruskan niat kita, belajar ikhlas karena Allah. Kemudian jangan lupa berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan yang ketiga, siapkan alat tulisnya untuk mencatat adik-adik. Ngomong-ngomong, ini kok sudah ada tulisan Kakak Yogi. ada logo I love you. Ada logo ular melingkar-lingkar. Adik-adik paling seneng ya. Ternyata gak ada perubahan ya. Baik sebelum Idul Fitri dan setelah Idul Fitri tetap suka coret-coret ya. Sebentar, Kak Yogi nonaktifkan dulu notation-nya. Mana ya? Nah ini dia. Kemudian Kak Yogi hapus dulu ya, karena kita mau belajar. Terima kasih adik-adik yang sudah menyumbang karyanya. Nah, hari ini kita akan belajar Aku Cinta Kepada Ayah dan Bunda. Nah, sekarang teman-teman semua siap-siap duduk yang rapi. Telinganya dipasang.
10: Ngik.
9: Matanya dibuka.
10: Ting-ting.
9: Senyumnya yang lebar. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Kenapa he?
10: Biar beda aja.
9: Terakhir. Angin. Hujan. Kenapa?
10: Kalau yang ini beneran Kak Yogi, kelamaan anginnya. Jadinya bengek.
9: Ya udah, kita sudah siap mulai ya adik-adik ya. Aku cinta ayah dan bunda. Coba Kak Yogi mau tanya, siapa di sini yang cinta pada bundanya?
10: Aku.
9: Iya dong, harus cinta sama bundanya adik-adik. Karena Nabi pernah ditanya oleh seorang pemuda, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Maka jawab Nabi adalah ibumu. Nah, kemudian orang itu bertanya lagi, setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, ibumu. Lalu setelahnya siapa lagi ya Rasulullah? Nabi pun menjawab ketiga kalinya, ibumu. Dan yang keempat, pemuda itu bertanya, lalu setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ayahmu. Nah adik-adik, berbakti kepada orang tua atau cinta kepada orang tua, ini memang dianjurkan yang pertama kepada ibu kita dulu. Kemudian yang kedua baru ke ayah kita.
10: Yang keempat?
9: Oh iya, yang keempat baru ke ayah kita. Nah, adik-adik semua, berbakti kepada orang tua bisa juga ditunjukkan dengan cinta. Nah, makanya adik-adik, siapa yang cinta sama ibunya?
10: Aku!
9: Wah, Masya Allah. Kemudian, siapa yang cinta sama ayamnya?
10: Kak, kok ayam?
9: Makanya konsentrasi adik-adik. Lagian, nggak konsentrasi, main angkat-angkat tangan aja. Nggak apa-apa adik-adik, cinta sama ayam ya.
10: Yogi, yang benar dong.
9: Ya, siapa yang cinta sama ibunya?
10: Aku.
9: Yang kedua.
10: Benar loh Kak Yogi, jangan ayam lagi.
9: Enggak. Siapa yang cinta sama ayahnya?
10: Aku.
9: Kurang semangat. Siapa yang cinta sama embe?
10: Kok embe?
9: Ya udah. Siapa yang cinta sama ibunya?
10: Aku.
9: Yang cinta sama ayahnya?
10: Aku.
9: Wah, Masya Allah adik-adik ya. Ya, kita ini adalah seorang anak muslim yang memang seharusnya mencintai kedua orang tua kita.
10: Kenapa Kak Yogi? Aku pengen tahu alasannya.
9: Oke, kalau pengen tahu, yuk kita lihat. Shoot. Nah, adik-adik, keluarga adalah harta yang berharga adik-adik.
10: Emangnya keluarga itu berapa ribu?
9: Bukan dihitung pakai nominal uang adik-adik. Ya, tapi saking berharganya itu, dia tidak bisa dihitung pakai uang. Apalagi dibeli pakai uang. Banyak orang yang kemudian dia merasa sudah kaya. Kemudian dia membahagiakan keluarganya itu dengan uang.
10: Contohnya gimana?
9: Contohnya ketika dia sudah sukses, dia sudah sekolah, sudah menjadi orang dewasa, kemudian sudah bekerja, dia kaya raya. Bapak dan ibunya masih hidup, sudah tua dan renta adik-adik.
11: Halo, assalamualaikum nak.
9: Oh iya, iya pak.
11: Kabarnya gimana nak?
9: Oh, kabar aku baik-baik saja, aku lagi sibuk bekerja ini pak.
11: Bapak mau tanya.
9: Mau tanya apa pak? Cepat pak, waktu aku berharga ini. Waktu adalah uang pak. Wow, gitu. Memangnya uang yang aku kirim kemarin 100 juta kurang ya pak?
11: Enggak kok nak, uangnya cukup. Tapi bapak mau tanya, kamu kapan pulangnya nak? Menjenguk bapak sama ibu. Sudah tua, sudah sakit-sakitan nak.
9: Belum tahu pak. Aku belum tahu bisa pulang. Mungkin liburan tahun depan ya pak ya, karena aku besok harus ke Qatar, kemudian ke Saudi, kemudian ke Jerman pak. Wow. Nanti aku kirim uang saja pak ya, aku kirim 200 juta untuk bapak dan ibu biar lebih bahagia di sana. Nah, ada yang kayak gitu adik-adik. Dia berusaha membeli keluarganya. Apakah bisa? Jawabannya tidak akan pernah bisa. Bahkan sebanyak apapun uang yang kita punya, uang itu tidak akan mengekalkan kita dan tidak akan membuat kita bahagia. Contohnya siapa? Contohnya Korun. Contohnya Fir'aun. Ya, mereka orang-orang kaya, tapi mereka tidak bahagia adik-adik. Jadi tidak bisa membeli kebahagiaan keluarga dengan harta. Banyak anak-anak yang sudah tumbuh dewasa, punya uang yang banyak, dia merasa bahwa bisa membahagiakan orang tuanya dengan uangnya. Tidak adik-adik, belum tentu. Orang tua itu butuh perhatian kita. Orang tua itu butuh ditemani oleh kita. Orang tua itu butuh didoakan oleh kita. Orang tua itu butuh juga kita sayang-sayang. Nah, adik-adik semua, maka orang tua itu adalah harta kita yang paling berharga. Kenapa? Karena di antara sumber kebahagiaan kita sendiri itu adalah keberadaan orang tua.
10: Contohnya gimana?
9: Contohnya, adik-adik pasti kenal dong dengan Uwais Al-Qarni.
10: Kenal.
9: Siapa dia?
10: Tetanggaku.
9: Mana mungkin adik-adik, Uwais Al-Qarni hidupnya di zaman Rasulullah. Ya, emang adik-adik dulu di zaman Rasulullah udah hidup. Nah, adik-adik, Uwais Al-Qarni Dia adalah orang yang sederhana, bukan orang yang kaya raya. Tapi dia begitu bahagia hidupnya. Kenapa adik-adik? Dia berbakti sama ibunya. Dia cinta sama ibunya. Karena kecintaan dan baktinya kepada ibunya inilah adik-adik. Allah itu menurunkan banyak kebaikan untuk Uwais Al-Qarni. Namanya harum dan terkenal di langit. Wah, Allah menyebut-nyebut namanya di hadapan makhluk-makhluk Allah lainnya, termasuk Allah sebut nama Uwais Al-Qarni di hadapan manusia tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, kita ini adalah manusia yang memang punya orang tua. Enggak ada kan di sini yang lahir dari batu, adik-adik?
10: Ya enggak ada lah Kak Yogi, masa lahir dari batu.
9: Kali aja ada. Baik, adik-adik ini layarnya hilang ya? Iya, Kak Yusuf. Layar Kak Yogi hilang nggak? Ada. Share screen-nya masih ada? Iya kan? Nggak ada kan? Sebentar adik-adik, di sini tiba-tiba ada gangguan nih di tempat Kak Yogi ya. Tunggu ya adik-adik ya, kita share lagi ya. Nah, jadi adik-adik, kita ini manusia yang dilahirkan ya oleh manusia lainnya, yaitu ayah dan ibu kita. Nah, kecuali Nabi Adam, adik-adik, Nabi Adam itu langsung diciptakan oleh Allah. Tapi kalau kita ini punya orang tua. Maka orang tua itu begitu berjasa untuk kita ya. Nah, sebentar. Baik, kita share lagi ya, adik-adik. Semangat ya belajarnya ya. Nah, kita lihat yuk berikutnya. Nah, adik-adik, karena baru karena udah ada coret-coret aja. Ya, bentar-bentar ya. Nah, adik-adik, ya, karena kita dilahirkan dari seorang ibu dan juga dari seorang ayah, ya, kita itu ada karena Allah menjadikan ayah dan ibu kita perantara untuk kita terlahir ke dunia. Nah, Allah tetap yang menciptakan kita, tapi orang tua ini menjadi perantara kita itu lahir ke dunia. Gak ada kan yang kita lahirnya dari pohon? Ada gak?
10: Aku!
9: Mana? Mana orangnya yang dari pohon? Gak ada, adik-adik. Atau yang lahirnya tiba-tiba muncul dari laut. Blubuk, blubuk, blubuk. Serem, adik-adik, muncul dari laut ya, atau dari gunung berapi. Gak ada, adik-adik, masa ada orang lahir dari gunung berapi ya. Nah, kita lahir dari ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Kemudian dilahirkan oleh ibu kita, dibesarkan dan dirawat oleh ibu dan ayah kita. Maka adik-adik, orang tua itu menjadi teman bermain kita dari kecil. Sebelum ada teman-teman kita yang di luar, yang di sekolah, yang orangnya lucu-lucu dan gokil-gokil, sebelum ada mereka, orang tua kita lah teman pertama kita. Orang tua kita ini sahabat setia adik-adik. Dari awal kita lahir, ya, mulai dari merawat kita, memandikan kita, nyebokin kita kalau io. Adik-adik dulu waktu kecil io enggak?
10: Io lah Kak Yogi, kalau enggak perut aku bisa blendung.
9: Iya, kalau kita io yang nyebokin orang tua kita. Kalau kita pipis, orang tua juga yang nyebokin, yang gantiin popoknya dan sebagainya. Kemudian membersamai, menemani kita bermain. Merekalah orang tua kita, mereka sahabat kita yang sesungguhnya. Jadi kalau hari ini kita punya teman baru di sekolah, ya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kedua orang tua kita, adik-adik. Ingat ya. Jadi kita jangan malah nurut sama sahabat kita di sekolah, nurutnya sama orang tua. Apalagi adik-adik yang sudah remaja nih, sudah kenal cie-ciean, pacar-pacaran.
10: Kayak kita aja aku udah suka sama lawan jenis.
9: Adik-adik, ingat ya, banyak anak-anak di luar sana yang dia itu lebih ngikutin apa kata pacarnya dibandingkan kata ayah ibunya. Ah, ini durhaka nih adik-adik. Siapa pacarnya itu? Orang baru kenal berapa hari, baru kenal berapa bulan, baru kenal berapa tahun, orang tuanya ini sudah kenal sejak lahir. Oh, adik-adik ya, jadi gak boleh kebalik. Kita harusnya nurutnya sama ayah bunda dulu, baru sama yang lainnya. Oke?
10: Oke.
9: Nah, ayah bunda kita adalah pelindung kita, adik-adik. Kalau ada bahaya, merekalah yang paling pertama melindungi kita. Contohnya ada gempa bumi. Itu ayah bunda pasti mikir, ah, anakku di mana? Nah, dicari anaknya dulu, dibawa. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka, padahal mereka bisa lari duluan. Orang tua pelindung kita, adik-adik. Mereka tidak ingin kita celaka. Nah, orang tua guru kita yang ngajarin kita banyak hal dari kita kecil, ngajarin kita senyum, ngajarin kita ketawa, ngajarin kita mengucapkan huruf A, B, C, D sampai Z, berhitung dari 1 sampai 100, belajar banyak hal sampai berjalan dan berlari, merekalah orang tua kita. Jadi orang tua ini banyak jasanya, adik-adik. Kita yang hari ini bisa berjalan, bisa bicara, bisa belajar, bisa banyak hal. Bahkan adik-adik yang bisa bikin coding, adik-adik yang sekarang bisa main bola, adik-adik yang sekarang bisa masak. Itu semua karena Allah menjadikan orang tua kita sebagai guru yang mengajari kita. Masya Allah ya, orang tua begitu besar jasanya. Orang tua adalah dokter buat kita, meskipun mereka sekolahnya bukan kedokteran. Ketika sakit, orang tua yang ngobatin kita dengan susah payah. Ketika kita demam, orang tua yang dengan setia merawat kita. Nak, kamu butuh apa nak? Mau teh anget enggak? Mau apa nak? Kamu cepat sembuh nak. Ayo diminum obatnya. Orang tua yang pertama kali khawatir, dan orang tua adalah manusia yang menginginkan kita sembuh dari sakit itu. Aduh, kayak gitu pilek. Sedih nih adik-adik. Nah, jadi orang tua itu dokter buat kita. Ketika kita sakit, Kayogi jamin gak ada orang tua yang tenang pikirannya. Ketika kita sakit demam, orang tua langsung pikirannya khawatir, cemas, dan gelisah. Makanya adik-adik, mereka adalah dokter terbaik kita. Orang tua pelatih kita, yang ngelatih kita banyak hal, jadi bisa banyak hal hari ini. Orang tua adalah manusia yang berjasa untuk kita. Nah, adik-adik, banyak anak di luar sana yang kehilangan orang tuanya. Banyak anak di luar sana yang tidak punya orang tua. Nah, coba siapa yang mau baca nih, adik-adik? Ada nggak yang mau baca ya? Habis lebaran pada mau baca nggak ya? Coba, Kak Yogi tunjuk Alia Azkia. Assalamualaikum, Alia.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabarnya Alia?
12: Ya khairin wa alhamdulillah.
9: Alhamdulillah. Alia, sudah bisa baca?
12: Sudah.
9: Sudah. Kelas berapa sekolahnya?
12: Kelas 1.
9: Kelas 1 SMA ya?
12: Enggak, kelas 1 SD.
9: Kelas 1 SD. Alia tinggal di mana?
12: Di Tangerang.
9: Di Tangerang. Tangerang mana? Kak Yogi kemarin mau di ke Tangerang. Tangerang mana yo? Selatan? BSD? Kok hilang suaranya Alia? Yaudah Alia, coba dibacakan Alia. Kehilangan keluarga.
12: Kehilangan keluarga. Kehilangan keluarga merupakan ujian yang
9: besar.
12: Besar sebagaimana dalil
9: dialami
12: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga sungguh beruntung bagi kita yang masih memiliki keluarga yang hadir ayah, bunda, dan
9: saudara
12: merupakan nikmat yang besar.
9: Alhamdulillah. Terima kasih Azkia. Jazakillah khairan.
12: Jazakallah khairan.
9: Nah, teman-teman semua, kehilangan keluarga itu ujian yang besar. Teman-teman mungkin pernah lihat ya, anak-anak di pinggir jalan, terlantar, anak-anak jalanan, ya, sebagian besar dari mereka nggak punya orang tua. Atau anak-anak yang di panti asuhan, sebagian besar dari mereka juga tidak punya orang tua. ada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, ada orang tuanya yang bercerai sehingga pergi entah kemana, ya, ada orang tuanya yang menelantarkan mereka. Mereka nggak punya orang tua dalam arti orang tua yang mendidik, merawat, dan menemani mereka. Ya, maka ujian yang besar bagi anak-anak yang nggak punya orang tua, karena mereka jadi kehilangan teman bermain, kehilangan sahabat, kehilangan pelindung, kehilangan guru, kehilangan dokter, kehilangan pelatih dan yang lainnya. Kasihan adik-adik. Maka, ya, kejadian ini juga pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ia lahir, ia sudah kehilangan ayahnya tercinta, sakit ya dalam perjalanan. Kemudian di usia 5 tahun ya, 5 tahun atau 4 tahun Kak Yusuf, kayak gini lupa nih di sirah itu ya. Nah sekitar usia itu ibunya juga meninggal di dalam perjalanan adik-adik. Nah sakit ya, kedua orang tuanya meninggal karena sakit. Bayangkan ya, ketika lahir sudah tidak punya ayah. Ketika dia sedang di usia-usia anak-anak, usia anak-anak awal, di usia 5 tahunan, ibunya tercinta juga meninggal. Hingga akhirnya dia diasuh oleh kakeknya. Ya. Nah, di usia 9 tahunan ya, kakeknya juga meninggal. Kemudian diasuh oleh pamannya. Ya. Kasihan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil beliau diuji dengan ujian yang sangat berat. Tapi lihat, beliau tetap berusaha menjadi manusia terbaik. Dan memang betul, beliau adalah manusia pilihan. Nah, maka adik-adik, beruntunglah bagi kita yang hari ini ketika lahir bertemu orang tua. Sampai besar bisa memiliki orang tua. Ya. Sampai hari ini bisa bermain bersama orang tua, maka ini nikmat yang besar. Kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena akan datang waktunya. Akan datang waktunya, kita itu akan kehilangan orang tua kita.
10: Kak Yogi, jangan bikin sedih.
9: Ya, Kak Yogi cuma ngingetin aja. Bagi anak-anak yang hari ini masih suka marah-marah, sukanya bentak-bentak orang tua, sukanya nggak nurut sama orang tua, ya. Ingat, hari ini mungkin kita masih bisa marah-marah dan bentak-bentak orang tua. Tapi mungkin suatu hari nanti kita akan rindu karena orang tua kita sudah nggak ada. Kita akan menyesal karena dulu kita sukanya bentak-bentak terus. Kita belum sempat berbuat baik dan membalas kebaikan mereka. Maka mulai hari ini, marah-marahnya, bentak-bentaknya, ya, kemudian ngeyel-ngeyelnya harus sudah mulai dikurangi adik-adik. Oke?
10: Oke, Kak Yogi. Udah dong, bahas yang lain.
9: Ya, ya udah, yuk kita lihat. Berbakti kepada orang tua ini merupakan keutamaan yang besar adik-adik. Nah, siapa yang mau baca adik-adik? Coba Sakia. Assalamualaikum Sakia.
13: Assalamualaikum.
9: Ah, Sakia apa kabarnya hari ini?
13: Alhamdulillah baik.
9: Alhamdulillah. Coba Sakia tolong dibaca. Keutamaan cinta pada keluarga.
13: Keutamaan cinta pada keluarga. Allah
9: berfirman
13: wa'budullah la tusyriku bihi syai'an walidaini ihsana sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran surat
9: hilang. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 36. Terus bawahnya coba.
13: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka janganlah orang tua kalian
9: jagalah
13: orang tua kalian jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmidzi.
9: Masya Allah, Syakila terima kasih ya, jazakillah khairan. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Kalau Allah sudah memerintahkan, maka ini ibadah. Ya, kenapa ibadah? Karena perintah itu, ya, itu biasanya berlaku pada hal-hal yang Allah cintai. Nah, ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, berarti Allah mencintainya. Nah, di sini perintah Allah apa? Yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi ibadahnya hanya kepada Allah aja. Kemudian perintah yang kedua dalam ayat ini adalah ya, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, gitu ya. Nah, teman-teman semua, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memerintahkan kita beribadah hanya kepada Allah, dan yang kedua, perintah selanjutnya setelah beribadah adalah berbakti pada orang tua. Tidak ada syaratnya. Jadi setelah beribadah kepada Allah, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini perintah Allah, ini ibadah yang agung. Kenapa? Karena dia disandingkan dengan perintah beribadah hanya kepada Allah, perintah tauhid. Setelah perintah tauhid ada perintah berbakti. Wah, ini menunjukkan berbakti kepada orang tua adalah amal ibadah yang utama dan mulia. Nah, itulah kenapa Uwais Al-Qarni menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Doa-doanya selalu didengar dan dikabulkan. Maka adik-adik, kalau pengen hidupnya mudah, ya, hidup di dunia dan di akhiratnya mudah, doa-doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah, di antara kunci-kuncinya adalah berbakti pada orang tua. Bisa jadi hari ini doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Hidup kita terasa berat, ya.
10: Aku di sekolah dibully terus. Ya. Wah, Kayogi, aku enggak bahagia hidupnya.
9: Bisa jadi itu disebabkan karena kita belum berbakti sama orang tua.
10: Wah, berarti aku harus berbakti.
9: Iya. Nah, adik-adik, orang tua itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kita pengen memasukinya, maka berbaktilah pada orang tua. Tapi jika kita nggak pengen memasuki pintu surga itu, maka silakan sia-siakan orang tua kita. Adik-adik pengen masuk surga?
10: Pengen.
9: Coba kayak kita tanya, siapa yang pengen masuk surga?
10: Aku Kayogi.
9: Berarti kalau pengen masuk surga harus gimana?
10: Harus masuk.
9: Iya, harus masuk surga. Tapi maksudnya adalah gimana caranya biar masuk surga?
10: Ya, dibuka pintunya.
9: Bukan. Bukan itu. Kalau kita pengen masuk surga, berarti kita harus berbakti pada
10: tetangga.
9: Adik-adik, kita bukan lagi bahas tetangga. Kita lagi bahas orang tua. Kalau kita pengen masuk surga, berarti kita harus berbakti pada
10: orang tua.
9: Nah, benar. Siapa yang pengen masuk sumur? Wah, ada yang pengen masuk sumur. Coba-coba. Siapa yang pengen masuk sungai? Hah? Ada yang pengen masuk sungai? Coba-coba. Siapa yang pengen masuk surga? Wah, makanya adik-adik, pintu surga yang paling tengah itu kata Nabi adalah berbakti pada orang tua. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus berbakti pada orang tua? Jawabannya mudah sekali, adik-adik. Kenapa? Karena orang tua kita ini, ini kayaknya dibacakan aja nih, biar seru nih ya. Siapa yang mau baca nih? Coba Raihan dari Tangsel. Assalamualaikum, Raihan. Halo, Raihan.
14: Waalaikumsalam, Kak.
9: Masya Allah, Raihan, apa kabarnya?
14: Baik, Kak.
9: Alhamdulillah. Raihan, tolong dibacakan. Allah Ta'ala berfirman.
14: Allah Ta'ala berfirman. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayhi idaika ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dan kepada kedua orang tuamu, dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14.
9: Masya Allah, Masya Allah ya. Baik, terima kasih Raihan. Jazakallah khairan.
14: Jazakallah khairan, Kak.
9: Nah, teman-teman harus tahu kalau kita ini dilahirkan dari seorang ibu. Dan ibu itu mengandung tidak sebentar, adik-adik.
10: Berapa lama, Kak Yogi? 90 tahun?
9: Bukan.
10: 9 tahun?
9: Bukan.
10: Hah, salah terus.
9: 900
10: tahun?
9: Bukan, adik-adik, kelamaan.
10: 9 hari?
9: 9 hari, enak banget. 9
10: jam?
9: Bukan. 9?
10: 9 apa?
9: 9 bulan, adik-adik.
10: Bilang dong.
9: Lagian main motong aja Kak Yogi belum selesai ya. Nah, adik-adik, ibu kita mengandung selama 9 bulan. Gini, benar kan?
10: Benar.
9: Nah, 9 bulan ini tidak sebentar, cukup lama. Dan Allah menjelaskan bahwa ibu kita yang mengandung itu dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah. Ketika 1 bulan, ibu kita masih bisa berjalan dengan mudah, tidur dengan mudah. 2 bulan, aduh, udah mulai agak risih. 3 bulan, aduh, udah mulai agak berat. 4 bulan, lumayan ya. 5 bulan, aduh, udah mulai mules-mules, gampang mules, berat. 6 bulan, aduh, udah menggelembung ini. 7 bulan, berat banget. 8 bulan, aduh, tambah berat, susah, tidur susah, sakit. 9 bulan, tambah sakit lagi, adik-adik. Apalagi menjelang melahirkan. Maka ibu ini adalah orang yang paling susah. Makanya Nabi wajar ketika ditanya oleh pemuda, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Maka jawaban pertama adalah ibumu. Kedua ibumu, ketiga ibumu. Kenapa? Karena susah, adik-adik. Coba adik-adik pernah gak mengandung 9 bulan? Susah kan?
10: Mana tahu Kak Yogi, aku belum pernah mengandung.
9: Iya, belum. Tanya ke bundanya dong kalau gitu.
10: Bunda susah nggak?
9: Gitu ya. Nah, adik-adik, maka kita harus menyayangi ibu kita. Mencintai ibu kita karena dia sudah mengandung selama 9 bulan lamanya dalam keadaan susah, lemah, yang bertambah-tambah. Kemudian tidak hanya itu, setelah melahirkan harus merawat kita ya, menyusui kita selama kurang lebih 2 tahun, adik-adik. Wah, itu juga susah. Belum lagi kita rewel, nangis, ngeyel gitu ya. Sukanya marah-marah ya. Wah, tambah susah lagi. Makanya adik-adik, kita harus memperbaiki sikap kita, memperbaiki perilaku kita untuk lebih sayang dan cinta sama ibu kita ya. Kasihan, masa dulu ketika mengandung susah, ketika kita masih kecil juga susah. Sekarang ketika kita sudah besar malah tambah bikin susah. Ini namanya beban keluarga, adik-adik ya. Adik-adik mau disebut beban?
10: Enggak mau.
9: Nah, makanya dong berbakti. Nah, adik-adik, ibu dan ayah merawat kita dari kecil. Kita yang rewel, suka nangis, kadang marah-marah, suka mukul, suka teriak, tidak bisa diam, itu dihadapi oleh ayah dan bunda kita. Oh, keren kan ayah bunda kita? Adik-adik, ibu dan ayah kita juga senantiasa melindungi kita. Ya, ketika kita merasa takut, ketika merasa sedih, ketika gelisah, ketika berbuat salah, ayah bunda kita menjadi sosok pelindung, menjadi sosok yang menenangkan. Wah, Masya Allah ya. Kemudian ayah dan ibu kita adalah orang yang sabar, adik-adik. Meskipun ibu kita atau ayah kita kadang cerewet, suka ngatur, banyak peraturannya, sukanya marah-marah, suka ngusilin dan gangguin kita ya, suka bercandain kita dan sebagainya. Tapi tahu nggak, mereka adalah orang yang sabar.
10: Apa buktinya?
9: Buktinya kita sampai sebesar ini hari ini, ya kan? Nah, kemudian adik-adik, ibu dan ayah kita ya adalah orang yang sayang kepada kita. Nah, Mereka ingin kita bahagia, ingin kita sukses atau berhasil, ingin kita menjadi kuat, ingin kita punya ilmu, ingin kita menjadi orang yang mandiri, dan lainnya. Karena ini bekal-bekal untuk jadi orang dewasa, adik-adik. Makanya kalau ayah bunda kita sukanya ngatur-ngatur, nyuruh-nyuruh, ya, nyuruh belajar, nyuruh bersih-bersih, nyuruh sholat, ini demi kebaikan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, ibu dan ayah adalah guru terbaikku. Siapa yang ngajarin kita sampai kita bisa belajar, bisa baca, bisa pintar seperti hari ini? Tidak lepas dari peran ayah dan ibu kita. Nah, kemudian adik-adik, maka dari semua kebaikan-kebaikan orang tua kita yang banyak itu, kita tidak akan mungkin bisa membalasnya. Dan kita hanya bisa memperbaiki sikap kita, setidaknya kita membalas kebaikan mereka dengan kebaikan. Nah, gimana caranya? Adik-adik, kita baca yang terakhir ya. Gimana caranya membalas kebaikan kedua orang tua kita? Coba Maher. Assalamualaikum, Maher.
15: Waalaikumsalam.
9: Maher, apa kabarnya?
15: Baik, Kak.
9: Alhamdulillah. Coba tolong dibaca, Maher.
15: Membalas cinta orang tua. Kita bisa membalas cinta orang tua kita dengan melakukan segala kebaikan untuk keduanya. Misalnya, satu, mendoakan ayah dan bunda. Dua, memenuhi panggilan keduanya. Tiga, patuh dan taat pada perintahnya. Empat, bertutur kata lemah, lembut, dan tidak meninggikan suara di hadapannya. Lima, serta mengusahakan semua kebaikan untuk keduanya. Jazakallah khairan, Kak Erla.
9: Masya Allah, jazakallah khairan, Maher. Terima kasih ya. Nah, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kedua orang tua ini adalah perkara yang mulia. Karena meskipun orang tua kita nanti sudah meninggal kelak, tapi kalau kita masih terus mendoakan, maka kebaikan-kebaikan itu masih datang kepada orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, kalau kita doakan, maka insya Allah, Allah mengabulkan doa-doa itu, dan tentunya kebaikan-kebaikan yang banyak akan datang untuk orang tua kita. Nah, adik-adik jangan lupa doakan orang tua kita, bisa dengan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pakai bahasa Indonesia juga bisa ya. Nah, kemudian adik-adik, memenuhi panggilannya. Nah, ini seperti kisahnya Haiwah bin Syureh. Ketika dia sedang pengajian, dia sedang mengisi pengajian, dia adalah seorang ulama. Kemudian ibunya memanggil, "Ya Haiwah!" Wah, hah? Ibu manggil nih. Nah, langsung dia segera berdiri, kemudian segera memenuhi panggilan ibunya. Apa coba panggilan ibunya? Haiwah disuruh ngasih makan ayam, adik-adik. Bayangkan ya, Haiwah sedang ngisi pengajian, tiba-tiba dipanggil oleh ibunya untuk ngasih makan ayam. Haiwah melakukannya, Haiwah segera mengerjakannya, tidak menunda-nundanya. Ya. Nah, meskipun pekerjaan itu remeh-temeh, yaitu ngasih makan ayam. Tapi ini bukan perkara ngasih makan ayamnya, tapi memenuhi panggilan ibunya. Adik-adik, kalau dipanggil sama ayah bundanya jangan suka nunda-nunda. Apalagi kalau kita main game. Dipanggil Yusuf gitu ya.
16: Hah, bunda ini ganggu aja.
9: Suf.
16: Hah, aku gak denger.
9: Ucup.
16: Hah, bunda ini apa sih?
9: Ayo sini bantu bunda.
16: Enggak. Tanggung, lagi main game.
9: Wah, ini namanya tidak berbakti, adik-adik. Wah, orang tua akan kecewa dan sakit hatinya.
16: Kenapa sakit hati?
9: Karena orang tua sudah merawat kita dari kecil, mendidik kita dengan susah payah. Pas udah besar dipanggil, gak mau nurut. Kasian orang tua kita ya, gak boleh. Langsung taruh HP-nya, langsung,
16: "Siap bunda, ada apa bunda manggil aku?"
9: "Ya Cup, tolong bantuin bunda angkat jemuran."
16: "Siap."
9: Nah, itu baru keren, adik-adik ya. Nah, penuhi panggilan orang tua kita. Kemudian yang berikutnya, patuh dan taat pada perintahnya. Kalau sudah diperintah, misalnya diperintahkan nih namanya Nadira. "Nadira, ayo cepat kerjakan sholat, langsung sholat, jangan ditunda-tunda ya. Ayo Nadira, tolong sapu halamannya, langsung sapu ya, patuh sama orang tua kita. Ayo, tidak boleh main gadget berlebih-lebihan.
16: Siap, aku udahan kok bunda.
9: Adik-adik, patuh sama orang tua itu bikin hati kita bahagia loh, beneran deh. Coba aja kalau gak percaya, anak-anak yang patuh sama orang tuanya hatinya jauh lebih bahagia dibandingkan anak-anak yang suka menentang dan berbohong. Nah, kemudian yang keempat, bertutur kata lemah lembut, tidak suka bentak-bentak dan teriak-teriak. Kemudian yang kelima, mengusahakan semua kebaikan untuk orang tua, seperti kisahnya Usamah bin Zaid, adik-adik.
16: Usamah bin Zaid kenapa?
9: Usamah bin Zaid ya, rahimahumallah ya. Usamah bin Zaid ini adalah anak dari sahabat yang mulia ya. Radhiyallahu anhuma ya. Usamah bin Zaid bin Harithah. Kok kayak gila lupa. Ya, ayahnya namanya Zaid bin Harithah, adik-adik ya. Nah, Zaid bin Harithah sudah meninggal, adik-adik. Menyisakan Usamah dan ibunya. Nah, adik-adik semua, pada waktu itu ibunya Usamah itu menginginkan ini adik-adik, bagian dalam dari pohon kurma. Adik-adik mungkin pernah dengar cerita ini ya, atau istilahnya jantungnya pohon kurma adik-adik. Nah, pada saat itu harga sebatang pohon kurma itu mahal banget adik-adik. Dikisahkan pada saat itu harganya sekitar 1000 dirham atau kira-kira sekitar 37 juta adik-adik. Mahal ya, satu pohon kurma ya. Nah, tapi Usamah langsung segera membeli pohon itu. Kenapa? Karena ibunya pengen. Jadi pohon itu ditebang, setelah dibeli, ditebang, dan kemudian diambil bagian dalam pohonnya itu. Orang-orang bertanya dan kebingungan, ya Usamah, kenapa ini? Engkau beli pohon mahal-mahal, kemudian cuma ditebang. Pohon kurma itu kan dibiarkan berbuah, buahnya banyak, dijual, dimakan, enak, kenapa ditebang? Lalu apa kata Usamah? Ya, sesungguhnya ibuku menginginkan bagian dalam dari pohon kurma ini.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
18: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: حضرات السادة يرجى الانتباه. Halo, assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
17: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao. Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya.
19: aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yus Store. Alamat baru Abu Yus Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
20: Natabra maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
21: Begitu Mideng, alhamdulillah.
20: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
21: Kami tue di sana kone di bypass, di fun variasi.
19: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Ya, 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari, sahabat muat dimanapun Anda berada, tibalah kita di waktu untuk kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat muat yang saat ini masih sibuk ya di luar rumah dan beragam aktivitas lainnya, Raden mau mengajak kepada sahabat muat sekalian untuk bersama-sama mempersiapkan diri dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kutaliman, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Dan tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang

0: banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi, tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamas Al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM.
3: Murotal by request.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal, 94,3 FM.
2: Jabat goblok,
3: share di luar. Kita dapat BBM gratis, kan di tamat. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
4: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
8: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
8: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
8: dari ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini. Dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastata' fa bi lisanihi. Fa in lam yastata' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
8: dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشرق أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم.
8: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat Muad yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa menit yang lalu telah kita selesai kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita tentunya, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan tak lupa kembali kita berdoa ya sahabat Muad, agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatul iman dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kembali kita akan mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan Kitab Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah. Untuk itu bagi sahabat-sahabat yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852-5550-943. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
4: Dan bersama kita guru kita Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, MPD Hafizullah Ta'ala, yang insya Allah akan melanjutkan kajiannya pada kesempatan malam hari ini. Dan kami ingatkan di akhir pembahasan ada sesi tanya-jawab. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan di akhir sesi. Dan kita berikan kesempatan kepada Fadilatul Ustaz, Faleto Fadul Mashkuro wa Ma'juro.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث

وإن كل ضلالة في النار. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dianugerahkan kepada kita sekalian. Nikmat yang sekiranya kita hendak menghitungnya, maka tidak seorang pun di antara kita yang mampu bukan hanya menghitung tetapi untuk sekedar membayangkan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada di antara kita yang mampu. Karena nikmat yang telah Allah nugrahkan kepada kita semua itu jauh lebih luas dari sekedar bayangan-bayangan, pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita. Sekalipun kita bisa memikirkan berbagai macam hal, tetapi rahmat Allah jauh lebih luas daripada hal itu. Maka tentu saja bagian daripada kewajiban kita adalah untuk beramal sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. In takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum. Kalau kalian kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Wa in tashkuru yaradhahu lakum. Namun kalau kalian bersyukur, Allah Subhanahu wa taala niscaya akan ridha kepada kalian. Maka tidak ada sifat di antara sifat-sifat yang dianugerahkan kepada setiap hamba tidaklah diberikan padanya melainkan untuk sebuah kebaikan yang diinginkan oleh Rabbul Alamin, seperti sifat syukur di antaranya. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih berbicara tentang atau seputar pelajaran yang ke-15, yaitu berhias dengan akhlak yang disyariatkan oleh setiap muslim atau bagi setiap muslim. Di antaranya adalah sifat jujur yang telah kita sebutkan di kesempatan yang lalu, dan juga sifat amanah. Amanah ini merupakan sifat apabila ada pada diri seorang muslim, maka ini merupakan sifat salah satu di antara bukti kebaikan pada diri dan keimanannya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat lain yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala adalah sifat al-afaf. Di sana Pak, bisa masbuk di sana. Itu, bisa jamaah sama. Sifat afaf adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram dan perbuatan dosa dan perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Dan hendaknya orang-orang yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan, dia menjaga dirinya. Dia memiliki sifat iffah.
hatta yughniyahumullahu min fadlih. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepadanya, artinya kecukupan baginya untuk menikah. Kata para ulama, barang siapa yang mampu untuk menikah atau barang siapa yang belum mampu untuk membiayai pernikahan, maka hendaknya dia menjaga dirinya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan realisasi dari ketakwaan. Kenapa jamaah sekalian? Karena seseorang apabila telah sampai kepada keinginan untuk menikah, salah satu dorongan terbesar baginya, bagi setiap orang di antaranya adalah karena keinginan untuk mengobati syahwat yang ada di dalam hati atau yang bergejolak di dalam hati. Maka apabila seseorang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka hendaknya dia berusaha untuk menjaga dirinya. Kenapa? Karena dalam kondisi-kondisi tersebut, gejolak jiwa ini itu besar untuk mendorong seseorang kepada syahwat. Ini bukan hanya sekedar pembicaraan biasa, tetapi fakta telah menunjukkan kepada kita betapa banyak orang-orang yang kemudian melakukan hubungan wanita dan pria sebelum mereka melakukan pernikahan. Entah dengan alasan karena belum mampu untuk menikah atau karena alasan yang lain. Dan ini merupakan dosa yang sangat besar yang menimpa kepada khususnya generasi muda. Kalau seseorang tidak memiliki sifat afaf, maka bisa saja dia menjerumuskan dirinya ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau keadaannya sudah seperti itu, maka orang-orang tidak lagi memandang pernikahan itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan. Coba kita lihat jamaah sekalian. Di dunia luar sana yang tidak mengenal aturan Islam, bagaimana mereka hidup serumah tanpa adanya ikatan pernikahan, waliyadzubillah. Karena kalau demikian jemaah sekalian, jikalau hawa nafsu yang berbicara, maka dia akan mengatakan, untuk apa lagi ikatan pernikahan kalau kita sudah bisa melakukannya, kita bisa bertanggung jawab dan seterusnya, waliyadzubillah. Maka sifat afaf ini bukan hanya dia menjaga dirinya, tapi juga salah satu bentuk penjagaannya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini khatul iman yang dirahmati dan dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya barang siapa yang belum memiliki kecukupan materi, kecukupan dana untuk menikah misalkan, karena biaya pernikahan ya lumayan, dan ini tidak bisa dipaksakan. Kita tidak bisa memaksakan, misalnya yang namanya pernikahan yang penting akad dulu lah. Ini dikembalikan kepada kewenangan keluarga, kewenangan orang tua secara khusus. Nah, ketika seseorang ternyata diuji dengan keadaan seperti ini, maka hendaknya dia menjaga dirinya. Menjaga sifat afaf untuk tidak meminta-minta. Berutang hanya untuk membiayai pernikahan. Yang nantinya akan menyulitkan dirinya. Ketika seseorang menikah seharusnya fokusnya adalah bagaimana dia
bertanggung jawab untuk membiayai keluarganya. Tetapi karena diawali dengan cara seperti itu, maka sebagian besar dia disibukkan dengan melunasi hutang-hutangnya. Maka ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menahan dirinya. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati keluarga-keluarga yang dengan kebesaran hati mereka memberikan kelapangan bagi orang-orang yang datang untuk menikahi putri-putri mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan memberkahi keluarga-keluarga ini yang beriman dan beramal soleh. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menganjurkan kalau seseorang itu dia sudah mampu untuk menikah, fal yatazawwaj, hendaknya dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu adalah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Nah, orang yang belum mampu menikah, maka kata Nabi, hendaknya dia berpuasa. Karena puasa ini akan menjadi perisai baginya. Kenapa jemaah sekalian? Karena menikah kan akan menundukkan pandangan dan kemudian menjaga kemaluan. Dua faktor inilah yang akan bergejolak ketika seseorang sudah sampai pada usia keinginan untuk menikah. Maka kalau seseorang tidak memiliki sifat afaf, maka dia bisa menyalurkan kedua-duanya ini kepada jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya, ikhwatul iman, adalah sifat malu, sifat haya. Ini merupakan akhlak yang agung dan sifat yang mulia yang hendaknya seorang mukmin berhias dengannya. Maka apabila seseorang tersifati dengan sifat ini, maka dia akan terhindarkan dari akhlak-akhlak yang rendah. Dan dia akan digiring kepada akhlak-akhlak yang utama. Oleh karena itu, malu ini semuanya adalah baik. Kecuali malu dalam melakukan kebaikan. Ya. Tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Apabila sifat malu telah terangkat dari seseorang, maka kebaikan-kebaikan ini akan terpisah dari dirinya. Sehingga kadang-kadang seseorang tidak peduli lagi ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya di antara yang pertama kali yang diketahui oleh manusia dari perkataan para nabi adalah apabila engkau tidak punya malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Ya. Apabila engkau tidak punya malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama ini bermakna perintah yang bermakna larangan. Maksudnya, jangan berbuat seenakmu. Artinya orang yang berbuat seenaknya itu hanyalah orang yang tidak memiliki rasa malu. Ini makna yang pertama. Yang kedua ini bermakna pengabaran, informasi. Bahwa orang yang tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan
apa saja yang dia inginkan. Dan rasa malu yang paling besar adalah al-haya'u min Rabbil Alamin. Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tuhan seluruh alam. Allah adalah pencipta dari seluruh makhluk. Dan di antara rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah perasaan bahwasanya kita tidak ingin Allah melihat kita dalam keadaan kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baik rasa malu. Seseorang misalnya mencuri, bukan mencuri, ada keinginan dorongan terlintas untuk mencuri, tapi dia mengatakan, saya malu. Allah melihat saya. Seseorang ingin, misalkan, melakukan perbuatan-perbuatan kotor, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang dituntut adalah selayaknya di setiap waktu kita untuk menghadirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak menjerumuskan diri ke dalam perbuatan dosa. Ya. Karena rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengetahui keadaan kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah dia menjaga panca inderanya, menjaga badannya. Dia menjaga perutnya agar tidak memasukkan padanya hal yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, walakin al-istihya'a minallahi haqqal haya'i an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bila wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya. Akan tetapi, malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah engkau menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Maksudnya kepala, pikiran buruk, penglihatan, pendengaran, dan perut, dan apa yang dikandungnya. Makanan-makanan yang haram. Dan engkau mengingat kematian. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Jemaah sekalian, mengingat kematian, ada sedikit yang menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah yang mewafatkan jiwa. Ketika seseorang itu meninggal, Allah lah yang mematikan. Meskipun itu dicabut oleh malaikat maut, sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang mematikan seseorang. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Adapun orang yang kemudian tidur, dalam keadaan tidur, bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kematian padanya, ruhnya itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya, itu berarti Allah menginginkan kehidupan kembali bagi orang ini sampai dengan waktu yang ditentukan. Ini sebenarnya perenungan yang sangat besar kalau kita mau berpikir, jamaah sekalian. Bahwa sebenarnya di setiap hari ini,
Kita berada di atas kematian. Kapan? Dalam keadaan kita tidur. Khususnya tidur malam. Oleh karena itu, tidur dikatakan dengan al-maut as-sugra, kematian yang kecil. Jamaah sekalian, ketika kita tertidur itu dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala atau berada dalam kuasa Allah. Kalau Allah berkehendak berdasarkan ayat ini, Allah mengembalikannya. Sehingga kita bisa hidup kembali sampai waktu yang ditentukan. Dalam hari itu, mungkin saja kita masih bisa tidur kembali, atau mungkin kita tidak sampai lagi padanya. Tapi bagi mereka yang Allah takdirkan meninggal, Allah akan tahan ruhnya. Apakah kita tidak berpikir, jemaah sekalian, betapa kita ini melalaikan waktu-waktu yang diberikan? Berarti ketika Allah menghendaki kita terbangun di pagi hari, maaf, di subuh hari kah, atau kapanpun itu kita bangun dari tidur kita di malam hari, berarti itu adalah anugerah kehidupan yang Allah berikan kembali kepada kita. Anugerah kehidupan kembali yang Allah berikan kepada kita. Yang patut untuk kita syukuri. Saat ini kita berada di sini. Sebentar kita akan menuju kepada kematian kita, yaitu tidur. Jangan dianggap remeh ini, jamaah sekalian. Makanya doa orang yang bangun dari tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah Allah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Mematikan ini bukan hanya sekedar tidur istirahat. Badan beristirahat, pikiran beristirahat, kita tidak sadarkan diri sampai dengan kemudian kita bangun. Tetapi Allah yang telah mematikan kita, jamaah sekalian, kemudian ruh kita, jiwa kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian Allah mengembalikannya. Berarti jamaah sekalian, kira-kira bagaimana menurut pendapat Anda kalau Anda meninggal hari ini? Contoh yang lainnya. Ternyata Anda belum meninggal. Setelah dibawa di kuburan, Anda kembali sadar. Bagaimana perasaan Anda yang tersadar seperti itu? Pasti luar biasa, kan? Kenapa kita tidak merasa bahagia ketika kita terbangun dari tidur kita? Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengembalikan kita. Kalau kita merasa bahwa sebentar kita akan menemui kematian kita, meskipun dalam tanda kutip ya, maka insya Allah ta'ala, segala persoalan yang kita hadapi di dunia ini akan menjadi lebih ringan. Kenapa? Sebentar kita tidak tahu apakah kita masih bisa bangun besok atau tidak. Mengapa kita harus bersedih dengan peristiwa yang kita alami ini? Makanya jamaah sekalian, sebelum tidur, usahakan jangan kita mendatangi pembaringan kita dalam keadaan lalai. Datangilah dia dalam keadaan kesiapan. Dalam keadaan kita melepaskan semua hal sebelumnya, beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan di hari ini. Kalau ada ganjalan-ganjalan dengan orang lain, kita maafkan orang-orang yang bersalah. Karena kita tidak tahu apakah kita masih membuka mata kita dalam keadaan melihat dunia ini, atau ketika kita membukanya dalam tanda kutip, yang kita lihat adalah alam barzakh. Yang kita lihat adalah alam barzakh. Orang yang meninggal, jamaah sekalian, hakikatnya ruhnya berpisah dari badan dan tidak kembali lagi. Itulah orang yang meninggal. Ruh berpisah dari jasad. Orang yang tidur tidak disebutkan apakah ruh berpisah dari jasad atau tidak. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta
wa yursilul ukhra. Allah menahan orang yang Allah tetapkan kematian padanya dan Allah mengembalikan. Artinya dikembalikan berarti sebelumnya ketika kita tidur ruh kita itu tidak bersama dengan kita. Jamaah sekalian, kita tidak perlu banyak berangan-angan karena kita tidak tahu apakah kita masih hidup besok ini. Ketika kita terbangun dari tidur kita, kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka niatkanlah

Nah, ini selayaknya dan sepatutnya jamaah sekalian menjadi renungan bagi kita semua. Menjadi renungan. Sehingga hari-hari yang kita lewati itu adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Waktu-waktu yang sangat berharga. Apa yang menyusahkan pikiran kita dengan dunia ini? Toh sebentar kita tidak tahu ketika kita berbaring apakah kita masih bisa membuka mata atau tidak. Sehingga seharusnya setiap orang Muslim, dia mempersiapkan dirinya di setiap harinya. Jangan menunggu. Di setiap harinya dia persiapkan diri karena kita tidak tahu. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin." Hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing atau orang yang melakukan perjalanan. Kata Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadhiris sabaha." Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan tunggu hingga waktu pagi. Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu hingga waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu dan hidupmu sebelum datang matimu. Kalau kita mengetahui ini jemaah sekalian, sebenarnya sejatinya dalam perkara kematian, tidak ada beda antara orang yang sakit dengan kita yang sehat. Tidak ada beda. Secara medis memang, bahwa fungsi-fungsi tubuh sudah tidak berfungsi, maka secara medis, tanda-tanda menuju kematian itu sudah dekat. Secara medis. Tetapi secara syar'i tidak ada beda. Karena setiap hari pun kita mendatangi pembaringan kita, sesungguhnya kita berada di atas kematian yang kita tidak tahu apakah kita masih bisa membuka mata kita atau tidak. Maka malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini khatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk sifat malu dari seorang hamba adalah menjauhi perkara-perkara yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Karena ini semua akan terhindarkan bagi orang yang memiliki sifat malu. Akan terhindarkan bagi orang yang memiliki sifat malu. Jamaah sekalian, ya, saya kembali lagi. Kata Nabi SAW, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Jangan kita terlena dengan orang-orang yang lalai akan hal ini. Oleh karena itu Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Janganlah kalian menjadi follower. Ini bahasa ininya sekarang, follower. Jangan kalian mengikuti. Masuk di dalamnya menjadi follower. Orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Menjadikan kita lupa. Kalau sebentar ternyata kita tidak tahu apakah kita masih terbangun atau tidak. Semua orang begitu jemaah sekalian, bukan hanya kita. Semua orang di luar sana, baik orang yang kafir, hanya mereka tidak menyadarinya. Mereka menyangka tidur itu hanyalah tidur. Bahkan mereka mengatakan kehidupan dunia hanya ini, kehidupan dunia saja. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu saja. Sekali lagi, jamaah sekalian, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang sangat berharga. Anda tidak usah banyak berpikir tentang hal-hal ke depan. Mari kita berdoa, tapi fokus kita menjalani hari ini. Karena sebentar kita akan menuju ke pembaringan kita yang kita tidak tahu. Kita masih hidup atau tidak.

0: dan begitu seterusnya. Ketika kita terbangun keesokan hari, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali. Maka tataplah hari itu dengan penuh semangat dan kebaikan. Ya, dengan semua penuh semangat dan kebaikan. Maka di antara bentuk rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga panca indera ini. Ya, menjaga panca indera ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. "Ihfazillaha tajidu tujahak." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya sifat asy-syuja'ah. Keberanian. Berani pada tempat yang benar tentunya, bukan berani pada berani membela kebenaran dan melakukan kebenaran, bukan berani membela kebatilan dan melakukannya. Keberanian dari seorang yang beriman itu tumbuh dari asal keimanan yang dia miliki dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Maka dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak meminta kekuatan, kehormatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keberanian ini akan membawa seseorang, kata Ibnu Qayyim, kepada izzatin nafs wa itari ma'ali al-akhlaq, kepada sifat izzah, kemuliaan, dan kemudian selalu mengedepankan akhlak yang tinggi. Ini jemaah sekalian. Ketika kita tahu bahwasanya kita, ubun-ubun kita ini, jiwa kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya apa yang kita takutkan? Kematian itu jemaah sekalian, pengertiannya adalah berpisahnya ruh dari jasad. Badan kita di apapun ini, kalau ruh kita belum berpisah dari jasad, Allah tidak memisahkan ruh kita dari jasad kita dan tidak menahannya, maka kita tidak akan wafat. Maka kita tidak akan wafat. Ya. Dan yang berkuasa untuk memisahkan ruh kita dari jasad kita, dalam tanda kutip kematian secara hakiki, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita khawatirkan jemaah sekalian? Apa yang kita khawatirkan? Kemudian sifat selanjutnya adalah sifat al-karam, sifat mulia. Yaitu seseorang memiliki kondisi yang ringan dalam berbuat kebaikan. Baik ringan terhadap berbagi harta, ringan terhadap kebaikan-kebaikan dengan perbuatannya, dengan lisannya. Ringan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang Allah pelihara dirinya dari kekikiran jiwanya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian di antara sifat yang utama adalah menepati janji. Selalu menepati apa yang dia janjikan. Dan juga selalu menunaikan akad-akad dengan sesama. Seperti akad nikah, akad dalam jual beli, dan berbagai macam muamalah antara seorang muslim dengan saudara-saudaranya. Ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang mulia adalah memenuhi janji. Itu kita katakan kemarin, sebisa mungkin jangan berbohong walau dalam hal-hal yang sifatnya remeh. Karena sesuatu yang besar itu berasal, besarnya gunung itu berasal dari kerikil-kerikil yang sangat kecil. Kemudian wan nazahatu an kulli ma harrama Allah, dan mensucikan diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan hati kita dari kotoran-kotoran, dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran kefasikan, dan kotoran-kotoran kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Salah satu di antara baiknya jiwa seseorang adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatinya, dan dia tidak suka kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Yakin jamaah sekalian, kalau dalam hati kita masih ada kesukaan kepada kekufuran, bukan melakukan kufur ya, tapi rasa simpatik kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, dan kita tidak mengingkarinya, kita tidak membencinya, berarti masih ada masalah pada keimanan kita yang harus diperbaiki jamaah sekalian. Makanya di antara doa, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allah berfirman, ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga jemaah sekalian, ini nasihat bagi diri saya dan bagi jemaah sekalian. Sebisa mungkin kita menghindari tontonan-tontonan yang berasal dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal melihat adalah mubah, kecuali melihat yang diharamkan. Tetapi jamaah sekalian, apabila kita benar-benar ingin meningkatkan keimanan kita dan membenahi hati kita, membersihkan dari noda-noda kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, dan agar hati kita cinta kepada keimanan, maka memang konsekuensinya adalah kita harus meninggalkan hal-hal tersebut. Karena apabila kita terbiasa, hati kita akan kemudian tidak mengingkari. Padahal yang ditampakkan di situ kefasikan, ada juga kemusyrikan, kekufuran. Dia tidak berbicara tentang agama memang. Tidak berbicara tentang agama kafir. Tapi perilaku-perilaku yang ditampakkan, drama-drama yang ditampakkan, meskipun tentu saja ini bertingkat-tingkat, hanya saja jamaah sekalian, kita akan merasakan kebaikan padanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah ini. Kemudian wa husnul jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga. Ya, berbuat baik kepada tetangga juga ini merupakan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu," di antaranya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jemaah sekalian, tidak semua tetangga itu satu hati dengan kita. Kadang-kadang di antara mereka ada saja sikap-sikap atau hal-hal yang kadang-kadang menjadikan kita itu bahasa kasarnya jengkel. Ya. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan sikap dan perkataannya secara langsung. Atau secara tidak langsung misalnya dengan perbuatan. Dia melakukan suatu perbuatan bukan ditujukan kepada kita tapi secara tidak langsung konsekuensinya mengenai kita. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga diri. Ya. Mungkin di belakang kita jengkel, tetapi hendaknya kita tetap bermuamalah dengan kebaikan. Wa ghairu dzalika minal akhlaqi allati dallal kitab was sunnatu ala masyru'iyatihi, ala masyru'iyatiha. Dan lain-lain yang akhlak dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan disyariatkan hal tersebut. Ya, jadi sekali lagi ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap hari kita adalah waktu yang sangat berharga. Setiap kali kita bangun dari tidur kita, itu berarti Allah telah memberikan kehidupan kepada kita kembali. Maka jangan sia-siakan, karena kita tidak tahu apakah besok Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Jadi setiap tidur kita, khususnya tidur di malam hari, itu merupakan kematian. Itu merupakan kematian. Yang Allah tahan, فَيُمْسِكُ اللَّتِي قَضَوْا عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَ. Ya, wa yursilul ukhra. Maka jemaah sekalian, ingat, ketika kita mendatangi pemberingan, kita tidak tahu apakah kita masih bisa berjumpa dengan esok hari atau tidak. Maka itu adalah hal-hal yang penting untuk kita renungkan, khususnya ketika kita menuju pembaringan kita. Ya, usahakan jangan melakukan amalan-amalan yang lalai. Adanya handphone kadang-kadang ketika kita akan tidur, tanpa sadar terbuka, yang lain-lainnya akhirnya kita tidur dalam keadaan lalai. Padahal ketika kita tidur itu, jiwa kita itu kemudian ditahan. Yang kita tidak tahu apakah dia dikembalikan atau tidak. Ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi kita. Hadza sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. والله تعالى أعلم بالصواب.
1: Jika ada bapak-bapak yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh tafadhal masykura wa ma'jura.

0: Makasih.
1: Mungkin demikian saat dengan berakhirnya pembahasan yang diberikan oleh Ustadz, berakhir pula kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada Fadilatul Ustadz atas ilmu yang diberikan pada kita, dan kita tutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui, adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan, dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Seperti yang difirmankannya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan, walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
0: ...94.3 FM.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
11: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
12: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
11: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
14: الأربعون النووية.
15: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها،
0: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
13: حديث 40-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadith riwayat Bukhari.
14: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
15: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
13: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
14: الأربعون النووية.
15: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
13: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadith riwayat Bukhari.
14: الأربعون النووية.
15: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
13: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadith Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
14: الأربعون النووية.
15: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
0: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
13: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
16: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
17: Aduh, nggak diangkat.
18: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
17: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
18: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
16: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
17: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
18: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
17: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
16: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
19: Assalamualaikum, kaifa haluk deng?
20: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
19: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik jidinda.
20: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
19: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kak dulu, di mana servis HP yang bagus kak? Yang bagus kak punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting, amanah ki.
20: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
19: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
20: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala jini barang.
21: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
1: Radio Muad bin Jabal.
3: Ustadz menjawab.
22: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
23: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
24: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
25: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
26: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustadz, melainkan karena rahmat Allah? Akhi, Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul. Dan di antara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga, ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tidak bertabrakan kan? Ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bisa sholat mas. Kalau bukan karamat Allah, kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu, mas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majlis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah akhi, ma'azakumullah, bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
27: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup pak ya, malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Gak ada yang mau melunasi dan keluarganya gak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluarganya gak nanggung resiko karena mereka gak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
28: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka? Samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu. Ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia. Ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima. Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita nggak tahu. Ya, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat, ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita nggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia nggak tobat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia tobat dengan taubatan nasuha, ya dia nggak masuk neraka, insya Allah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi. Ya, itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita nggak bisa pastikan. Nggak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita nggak bisa pastikan dia masuk surga. Ya, kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, enggak bisa kita pastikan di sini.
2: ...94,3 FM... Radio Muadz bin Jabal.
4: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
9: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
8: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
9: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
8: Betul sekali Mito Hai.
10: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an.
12: Ya

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali menyapa sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan malam hari ini di tanggal saat ini kita sudah masuk. Ternyata di tanggal 13 Zulqa'dah atau bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2026 Masehi. Ya sahabat semua dimanapun Anda berada, dalam kehidupan sehari-hari kita, kita mungkin sering melihat seseorang yang dihormati karena berbagai hal. Mungkin karena kekayaannya atau dia mungkin bukan hanya dihormati, tapi dia didengar. Didengar karena jabatannya. Atau mungkin dia dikagumi karena adanya popularitas di sana. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin besar pula nilai dirinya. Kemudian sederhana, ya tidak memiliki jabatan atau tidak dipandang sebelah mata. Cara pandang seperti ini, sahabat Mu'ad perlahan membentuk standar masyarakat tentang siapa yang dianggap berhasil, siapa yang layak dihormati, bahkan siapa yang dianggap lebih pantas untuk didengar. Akibatnya, ukuran kemuliaan seringkali bergeser dari nilai-nilai yang hakiki menjadi sekedar ukuran materi dan status sosial. Namun, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, benarkah?

0: banyak orang yang memiliki kekuasaan, tapi justru kemudian menolak kebenaran. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentu penting untuk kita renungkan, Sahabat Muas, sebab jawaban atasnya akan menentukan bagaimana kita memandang diri sendiri dan bagaimana kita memandang orang lain. Dan untuk itu sudah berada bersama-sama akan murotal di kesempatan malam hari ini dalam program acara Murotal Pilihan, di mana kita akan mendengarkan satu yang di dalamnya ada penjelasan yang sangat kuat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengungkap cara berpikir sebagian manusia yang mengukur kebenaran itu berdasarkan lalu memutuskan Jabal Kendari akan hadir di pilihan
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Segera program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Pilihan Murotal Pilihan.
0: Teman-teman dimanapun Anda pilihan, di kesempatan malam hari ini tepatnya di pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 8 malam. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi, sahabat-sahabat yang telah kita sebutkan, apakah benar kemuliaan seseorang itu diukur dari harta, jabatan, dan kedudukan, ataukah selama ini ternyata manusia sering menggunakan ukuran yang berbeda dengan ukuran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sahabat-sahabat, bukan sekedar persoalan sosial, tetapi juga menyangkut cara pandang terhadap kehidupan. Sebab ukuran yang kita gunakan tentu akan mempengaruhi siapa yang kita teladani, apa yang kita kejar, dan bagaimana kita menilai keberhasilan hidup. Dan Al-Quran tidak membiarkan pertanyaan ini tanpa jawaban. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jadi ternyata sejak dahulu manusia telah memiliki kecenderungan menilai kebenaran berdasarkan kekuasaan, kekayaan, dan status sosial. Apalagi, sahabat Muas, kalau di era modern saat ini ya, itu ada namanya orang yang dia cenderung kekuatan untuk memengaruhi. Padahal yang dikatakan belum tentu benar ya. Nah, cara berpikir seperti ini, ternyata, sahabat Muas, bukan fenomena baru, melainkan telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Karena itu untuk memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala meluruskan cara pandang tersebut, mari bersama-sama kita simak, kita dengarkan satu surah di kesempatan malam hari ini, yaitu surah Az-Zukhruf, surah ke-43 di dalam Al-Qur'an, yang di dalamnya di ayat, tepatnya di ayat ke-31 sampai dengan ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hal-hal ini ya, yang pertanyaan-pertanyaan yang telah kita tanyakan tadi. Kenapa ya orang yang berpengaruh itu, orang yang memiliki kedudukan sosial itu, belum tentu dia memiliki mungkin kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan menjadi standar kekayaan, popularitas, dan juga pengaruhnya atau status sosialnya. Oleh karena itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, mari bersama-sama langsung saja kita simak, kita dengarkan, kita renungkan surah Az-Zukhruf ini, dan tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: Murotal Pilihan. Murotal.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio.

0: Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Bukan main. Bergaya tadi.
2: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
3: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interapi dan berkualitas.
7: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
8: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
7: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD, Hafizullahu Ta'ala.
9: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
7: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muas Bin Jabal.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tetapi pahalanya juga hanya yang itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tetapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku pada bersama tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku, aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu, masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: جهاد.
3: Menakut-nakuti. Menumpahkan darah. Membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak. Mereka memberontak kepada penguasa. Menteror, melemparkan bom bunuh diri. Menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara. Membunuh anak-anak. Membunuh wanita. Membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, misalnya dengan rangkai, namun kemudian ia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Teman-teman, sudah makan belum? Jangan lupa makan, gunakan tangan-tangan makanan, baca bismillah, makan sambil duduk. Jangan lupa ya.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, menemani waktu malam sahabat Mu'adz sekalian. Di kesempatan malam hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara Sahabat Mu'adz Bertanya. Tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terbenak di hati kita ya. Mungkin itu persoalan syariat ini, baik itu mungkin ibadah, ya lebih rinci lagi mungkin sholat dan lain-lain sebagainya. Apalagi mungkin masalah misalkan pernikahan ya. Karena pernikahan ini sahabat Mu'adz adalah salah satu ibadah yang agung dalam Islam. Nah, melalui pernikahan lahir sebuah keluarga yang diharapkan menjadi tempat bertumbuhnya cinta, kasih sayang dan ketenangan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala cita-citakan dalam syariatnya. Nah, karena itu setiap pasangan tentu menginginkan momen akad dan walimah yang bukan hanya terkesan, tetapi juga diselenggarakan dengan tetap menjaga nilai-nilai syariat. Nah, ini tentu penting kita tanyakan, tapi juga penting kita ketahui informasi yang menarik, sahabat Mu'adz. Karena berkaitan dengan ini, alhamdulillah saat ini semakin banyak pilihan layanan yang membantu calon pengantin mewujudkan pernikahan yang nyaman, elegan, sekaligus sesuai dengan tuntunan Islam. Dan berbicara tentang hal ini, sahabat Mu'adz, ada promosi spesial yang dihadirkan oleh Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Nah, bagi sahabat Mu'adz yang sedang cari hotel yang dapat melayani wedding dengan konsep syar'i, atau impian sahabat Mu'adz adalah mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i, pastikan pilihan sahabat Mu'adz hanya di Sahid Aziza Syariah and Convention Kendari. Tersedia berbagai pilihan paket yang sahabat Mu'adz dapat sesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama ada paket Al-Warda untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta. Paket Yasmin untuk 500 tamu hanya 60 juta. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan harganya 79 juta. Dan ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta saja. Tak hanya wedding syar'i, sahabat Mu'adz, tersedia juga paket akikohan. Ini untuk sahabat Mu'adz yang ingin akikoh, maka Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga memiliki paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat Mu'adz. Untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, maka Sahid Aziza Syariah and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan bucket facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari, dengan area pria dan wanitanya yang terpisah. Dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah, lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan di Panjaitan nomor 100, Wundu Dopi Baruga Kendari. Dan untuk informasi lebih lanjut, atau mungkin sahabat Mu'adz ingin langsung reservasi atau tanya-tanya lebih lanjut, sahabat Mu'adz langsung dapat hubungi nomornya di 0811 451 117, atau nomor lainnya di 0811 439 3838. Mau acara apa saja? Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Ya sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, mari bersama-sama kita simak program acara Sahabat Mu'adz Bertanya, sebuah program interaktif yang membahas berbagai pertanyaan seputar syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para ulama. Tapi perlu kita pahami, Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, tayangan yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan malam hari ini adalah tayangan siaran ulang. Namun demikian, semoga meskipun siaran ulang, pembahasan yang disampaikan tetap memberikan ilmu yang bermanfaat, menambah pemahaman, dan menjadi bekal kita dalam mengamalkan ajaran Islam di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan bersama program acara Sahabat Mu'adz Bertanya ini. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
4: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Segera hadir program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Sahabat Mu'adz Bertanya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk bisa kembali bersama di program Sahabat Mu'adz Bertanya. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Saudara seiman di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya langsung ke narasumber kita di program Sahabat Mu'adz Bertanya. Kami menyediakan layanan telepon interaktif di 0852 12 22 90 92, dan untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Dan Anda juga bisa menggunakan layanan chat interaktif di Live Mu'adz TV, baik di Facebook ataupun di YouTube. Baik, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kita sapa narasumber kita yaitu Ustaz Haji Zazan Channel Mursalin LC Hafizallahu taala. Assalamualaikum, Ustaz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mari kita bersama.
6: Alhamdulillah,
5: alhamdulillah. Nah, Ustaz, di awal program ini saya ingin bertanya terkait tentang hadis Nabi yang menyebutkan tentang ibu ini, Ustaz, 3 kali baru ayah, Ustaz. Apakah ini menunjukkan kedudukan yang tinggi, seorang ibu dibandingkan seorang ayah? Padahal kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, ayah juga punya peran yang besar, Ustaz.
6: Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, tentu birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Adalah merupakan salah satu wasiat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wasiat kedua setelah wasiat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat 10 wasiat yang ada di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana. Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita sekalian untuk beribadah hanya kepadanya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita sekalian untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang dimaksud dengan kedua orang tua adalah ibu dan ayah. Demikian juga di dalam surat An-Nisa di ayat 36, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 10 hak yang wajib untuk kita penuhi, juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan hak yang kedua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Sehingga wallahu taala alam, baik ayah atau ibu perlu mendapatkan tempat dan kedudukan yang tinggi dalam kehidupan kita sekalian. Walaupun tentu ibu lebih harus mendapatkan perhatian ya khusus dari kita sekalian, karena mengingat posisinya yang lemah ya, posisinya yang lebih lemah dibandingkan dengan posisi ayah ya. Sehingga kemudian karena posisinya yang relatif lebih lemah, sangat mungkin ia direndahkan oleh anak-anaknya, maka datang kemudian syariat untuk memuliakan ibu ketimbang ayah, walaupun tentu bahwa ayah juga memiliki peranan yang sangat besar.
5: Nah, apakah ada sejarah saat misalnya anak-anak ini banyak yang melalaikan kewajiban kepada orang tua sehingga dalam Islam datang dengan memuliakan seorang ibu, Ustaz?
6: Ya, fakta saya kira menunjukkan akan hal itu. Namun tentu manakala kita lihat kewajiban dari orang tua untuk mendidik dan menyayangi anak juga kan sebuah kewajiban. Tetapi kemudian mengapa syariat ini datang lebih menekankan pada kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua? Karena kecintaan dari orang tua kepada anak itu umumnya adalah sudah menjadi sebuah fitrah. Karena anak itu adalah merupakan perhiasan bagi kedua orang tuanya. Hal itu berbeda dengan orang tua yang tentu terutama apabila mereka itu sudah lanjut usia, ya terkadang dipandang oleh anak-anaknya itu adalah sebagai satu beban ketika mereka harus berbakti kepada keduanya. Ya, padahal kita ketahui bahwa jasa kedua orang tua ini adalah sangatlah besar, yang jika kita tidak syukuri ya dengan berbakti kepada keduanya, maka tentu ini akan menjerumuskan kita pada dosa besar.
5: Terusat barakallahu fikum, ikhwat aliman di manapun Anda berada. Anda yang ingin bertanya langsung, kami buka di layanan telepon interaktif, baik WhatsApp atau telepon biasa di 0852 12 22 9092. Berikutnya kita akan mengambil pertanyaan dari pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan di kesempatan ini, yaitu dari Ratna. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang istri memilih untuk bekerja meninggalkan rumah karena ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga? Akan tetapi pekerjaan istri ini tidak bercampur baur dengan lawan jenis dan atas izin suami.
6: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tidak mengapa bagi seorang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan syarat dia mendapatkan izin dari suami dan adanya kedaruratan akan hal itu. Kemudian juga tidak tercampur dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang tidak dihalalkan baginya. Maka diperbolehkan bagi seorang wanita untuk bekerja pada saat itu. Ya, untuk mendapatkan penghasilan tambahan, untuk membantu suami di dalam mencari nafkah agar dia bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Tetapi syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari suami. Kemudian yang kedua, berikutnya adanya apa namanya kedaruratan, ya adanya keperluan. Kemudian syarat yang ketiga, tidak terjadinya ikhtilat. Wallahu ta'ala alam.
5: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa hukumnya dari hasil uang hasil penjualan buah-buahan dari pohon yang ada di kebun kita dengan cara menjual beberapa pohon alpukat atau durian atau pisang sebelum buah-buahan tersebut matang atau siap dipetik, dan pembeli ridho untuk melakukan hal tersebut karena terkadang pembeli akan berlomba dengan pembeli yang lain jika mereka menunggu matang?
6: Ya, apabila dia sudah layak untuk dikonsumsi, ya walau belum matang, tetapi dia sudah layak untuk dikonsumsi dan dia layak panen, gitu ya, sudah layak panen, maka diperbolehkan. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah jika seorang petani menjual buah-buahan yang masih ada di atas pohonnya, sementara dia belum layak panen dan masih ada kemungkinan untuk mengalami keguguran atau kegagalan panen, maka ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bai'il thimar qabla budwi salahiha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita untuk menjual buah-buahan sebelum ya layak untuk dipanen. Ya, misalnya masih bentuk bunga atau masih dalam bahasa Indonesia-nya buah-buahan yang masih kecil ya, yeah, masih pentil istilahnya gitu.
7: Yeah.
6: Ini tidak diperbolehkan. Mm-hmm. Ya karena potensi untuk kegagalannya adalah masih sangat sangat besar. Tetapi kalau seandainya dia sudah layak untuk dipanen, hanya saja belum matang misalnya begitu kan,
7: yeah,
6: masih perlu diperam 2-3 hari, tapi dia sudah layak panen, maka tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala alam.
7: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan tentang zikir setelah sholat duha. Ini penanya bertanya, apakah ada zikir-zikir tertentu setelah melaksanakan sholat duha atau sholat seperti biasa lalu berdoa seperti biasa?
6: Wallahu ta'ala alam, ilmu indallah, saya belum mendapatkan adanya zikir khusus ya untuk sholat duha, untuk usai kita melaksanakan sholat duha.
7: Yeah.
6: Tetapi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang kita inginkan.
7: Yeah.
6: Ya, tidak ada doa khusus yang kita baca setelah kita melaksanakan sholat duha. Wallahu ta'ala alam.
7: Kemudian saya terkait tentang sholat duha ini, apakah memang ada sebagian anggapan ini menjadi sebuah ibadah untuk membuka rezeki?
6: Di sana ada beberapa hadis yang mengisyaratkan akan hal itu. Ya, saya cek hadisnya, di mana di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau telah bersabda ya. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, ya bena Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwali nahar akfika akhirahu, gitu kan.
7: Ya,
6: ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dawud, dari hadis Nu'aim ibn Hammar Al-Ghatafani radhiyallahu ta'ala an, dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau

0: Kemudian ulama rahimahumullah ta'ala berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 4 rakaat ini adalah sholat duha. Ya. Namun sebagian ulama yang lain mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat 4 rakaat di sini adalah sholat subuh dan sholat sunnahnya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya. Dan ini adalah dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah."
1: Ya.
0: Wallahu taala a'lam. Jadi hadis ini adalah memang diperselisihkan oleh para ulama, hanya sannya sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah salat wallahu taala a'lam.
1: Wallahu fikum. Ya. Dari Dwi, pertanyaannya Sat, bagaimana hukum orang tua yang sudah uzur Sat dan sudah tidak mengetahui dan membedakan waktu-waktu sholat, apakah dia masih terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat, dan bagaimana jika anak-anaknya melarang untuk melaksanakan sholat karena ia kadang melaksanakan sholat di luar waktu atau belum masuk waktu?
0: Ya, orang yang sudah mulai hilang atau terkadang dia normal, terkadang hilang ingatannya, maka di saat dia normal dia terkena kewajiban, ya. Dia terkena taklif.
1: Ya.
0: Tetapi kalau seandainya dia dalam keadaan lupa atau dalam keadaan pikun, ya. Sudah tidak ingat lagi, maka pada saat dia tidak normal kewajibannya untuk melaksanakan sholat dia gugur.
1: Ya,
0: tapi anak-anaknya tidak boleh melarangnya untuk melaksanakan sholat, ya kecuali kalau dia melaksanakan sholat wajib sebelum waktu misalnya, maka dikasih tahu ini belum cukup waktu. Tapi misalnya melarang sholat secara mutlak, maka tidak diperbolehkan. Ya, justru di akhir-akhir hayat seperti itu adalah kita motivasi untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama di saat dia sadar. Adapun di saat dia hilang ingatan, ya sudah mulai banyak lupa, maka sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi al qalam an salas, pena diangkat dari 3 golongan, ya anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi, ya anin naim hatta yastayqid, ya dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anil majnun hatta yafiq, dan orang yang hilang ingatan sampai dia sadar kembali. Wallahu taala.
1: Tapi Ustaz barakallahu fikum, kemudian kita mengambil pertanyaan berikutnya dari seorang akhwat di Padang. Saat ini daerah ana terkena musibah Ustaz, sehingga banyak bantuan yang datang. Biasanya yang menyalurkan bantuan ini ke korban langsung dari donatur kepada kepala desa untuk diserahkan kepada korban terdampak, sehingga bantuan tetap tepat sasaran saat karena warga terdampak sudah didata sebelumnya sehingga pembagiannya sesuai data. Nah, kadang bantuan ini berlebih saat sehingga kepala desa ini membagikan lebihnya kepada perangkat desa yang juga bekerja membantu pendataan dan penyaluran bantuan. Apakah boleh perangkat ini menerima bantuan juga saat, bagaimana hukumnya?
0: Pertama, perangkat desa itu dia bukan berstatus sebagai amil, ya dia adalah sebagai panitia, dan dia adalah sebagai wakil, wakil dari muzaki atau donatur. Nah, wakil dia tidak diperbolehkan untuk mengambil sesuatu dari sodakoh atau zakat yang diamanahkan kepadanya, kecuali kalau dia berstatus sebagai amil. Ya, sebagai amil yang mendapatkan SK dan putusan dari Kementerian Agama atau Baznas, dan dia bersatu sebagai amil, dia tidak mendapatkan gaji karena itu, ya tetapi memang dia adalah sebagai petugas zakat, maka saat itu dia boleh mengambil bagian yang telah diatur di dalam undang-undang. Ya, tidak lebih dari 12,5% ya untuk biaya operasional dan amil gitu. Tapi kalau seandainya dia berstatus sebagai wakil, ya maka dia tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan untuk mengambil dari donasi itu, ya tetapi donasi itu siogianya disampaikan ke mereka yang berhak untuk menerimanya. dan para korban bencana sebagaimana kita ketahui saat ini adalah masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan tersebut, dan belum bisa dikatakan berlebih. Karena tentu kalaupun saat ini mendapatkan bantuan itu mungkin hanya untuk 1-2-3 hari gitu kan, atau mungkin satu pekan kan. Dalam fikih itu suan bantuan hi ke tahun, nah itu bisa dikatakan ya. Wallahu'alam.
1: Bagaimana dengan misalnya saat studi kasus ketika aparat desa ini juga terdampak, Sat? Ya. Apakah boleh dia mengambil bagian di situ, Sat?
0: Tentu saja diperbolehkan, tetapi bukan dalam kapasitasnya dia sebagai seorang aparat desa. Ya, dia harus menempatkan dirinya sebagai korban. Sebagaimana korban yang lain, dia mendapatkan bantuan, maka dia pun mendapatkan bantuan seperti orang lain. Ya, bukan kapasitasnya sebagai seorang perangkat desa.
1: Terusat berkelahu fikum. Kemudian ikhwatul iman di manapun Anda berada, kami buka layanan telepon interaktif di 0852 12 22 90 92. Anda bisa menghubungi nomor tersebut baik melalui telepon biasa ataupun telepon melalui WhatsApp. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barakatuh.
1: Ustaz, bagaimana cara kita untuk terhindar dari sikap yang lain, di mana dalam berinteraksi terkadang ada orang-orang tertentu yang terkadang mendiamkan diri kita padahal kita merasa tidak punya salah kepadanya?
0: Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang muslim di dalam bermuamalah terhadap orang lain, dia harus menempatkan orang lain semin diperoleh orang lain. Ya, oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan, ya, tuhibbali nafsik, ya, ma yuhibbu li akhik, atau ma yuhibbu li ma tuhibbu li nafsik, sebagaimana lakukan oleh orang lain. Maka sebagaimana kita tidak ingin ada orang lain bersuudzon kepada kita, maka sepatutnya juga kita tidak bersuudzon atau berburuk sangka kepada mereka. Dan hukum asalnya di dalam bermuamalah dengan muslimah berhusnudzon, ya, mereka yang tampak pada diri tanda kefasa kejahat, maka kedepankan waspada, ya, sifat kita melihat zahir, raja wajal, maka ya, kita saat itu adalah harus berhusnudzon. Tapi jikalau ada orang yang memang sudah menandai dirinya sendiri, ya, sebagian orang itu sudah menandai dirinya sendiri kalau dia tidak baik, ya, maka ketika kita melihat orang yang seperti itu, maka kita berwaspada. Bukan kita katakan bersuudzon, karena kalau suudzon itu adalah bisa dosa, ya. Nabi SAW beliau bersabda, iyyakum wadhon fa inna dhanna aqdhabul hadis. Jauhilah olehmu berprasangka, karena sungguhnya berprasangka itu, maksudnya prasangka buruk itu adalah bagian daripada atau seburuk-buruk perkataan. Tetapi kalau seandainya kita melihat ada gelagat, misalnya orang ini gelagatnya kayak pencopet, gelagat ini gelagat begal misalnya, maka saat itu kita harus berwaspada. Tetapi orang-orang yang kita lihat dari segi zahirnya, ya, orang-orang yang baik itu kan juga memiliki tanda, dari segi pakaian dan penampilannya, tata cara dia berbicara gitu kan, dari gerak-geriknya juga sudah ketahuan. Oleh sebab itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara, ketika dia bertemu dengan nafi yang ada, yang sudah lebih dahulu masuk penjara sebelum Nabi Yusuf, mereka langsung mengatakan, inna naroka minal muhsinin. Sesungguhnya kami memandangmu sebagai orang baik, ya. Maka orang yang baik harus diperlakukan dengan baik, kita tidak boleh berprasangka buruk kepadanya. Namun jikalau ya ada tanda-tanda keburukan, ini kayaknya orang ini bagus, kita Allah Subhanahu wa taala berikan indra kain, apa yang dinamakan dengan ya, bahkan ada sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dhaifkan oleh sebagian ulama rahimahumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya, ittaqal mu'min, waspadailah rasat sedangkan Allah Subhanahu.
1: Tapi saya berkata,
0: wafikum barakallah.
2: Nah, ini yang saya tinggal ini, yang terkait dengan ujian ini, Ustaz, mohon nasihatnya. Misalnya ada seseorang yang di diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengambil kedua kekasihnya atau kedua yang dicintainya di dalam dirinya, yang di dalam hadis dikatakan habibataihi.
1: Ya.
0: Kemudian fasabara wa tasaba falantarda ilal jannah. Ya. Nah, namun Pak Ustaz, ketika orang tersebut itu berada di suatu majelis atau di suatu yang bisikan-bisikannya dikatakan bahwa kenapa seperti ini dari sekian banyak orang. Ya. Nah, sehingga orang tersebut tidak pede, tidak, dia merasa minder, merasa tersisi dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Ustaz nasihatnya agar apabila muncul perasaan-perasaan atau bisikan-bisikan tersebut untuk mengusir bisikan-bisikan tersebut, Pak Ustaz. Nah, ya. Sehingga orang tersebut dir dari Allahu wa Ta'ala.
1: Ya.
0: Nah, kemudian yang berikutnya Pak Ustaz ini mengenai ujian, antara ujian dan azab. Nah, kalau ujian kan kita ma'ruf, kita ketahui bahwa ujian itu adalah merupakan salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba tersebut apabila hamba tersebut diuji.
1: Yeah.
0: Nah, tapi yang menjadi masalah Pak Ustaz adalah azab. Nah, apabila azab itu ditimpakan kepada seorang muslim yang notabene dia melakukan kemaksiatan secara terus-menerus, nah kemudian diberikan azab, disegerakan azabnya di dunia ini.
1: Yeah.
0: Nah, kalau azab ini tidak mengandung kafarat atau tidak ada keuntungannya atau tidak mengurangi azabnya di akhirat nanti.
1: Yeah.
0: Lalu bagaimana dengan kafir kan tidak pernah diuji, disegerakan azabnya di dunia ini.
1: Yeah.
0: Tapi di akhirat nanti dia akan diberikan azab yang lebih keras lagi. Nah, yeah. Seperti itu juga klaim yang masih mending kalau orang kafir. Seorang kafir itu kan, nah bagaimana kira-kira penjelasannya ini Pak Ustaz? Seperti yeah. itu yang saya pikirkan. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustaz, nasihatnya. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Wassalamualaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang ini adalah sebuah hadis qudsi. Allah Azza wa Jal berfirman, "Idza btalaitu abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhumal jannah." Maka akan aku ganti keduanya dengan surga.
1: Ya.
2: Sehingga ini adalah merupakan sebuah bushra atau kabar gembira langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam dengan riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala.
1: Ya.
2: Bahwa apabila kita bersabar di dalam menghadapinya, maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga.
1: Ya.
2: Dan ini tentu adalah merupakan janji dari Allah yang disampaikan kepada Rasulnya.
1: Hmm.
2: Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelisihi janjinya.
1: Yeah.
2: Ya, demikian pula dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Hmm. Maka apa yang membuat kita minder?
1: Yeah.
2: Ya, ketika kita sudah mendapatkan adanya garansi dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, manakala kita bersabar.
1: Hmm.
2: Gitu kan? Sama ketika ada seorang wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Atha ibn Abi Rabah, ya suatu ketika beliau bertemu dengan Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan, "Wahai Atha, kok ingin gak aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga?"
1: Ya,
2: akhirnya Atha, bagaimana cara, artinya apakah ada bidadari yang berjalan saat ini di muka bumi gitu kan, dari penghuni surga? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kemudian beliau mengatakan, ya hadihil mar'ati sauda, coba kamu lihat wanita yang berkulit hitam ini, dia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni usra," katanya gitu. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya itu sering kali kerasukan,
1: yeah.
2: sering kerasukan jin." Atau dalam sebagian syarah juga dia itu kena penyakit ayan gitu. Sehingga kemudian terkadang apabila dia terkena oleh penyakit itu,

0: oleh gangguan apa namanya jin itu, maka kemudian dia melakukan tindakan-tindakan tentu yang tidak normal.
1: Yeah.
0: Kemudian dia mengatakan wah ini atakasyaf. Kalau itu terjadi, terkadang aurat saya terbuka.
1: Nah.
0: Gitu kan?
1: Yeah.
0: Karena orang yang kena ayan atau orang yang kemasukan jin terkadang kan histeris dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian wanita itu mengatakan kepada Nabi SAW, fad'ullah ali, tolong doakan saya kepada Allah Azza wa Jal.
1: Yeah.
0: Maka Nabi SAW kemudian saat itu mengatakan, in syi'ti da'autullahi laki fayashfik. Kalau kau mau, aku bisa doakan. Aku doakan kamu kepada Allah sehingga engkau akan sembuh dari penyakitmu itu. Wa in syi'ti sobarti falakil jannah. Dan namun jikalau engkau mau, kau bersabar saja, maka bagimu surga. Aku garansi kamu akan masuk ke dalam surga. Maka wanita itu kemudian dia memilih untuk bersabar daripada sembuh.
1: Yeah.
0: Ya, toh di dunia ini hidup hanya sementara. Ya, hidup di akhirat itu ada perbanan sedikit di dunia dengan cara bersabar itu masuk surga. Allah mengatakan, idzan asbir. Kalau begitu biarlah saya bersabar. Tapi tolong wahai Rasulullah, ini menunjukkan wanita ini adalah wanita yang sangat berakal.
1: Ya.
0: Ia mengatakan, tetapi tolong wahai Rasulullah, doakan saya agar kalau ketika saya terkena oleh penyakit itu, la atakasyaf, auratku tidak terlihat. Ya, ini menunjukkan bahwa wanita ini adalah wanita afifah, wanita yang menjaga kehormatannya. Saya siap bersabar, tapi doakan tetap agar sehingga terkadang masih terkena penyakitnya, tapi karena kesabaran yang ia miliki, dia masuk ke dalam surga. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata kepada Atha bin Abi Rabah, apakah ingin aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga?
1: Yeah.
0: Maka demikian pula, ya, mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan dua kekasihnya, ini kata para ulama adalah matanya tidak bisa melihat apa yang ada di sekitarnya, maka bersabarlah. Karena dengan bersabar Anda akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya dengan surga. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan bagaimana cara kita membedakan antara
1: ujian
0: dengan azab. Ya, para ulama rahimahumullah taala mengatakan kita dapat membedakan mana ujian dan perilaku orang yang terkena bencana itu.
1: Oh, ya.
0: Apabila bencana itu menimpa orang-orang yang beriman, orang-orang yang adalah seperti bencana yang orang yang soleh itu adalah. Tetapi apabila bencana itu menimpa mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, atau mereka orang-orang yang menampakkan kemaksiatan berlarut-larut dalam dosa, maka itu adalah merupakan bentuk azabul adna, ya, azab terendah yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada mereka. Dan bagi seorang mukmin, setiap bentuk peristiwa yang terjadi pada dirinya, dia selalu memandang itu adalah merupakan sebuah media untuk berintrospeksi diri. Ya, karena seorang mukmin dia melihat dosanya sebagaimana oleh Nabi SAW, seorang mukmin melihat itu bagaikan seseorang yang berada di bawah sebuah gunung yang gunung itu siap ditimpakan kepada dirinya. Jadi dia betul-betul merasa terancam. Sehingga bentuk peristiwa apapun itu selalu dia kaitkan dengan dosa-dosanya. Dia jadikan sebagai media untuk bermuhasabah. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, sungguh aku melihat ya pengaruh daripada dosa dan kesalahanku itu pada sikap dan perilaku anak, istri, pembantu, dan kendaraanku.
1: Yeah.
0: Jadi selalu dikaitkan itu. Karena dia pandang bahwa ini adalah merupakan bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa Taala agar supaya aku kembali kepadanya. Walau la idja'ahum ba'suna tadarru'u. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Taala berfirman, andaikan di saat turun bencana kepada mereka itu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala, karena itu adalah maksud dan tujuan diberikannya ujian dan cobaan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam ayat yang lain, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidaklah mengutus tanda-tanda

0: itu, bencana itu, kecuali takhwif, untuk memberikan rasa takut kepada manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang beriman memandang itu adalah sebagai bentuk ujian, cobaan. Dia adalah merupakan salah satu proses untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji suatu kaum, mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ya, maka setelah mendapatkan musibah ini, orang yang beriman ini dia akan dibersihkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga di saat dia menghadap kepada Allah di akhirat kelak, dia tidak akan diazab lagi karena hukumannya telah dipercepat semasa di dunia. Innallaha idza ahabba 'abdan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, kata Nabi SAW, maka Allah akan percepat hukumannya di dunia, sehingga di saat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi memiliki dosa dan kesalahan. Berbeda dengan orang-orang kafir, kalau orang-orang kafir dia mendapatkan azab, itu ada azab terendah, tetapi azabnya itu adalah tidak menghapuskan dosa dan kesalahan dia. Ya, itu adalah azab terendah, dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih, yang lebih pedih, yang lebih besar. Seperti itu. Ini bedanya antara bencana apabila menimpa seorang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Wallahu ta'ala.
1: Tapi syukur barakallahu fikum wa jazakallahu khair atas penjelasan yang diberikan. Dan ikhwat al-iman dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.
2: Sahabat Mu'adz bertanya,
3: eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak, sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya kanda, alhamdulillah kasihan, Allah mudahkan semua urusanku, sisa cari kerjanya lagi ini.
3: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja, kalau bisa rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Astaghfirullah.
9: Kenapa bro?
8: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
9: Mana-mana?
8: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
9: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
8: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
10: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
2: Sahabat Mu'ad bertanya.
1: Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama di program Sahabat Mas Bertanya. Kami masih membuka layanan telepon interaktif di 0852 12 22 92. Dan langsung saja kita sapa penelpon berikutnya dari hamba Allah di Jawa Timur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus. Boleh nanti kembali dicoba dari hamba Allah di Jawa Timur. Bisa menggunakan telepon biasa atau WhatsApp. Berikutnya kita ambil pertanyaan, Ustaz, bagaimana caranya untuk cuek terhadap depresi tentang pikiran yang membuat kita bisa jadi tidak bahagia, Ustaz?
0: Tayyib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan bagi diri kita melebihi zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenteram dengan zikir kepada Allah. Maka ketahuilah dengan zikir kepada Allah lah hati itu akan menjadi tenteram. Jadi perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghilangkan depresi, ya, kesedihan dan semisalnya, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, ini adalah doa yang secara spesifik diajarkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan rasa sedih, yeah, dan ham itu adalah kayak depresi. Orang memiliki humum, orang memiliki beban hidup, sesuatu akan datang. Yalah, hazan adalah kesedihan atas masa lampau. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baca doa tersebut. Banyak bacaan Al-Qur'an juga adalah dapat memberikan ketenangan. Difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Ya. Dan Al-Qur'an jadi penyembuh. Ya, dan dapat yang disebutkan syifa'ul lima fis sudur, menjadi penyembuh apa yang ada dalam dada kita. Ya, oleh sebab itu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak berzikir, banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah setelah sholat wajib tentunya. Ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasta'inu bis sabri was shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menanamkan rasa sabar. Ya. Dan juga dengan melaksanakan sholat. Ya, Allah Ta'ala alam.
1: Terus Ustaz berkata, kemudian kita mau langsung saja kita ikum. Silahkan juga.
11: Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
11: wabarakatuh. Ini Ustaz, anak punya family, punya musibah, terus nabrak orang, itu ya Ustaz ya. Tapi keluarganya itu tidak punya penting dan
0: bisa tangkap.
1: Ya, bisa diulang pertanyaannya, Bu. Mohon maaf kurang jelas.
11: Gini Ustaz, keluarga Ana itu ya menabrak orang gitu, terus orangnya tuh meninggal. Gimana jelas? Ya, orangnya tuh meninggal. Kemudian

0: si keluarganya itu nerima gitu Ustadz, jadi nggak dilanjut ke kepolisian gitu, istilahnya itu nerima gitu Ustadz. Baik. Mungkin sudah nasib dia gitu katanya Ustadz.
1: Iya.
0: Gimana dengan keluarga anak itu Ustadz ya? Apakah masih dikenai kafarat gitu Ustadz ya?
1: Iya.
0: Kayak itu Ustadz, yang membunuh 100 orang itu Ustadz.
1: Iya.
0: Itu dibandingkan dengan itu tuh bagaimana Ustadz? Mohon dijelaskan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
2: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Amma ba'd, orang yang menabrak sehingga korbannya meninggal dunia. Ya. Apabila dia dituntut oleh keluarganya, maka kan tuntutannya itu adalah kafarohnya adalah harus memerdekakan budak.
1: Yeah.
2: Dan membayar diat, ya dia membayar diat kepada keluarga korban dengan 100 ekor unta. Tetapi jika kemudian keluarganya itu memaafkannya seperti yang disebutkan tadi, dia tidak ada tuntut menuntut dan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Tapi di sana ada kewajiban lain. Ya, yaitu melaksanakan shaum 2 bulan secara berturut-turut. Karena ada faktor kelalaian.
1: Yeah.
2: Walaupun persekian ya persen gitu, itu ada kelalaian. Maka oleh sebab itu kemudian kalau seandainya tidak bisa memerdekakan budak ya, dan itu tidak ada sekarang perbudakan khususnya di negeri kita, maka dia harus dua bulan berturut apabila yang ditabraknya ini adalah seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu alim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa padanya budbaskan, maka dia harus melaksanakan shaum selama 2 bulan berturut-turut. Ya, berturut ini harus ya, karena perjalanan misalnya kita selingin dengan berbuka, itu harus diulang lagi tuh. Ya, kecuali kalau karena sakit tidak bisa melanjutkan, maka setelah sehat dia langsung menyambungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasiyam tatan hakima." Itu adalah merupakan bentuk taubat dari Allah Azza wa Jal, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, wallahu taala a'lam.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz ingin bertanya, istri Ana di jenis rupiah dan bunganya terus membengkak sampai sekarang. Temannya uang nomor istri Ana ditagih. Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah sebaiknya saya membayar hutang yang
2: sebaiknya? Alhamdulillah ala Rasulillah. Jika teman istri Anda itu telah mendapatkan izin dari
1: penggunaan data,
2: dari istri Anda untuk menggunakan data itu, maka dia memiliki konsekuensi.
1: Yeah.
2: Anda harus membayar utang itu karena Anda berstatus sebagai dhamin atau kafil,
1: penjamin,
2: dan membayarnya, dan kemudian menuntut kepada yang bersangkutan. Dan ini sesungguhnya tidak diperbolehkan kalau seandainya memang kita menjadi fasilitator atau penjamin. Karena sebagaimana kita ketahui, bagaimana dalam kasus pinjol ini kan di dalamnya terdapat riba. Ya, kalau seandainya kita benar-benar mengizinkan, maka dalam dosa. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling bekerja sama dengan dosa. Ya. Sehingga kalau seandainya itu atas izin kita, ya, dan kita bertindak sebagai penjamin, maka pertama kita dosa, yang kedua karena Anda bersatu sebagai penjamin, maka Anda juga harus membayar. Karena kalau tidak juga efeknya sangat besar. Ya, di sana ada pencemaran nama baik biasanya yang dilakukan oleh pihak pinjol. Ya, semua nomor yang

0: ada di dalam data itu akan diberikan pesan bahwa si fulan ini ada orang yang tidak bertanggung jawab, suka ngutang dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu kalau seandainya ya kalau seandainya itu yang terjadi, maka Anda harus membayar. Kalau Anda tak tanpa izin, laporkan jual itu adalah tidak memiliki payung.
1: Tapi tidak ditanggapi, Ustaz. Dan sampai sekarang ibu kami masih dicuekin. Kami khawatir, Ustaz, kan katanya kalau tidak bertegur sapa selama 3 hari, maka tidak akan diterima sholatnya. Nah, bagaimana dengan ibu kami, Ustaz?
0: Ya, yang terpenting bagi kita sekalian adalah terus berbuat baik, ya. Terus memaafkan. Ya. Adapun jika orang lain ternyata tidak mau menerima permohonan maaf kita sekalian, ya, maka kita telah menunaikan apa yang semestinya kita lakukan. Ya. Ya, apa yang semestinya kita lakukan. Dan seorang mukmin seyogianya adalah menjadi seorang pemaaf. Ya, oleh sebab itu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau untuk tidak memberikan kembali santunan, yeah, ya, tidak memberikan santunan kepada Mistoh karena dia terlibat dalam nama baik namanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kasus Hadisatul Ifk. Ya. Ketika orang-orang munafik menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan perselingkuhan dengan Sufwan ibn Mu'attal As-Sulami, kan santunan dan bantuan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu marah karena dipandang bahwa Mistah ini Abu Bakar As-Siddiq informasi tentang Ummul Mukminin justru dia turut menyebarkannya di tengah masyarakat. Yeah. Sehingga saat itu Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak lagi memberikan santunan dan bantuan itu. Yeah. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur di ayat 22, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim." Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah orang-orang yang memiliki karunia atau keutamaan dan kelapangan rizki di antara kalian bersumpah untuk tidak memberikan lagi ya bantuan kepada karib kerabat atau orang-orang miskin atau orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu." Maka berikan maaf, hendaklah dia berlapang dada. Dan Allah la yaghfirul ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hmm. Artinya kalau seandainya Anda ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, maka jadilah pemaaf bagi orang. Anda menginginkan pemaafan dan pengampunan dari Allah, sementara Anda sendiri tidak suka menjadi seorang pemaaf. Akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu ya langsung bantuan dan santunannya kepada mistalan wa ardhah wallahu taala alam.
1: Tafsir barakallahu fikum. Dan pertanyaan terakhir tadi merupakan akhir perjumpaan kita di kesempatan ini, dan kepada sahabat Muas kami ucapkan jazakumullah khairan atas interaksi Anda di program Sahabat Muas Bertanya di kesempatan ini. Semoga Allah berkahi kita dengan kalauhumma la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
4: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
4: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra.

0: bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan medical nyaman dan sebelum Anda tanah sucikan sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor.
2: Ta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540.
3: Bur yang tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita raih di hari itu. Salah satunya adalah dengan kita berolahraga, sahabat Muas. Menjaga kesehatan merupakan bagian dari ikhtiar seorang muslim. Nah, dengan tubuh yang sehat tentunya, bismillahi ta'ala kita dapat beribadah dan menjalankan aktivitas sehari-hari kita dengan lebih optimal. Karena itu tentunya patutnya kita berolahraga. Tapi memilih tempat olahraga yang nyaman itu juga ternyata tidak cukup. Karena kita harus mendukungnya dengan mencari tempat olahraga yang tentunya dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merusak dalam nilai-nilai syariat juga penting bagi kita. Sahabat Muas, dimanapun Anda berada, ada informasi menarik ya buat Sahabat Muas. Karena Hotel Sahid Aziza Syariah and Convention Kendari menghadirkan fasilitas unggul yang siap mendukung olahraga Sahabat Muas, yaitu berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanitanya yang terpisah. Nah, tidak hanya kolam renang, ada juga fasilitas gym yang berkonsep syariah, lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Nah, bagi sahabat Mas juga yang sedang mencari hotel yang dapat melayani wedding dengan konsep syar'i, atau mungkin sahabat Mas memang impiannya ingin mewujudkan pernikahan, dipastikan pilihan hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sana tersedia berbagai pilihan paket yang sahabat Mas dapat sesuaikan dengan kebutuhan. Di mana ada paket Alwardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta saja. Kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Nah, tidak hanya ruangan atau tempat atau fasilitas olahraga dan juga fasilitas

0: yang saya mendukung wedding dengan konsep syar'i, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari juga tersedia paket akikahan untuk momen istimewa keluarga Sahabat Muas. Nah, untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan juga menyediakan berbagai pilihan ruangan meeting atau ruang rapat dan juga banquet facilities yang representatif. Jadi Sahabat Muas, dimanapun Anda berada, segera kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga Kota Kendari. Nah, untuk informasi dan reservasi Sahabat Muas langsung dapat hubungi di nomor 0811-4511-17 atau nomor lainnya di 0811-4393-838. Mau acara apa saja, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention solusinya. Ya Sahabat Muas, dimanapun Anda berada, menemani waktu malam Sahabat Muas, kembali akan kami hadirkan di ruang itu Morotal Pilihan di kesempatan malam hari ini, di mana kita akan mendengarkan bersama satu morotal dari Quran Surah Al-Mulk, yang koreknya adalah Syekh Bandar Balela Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: 94.3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan semoga pembahasan yang telah kita dengarkan bersama di hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua tentunya untuk terus kita memperbaiki diri, baik dalam hubungan kita kepada Allah maupun menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan menjelang akhir pekan, sahabat Muaz, memasuki hari Ahad, maka mari kita melakukan kegiatan yang bernilai positif. Nah, selain memperbanyak ibadah dan berkumpul bersama keluarga tentunya, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan dengan kita berolahraga. Karena tubuh yang sehat adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patutnya kita syukuri dan kita jaga. Dengan tentunya kita berolahraga, kita berikhtiar agar tubuh tetap bugar sehingga kita lebih kuat dalam beribadah, bekerja, dan melakukan berbagai aktivitas kebaikan nantinya. Maka mari isi waktu akhir pekan ini dengan kegiatan yang membawa manfaat, karena seorang muslim tentunya bukan hanya memperhatikan kesehatan diri, memperhatikan kesehatan hati dan ruhnya, tetapi juga dia sepatutnya menjaga kesehatan jasadnya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, sahabat Muaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat Muaz yang telah setia menemani kami di kesempatan hari ini mendengarkan Radio Muaz bin Jabal Kendari, dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat

0: ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM.
2: Lomba dunia hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran,

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu, karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyar muslimin.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia, ini dimiliki oleh setiap di antara kita, sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la saqata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره
1: الكافرون. لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia. Wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muad Binjabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah Orang-orang Bertaubat kembali hadir ke ruang dengar Anda, menghadirkan satu tema tentang air mata perpisahan. Sore hari itu ia mendengar mereka berbincang-bincang. Hari Id kemungkinan adalah besok. Karena melihat ia ikut nimbrung bersama mereka dengan membicarakan suatu pembicaraan, mereka segera melemparkan kepadanya beban yang berat, yaitu meminta kepadanya untuk mendengar dentuman meriam yang mengisyaratkan bahwa bulan ini belum sempurna dan bahwa besok adalah hari Id, padahal ia masih sangat kecil. Ia menerima kewajiban itu dengan tekad yang kuat dan kejantanan yang tampak di masa kecilnya itu. Ia meninggalkan mainan yang ada di sekelilingnya, melupakan teman-teman bermainnya, tekun mendengarkan segalanya dan menajamkan panca inderanya, seolah-olah hari Id adalah tanggung jawabnya. Ia naik ke bagian rumahnya yang paling tinggi, lalu keluar ke halaman, dan akhirnya ia memilih jendela yang paling sepi dan paling jauh dari keramaian. Waktu-waktu berlalu untuk menunggu. Pada masa itu ia terus menunggu pulang pergi ke rumahnya. Namun beberapa saat kemudian, telinganya bergetar karena gembiranya, yakni ketika mendengar suara-suara meriam. Hal itu semakin jelas ketika imam masjid langsung berhenti untuk menunaikan sholat tarawih. Maka jelas baginya bahwa sudah diputuskan hari Id besok mulai dari malam yang gelap itu, bahwa bulan sabit Syawal sudah muncul. Ia berjalan tergesa-gesa ke rumah neneknya untuk menyampaikan kabar gembira yang ditunggu-tunggu orang banyak, yang telah ditunaikannya dengan baik-baik. Suaranya sudah lebih dahulu sampai ke segala penjuru rumahnya, mengemukakan kedatangan hari Id besok. Namun saking terkejutnya, ia segera berhenti. Secara sekilas ia melihat neneknya sedang berada dalam musolanya dalam keadaan berlinang air mata. Ia mendekati nenek itu dan berteriak mengumumkan kepadanya tentang kedatangannya dan kedatangan hari Id besok. Kedua matanya mengikuti jatuhnya air mata neneknya itu di dalam musola. Sang nenek baru menyadari kehadirannya dan mengangkat kepalanya. Ia menyembunyikan air matanya dengan tangannya serta mengelap keningnya. Ia menunjukkan kegembiraannya karena melihat cucunya itu bergembira dengan kedatangan hari Id. Beberapa tahun yang panjang berlalu dari umurnya. Ia mengetahui bahwa air mata itu adalah ungkapan yang jujur dari perpisahan dengan bulan yang agung, hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, yakni bulan Ramadan. Itu adalah kesedihan dari orang yang bergembira dengan datangnya musim penuh kebajikan, lalu kemudian berakhir. Yang tinggal dalam dirinya adalah rasa berat untuk berpisah dengan bulan itu, bulan kebaikan dan bulan sedekah, yang akhirnya menjadikannya berangan-angan seandainya seluruh bulan dalam satu tahun adalah bulan Ramadan. Setelah anak itu besar dan menjadi seorang perjaka, ia melihat bahwa barometer itu telah menjadi terbalik dan persoalannya telah berubah. Situasi dan kondisi telah berganti. Ia melihat dengan bola mata kepalanya sendiri yang pernah digunakan untuk melihat tetesan air mata neneknya. Adanya orang-orang yang bergembira mendengar pengumuman Id dan berlari meninggalkan Ramadan. Ia melihat orang yang meninggalkan segala ibadah dan ketaatan seiring dengan diumumkannya waktu Id. Seolah-olah fajar hari Id adalah pengumuman untuk meninggalkan segala ketaatan dan kewajiban dan izin untuk memulai musim penuh kemaksiatan dan keharaman. Ia semakin yakin dengan hal itu ketika ia mendengar imam mengangkat suaranya di atas mimbar pada salat sholat Jumat mengakhiri bulan Ramadan, sementara masjid tinggal berisi sedikit saja yang sholat. Ia bertanya-tanya, sementara bayangan air mata yang dia lihat di pipi neneknya dan kepahitan perpisahan tersirat di wajahnya. Apakah begini gersangnya kita meninggalkan Ramadan dan dengan terus berbuat kesalahan? Apakah masjid hanya dikenal dan Al-Quran hanya dibaca di bulan Ramadan saja? Padahal bulan Ramadan adalah ibarat sekolah yang mendidik jiwa untuk tetap memiliki tekad dan semangat yang sama sepanjang tahun tanpa mengenal lelah, bosan atau loyo. Akan tetapi apa yang kita lihat pada hari ini ketika perpisahan dengan Ramadan berarti berpisah dengan masjid hingga tahun berikutnya. Lupa lagi menunaikan ibadah sunnah dan bahkan meninggalkan yang wajib. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu hingga datangnya kepadamu yang diyakini yaitu ajal. Yang dimaksud dengan keyakinan adalah kematian, bukan meriam di hari Id. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang berlalu meninggalkan kita, Ramadan juga akan berlalu. Maka sudah sewajarnya kita mempersiapkan diri, mengisi waktu-waktu yang ada dengan ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: FM Radio Muaz Bin Jabal.
5: Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
6: Ihfazillah tajidhu tujahak.
5: Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
6: Idza sa'alta fas'alillah.
5: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
6: Wa idza sta'anta fasta'in billahi.
5: Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga juga larangan-larangannya.
7: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
5: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tentu. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholatnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
8: di saat dia susah,
5: di saat dia fakir,
8: di saat dia fakir,
5: di saat dia miskin,
8: di saat dia miskin,
5: di saat dia sakit,
8: di saat dia sakit,
5: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.
9: A'udzu billahi

0: Sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah.
0: Apakah selama ketika diberikan kesenangan menutup aurat? Selama ketika diberikan kesenangan menutup aurat? Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membantu fakir miskin?
1: Suka berinfak membantu fakir miskin?
0: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah.
1: Wajib memenuhi hak Allah.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para ikhwan, bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, bab yang minggu lalu kita terangkan tentang masalah al-islah, mendamaikan antara manusia. Kemarin kita terangkan bahwa sifat seorang mukmin, di samping dia bisa menjaga dirinya, dia juga bisa menjaga, memperbaiki orang lain. Dan itu sifat al-ghuraba, orang-orang yang asing di akhir zaman. Rasulullah SAW mengatakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam bermula dengan keasingan dan akan kembali asing sebagaimana semula. Fatuba lil-ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Apa sifat mereka? Alladzina yasluhuna inda fasadin nas, orang yang saleh di saat orang rusak. Jadi al-islah dari kata-kata salah, perbaikan, saleh, baik. Di dalam sifat lain, di riwayat lain disebutkan alladzina yuslihuna, orang-orang yang memperbaiki, yang mengislah apa yang telah dirusak oleh manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW pada awal Islam, beliau adalah orang saleh dan muslih. Seharusnya muslim pada zaman sekarang juga saleh dan juga muslih. Saleh pada dirinya dan muslih pada orang lain. Dan muslih di sini bermakna di antaranya adalah al-islah, mendamaikan dan memperbaiki hubungan manusia. Hadis Ummu Kulthum, Rasulullah SAW mengatakan, laisal kadzabu, tidaklah seseorang disebut kadzab, pendusta, yang mendamaikan antara manusia kemudian dia mengabarkan kebaikan atau berkata kebaikan. Sifat dusta bukanlah sifat seorang mukmin. Rasulullah SAW mengatakan, laisal mu'minu kadzaban, tidaklah seorang mukmin mempunyai sifat kadzab. Kadzab adalah isim mubalagha dari kata-kata kadzib. Maksudnya adalah kata yang bermakna berulang-ulang atau berlebih-lebihan. Al-kadzab adalah orang yang berdusta yang sudah pada tingkat berlebih-lebihan. Rasulullah SAW mengatakan tidak seorang mukmin bersifat dusta, yang bertujuan dusta, bermaksud dusta dan membiasakan dirinya terhadap dusta. Abu Amr Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada hadis yang terbagus di dalam masalah dusta kecuali hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawiyah rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi, dia mengatakan, inna as-sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya jujur akan membawa seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan akan membawa seseorang kepada surga. Sudah itu Rasulullah mengatakan, innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta mengarahkan seseorang kepada berbuat maksiat yang banyak. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sesungguhnya berbuat maksiat yang banyak akan membawa seseorang kepada neraka. Yahdi ilan nar. La yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba Tidaklah seseorang berdusta dan membiasakan dirinya berdusta, wa yataharral kadziba. Dia mencari ucapan supaya berdusta, membiasakan dirinya berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai Allah Subhanahu wa taala menulisnya sebagai pendusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan yang diperkecualikan oleh Rasulullah SAW dari sifat kadzab, dari sifat dusta, adalah diantaranya adalah orang yang islah bainan nas, memperbaiki hubungan manusia. Diperbolehkan berdusta dengan tujuan baik, islah. Dan itu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mengatakan inni saqim, ketika mereka berjalan hendak menghadiri upacara raja, apa kata Ibrahim? Inni saqim, saya sakit, saya mau pulang kembali. Kepulangan Ibrahim bukan karena sakitnya kan, tapi ingin menghancurkan berhala-berhala yang telah beliau atur muamalah. Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada saudara-saudaranya yang datang dari Mesir, yang datang dari Palestina ke Mesir, meminta ganti dari makanan yang mereka butuhkan dengan apa yang mereka miliki dari harta benda. Kemudian Nabi Yusuf memasukkan bejananya ke tempat makanan adiknya Binyamin. Kemudian berangkatlah kakak beradik tersebut. Di tengah jalan berkata prajurit Yusuf, ayyatuhal iru innakum lasariqun, wahai kafilah, sungguhnya di antara kalian ada yang mencuri. Padahal tidak ada yang mencuri. Yang ada bahwa Yusuf memasukkan bejananya kemudian untuk hila, untuk sebuah kebaikan. Itu juga yang disebut oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dikejar oleh Suraqah bin Malik, di depannya Abu Bakar dan di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Suraqah, siapa yang di depan? Maka dijawab, siapa yang di depan? Maka dijawab oleh Abu Bakar, baghin, orang yang mencari. Dan siapa yang di belakang yaitu Rasulullah? Hadin, orang yang memberi petunjuk. Apa kata Suraqah? Demi Allah, saya meyakini itulah Muhammad dan Abu Bakar yang dicari-cari oleh Quraisy. Jadi itu semuanya adalah bentuk kedustaan, akan tapi untuk sebuah kemaslahatan yang diperbolehkan di dalam syariat. Akan tapi jelas, selagi ada cara lain sebelum berdusta, kita masih mempunyai cara yang disebut tauriyah. Dia tidak berdusta, akan tetapi dia bermakna umum yang bisa saja ditafsirkan berbeda bagi orang yang menangkapnya. Tafsirkan berbeda, itu disebut tauriyah. Dan itu yang diinginkan oleh asal syariat. Umar berkata, sesungguhnya saya tidak ingin berdusta, kan, tapi jika seandainya kita terpaksa berdusta, maka gunakanlah tauriyah. Dan Rasulullah SAW menerangkan di antara dusta juga yang diperbolehkan adalah al-harb, pada peperangan dusta diperbolehkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-harbu khuda'ah, bahwa perang adalah dusta. Al-harbu khuda'ah, tipu daya. Tipu daya. Lihat bagaimana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bertanding satu lawan satu melawan Abdul Wud di perang Khandaq, yang mana Abdul Wud seorang dari suku Quraisy yang terkenal besar badannya dan ahli di dalam berperang, terutama satu lawan satu. Telah berapa sahabat Rasulullah SAW maju ke depan dan dia tidak menang, meninggal. Abdul Lut waktu itu berada di sebuah Abdul Lut dengan pasukannya, dengan beberapa orang Quraisy, ingin menyeberangi Khandaq, batasan tersebut. Dihadang oleh beberapa sahabat, maju meninggal. Dibunuh oleh Abdul Lut. Sampailah kepada Ali bin Abi Thalib, seorang perwira yang sangat luar biasa, menggoreskan keberaniannya. Dari bukti keberanian Ali bin Abi Thalib adalah ketidakrelaannya dia diletakkan oleh Rasulullah SAW menjaga Madinah ketika berangkat di perang Tabuk. Ketika Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, kamu tinggallah di Madinah. Biar kami yang berangkat ke Tabuk perang." Apa kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, anggapkah engkau sejajarkan saya dengan anak-anak dan wanita? Demi Allah, saya ingin berangkat." Apa kata Rasulullah SAW menenangkan hatinya, "Wahai Ali, sungguhnya engkau denganku sebagaimana kedudukan Musa dengan Harun." Sehingga Ali pun reda dan rela terhadap kepergian Rasulullah SAW dan dia tinggal di rumah. Perwira, bagaimana pertempurannya dengan Abdul Wahid? Ketika terjadi satu lawan satu, seperti kata orang Daud melawan Jalut. Daud melawan Jalut, Daud kecil, Jalut besar, raksasa. Sama Abdul Wahid dengan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Saya tahu bahwa engkau adalah orang yang kuat. Akan tapi bagaimana saya akan bisa bertanding dengan engkau satu lawan satu, sedangkan di sebelahmu ada seseorang?" Kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ketika Abdul Wahid sebagai seorang merasa kesatria, tentu dia menoleh ke sebelahnya. Sebelahnya dia lihat. Ada seseorang, kiranya tidak ada seseorang. Waktu itu juga Ali bin Abi Thalib melayangkan pedangnya, kemudian terpenggalah kepalanya. Jadi dusta di dalam peperangan boleh diperbolehkan. Dan ini banyak kisah-kisah kesatriaan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya akibat dari dusta di dalam peperangan. Maka peperangan mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki di luar peperangan. Seperti sombong di dalam peperangan juga diperbolehkan. Sombong di dalam peperangan juga diperbolehkan. Itulah yang dikenal di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memilih sebuah sumur di perang Badar, Rasulullah berhenti, di sini kita berhenti. Berkata salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ahadi manzilun anzalakallah am hiya harbun wa makidah?" "Ya Rasulullah, tempat yang engkau berhenti di sini, apakah tempat yang Allah telah tentukan atau dia adalah peperangan dan tipu daya?" Apa kata Rasulullah? "Tak, sesungguhnya dia adalah peperangan dan tipu daya." Apa kata sahabat tersebut? "Ya Rasulullah, jika seandainya kita ingin berperang, kita ingin membuat tipu daya, bukan di sini tempatnya. Kan tapi kita maju ke depan di penghujung sumur, kemudian kita keruhkan semua sumur sehingga mereka tidak bisa minum, kita bisa minum." Itu yang terjadi di perang Badar. Dan banyak contoh-contoh yang lain tentang masalah itu. Yang ketiga, hadits ar-rajuli imra'atah wa hadits al-mar'ati zawjaha. Cerita seorang suami kepada istrinya atau cerita istri kepada suaminya. Ini juga diperbolehkan berdusta. Berdusta yang mendatangkan maslahat. Tiga hal ini mendatangkan maslahat. Maslahat untuk islah, yaitu perdamaian. Maslahat di dalam peperangan, yaitu kemenangan untuk kaum muslimin untuk menegakkan kebenaran. Dan maslahat untuk suami istri adalah maslahat kedamaian di antara keluarga tersebut. Dan cerita seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya adalah di dalam mengungkapkan sebuah ungkapan rasa sukanya, cintanya, makanan dan semacamnya. Dan ini diperbolehkan dan dia tidak termasuk yang terlarang dan dia termasuk yang dirukhsahkan. Ya, wallahu ta'ala.
3: Hadis 255. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi aliyatin aswatuhuma. Naam. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi aliyatan aswatuhuma. Wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'in wa huwa yaqul wallahi la af'al. Fa kharaja alayhi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala aina al-muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Fa qala ana ya Rasulullah falahu ayyu dhalika ahabba. Muttafaqun alaihi. Hadis 255. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara keras dari orang yang bertengkar di depan pintu rumahnya. Salah seorang meminta keringanan utang dan meminta bantuan kepada temannya. Tetapi yang mengutangi menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan memenuhi permintaanmu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dan mendekati keduanya dan bertanya, "Mana yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berbuat kebaikan?" Ia menjawab, "Aku wahai Rasulullah, bagi dia apa saja yang disukainya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Hadis Aisyah radhiyallahu anha menerangkan Rasulullah SAW mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Yang terdengar oleh Rasulullah SAW dari rumahnya. Kebetulan rumah Rasulullah SAW berada di depan masjid, sebagaimana rumah seperti ini, mihrab. Kemudian sebelah sini ada pintunya, di sebelahnya rumah Rasulullah, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dua orang yang suaranya seakan-akan berteriak, yang satu menagih utangnya dan yang satu lagi meminta diringankan utangnya, sehingga terdengar oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mendamaikan keduanya dengan mengatakan falahu ayyu dzalika ahab. Dan ini salah satu bentuk islah, salah satu bentuk islah mendamaikan manusia di dalam muamalat. Sesungguhnya islah mempunyai banyak cabang dan banyak permasalahan. Mungkin yang paling masyhur di kalangan

orang-orang yang ingin mendamaikan adalah mendamaikan dalam masalah muamalat. Di dalamnya masuk utang piutang, jual beli dan semacamnya. Di dalam Islam itu dikenal dahulunya dengan hisbah. Di setiap pasar yang dibangun oleh Islam, khilafah, itu dibangun kantor hisbah yang di sana menyelesaikan perkara jual beli mereka yang mereka perselisihkan. Dan itu berbeda dengan mahkamah yang ada di pengadilan. Hisbah adalah islah bainan nas, perdamaian antar manusia yang masuk di dalam bab muamalat. Dan yang kedua adalah mendamaikan manusia dalam segi hubungan kekerabatan, keluarga, perdamaian, mendamaikan suami istri, mendamaikan kerabat dan semacamnya, kabilah dan semacamnya. Dan yang ketiga, yang lebih luas lagi, mendamaikan antara negara, antara kabilah, bangsa-bangsa dan yang lainnya. Nah, hadis Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah SAW juga salah satu tugasnya mendamaikan manusia di dalam bab muamalah. Dan ini mau tak mau, seorang yang islah, yang ingin mendamaikan manusia, dia harus mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam muamalat yang diperselisihkan. Hukum Allah Subhanahu wa taala tentang muamalat yang diperselisihkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berucap. Dan ini sebuah ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tertentu. Ilmu islah, bahwa orang yang mendamaikan, Allah berikan dia ilmu. Makanya Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang melebihi dari ayahnya di dalam masalah ini. Sebagaimana dalam surah An-Naml diterangkan atau Sad, bahwasanya dua orang wanita bertengkar tentang permasalahan seorang anak yang mereka mendakwakan bahwa mereka yang mempunyai anak tersebut. Anak tersebut dakwah, dia dakwah. Kemudian Nabi Daud menyerahkannya kepada anaknya, karena Daud adalah seorang khalifah raja yang juga tugasnya adalah islah bainan nas. Makanya Sulaiman menggunakan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamna Sulaiman, fahamna aman pada Sulaiman. Apa pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman? Yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Sulaiman, atau Sulaiman berkata kepada kedua orang wanita tersebut, kalau seandainya kalian tidak ada yang mengalah, maka saya akan sembelih anak ini. Apa? Diambilnya oleh Sulaiman anak tersebut, dirampasnya, kemudian dikeluarkannya pedang, kemudian berucaplah kedua-duanya yang membuktikan bahwa satu dari keduanya benar dan satu jentanya salah. Seorang ibu yang satu yang merasa tidak mempunyai anak, atau dia merasa mempunyai anak akan tapi tidak seperti ibu kandungnya, dia mengatakan, dia diam saja, tidak mengatakan apa-apa. Kan tapi si orang ibu tadi, yang satu lagi yang merasa bahwa dia yang melahirkan dan semacamnya, apa katanya? Wahai Nabi Allah Sulaiman, sungguhnya saya rela bahwa anak tersebut adalah anak si, ibu si fulan. Maka diberikanlah oleh Sulaiman kepada ibu yang memberikan kerelaan tadi. Ini dia, ambillah ini anak. Sesungguhnya engkau berbuat tersebut adalah dari dasar kasih cinta engkau kepada anak tersebut. Itu pemahaman di dalam islah bainan nas. Terjadi juga pada zaman salah seorang qadi terkenal di Arab, Qadi Shuraih. Qadi Shuraih bertengkar dua orang ibu mempertentangkan seorang anak. Akan tapi jelas cerita Nabi Sulaiman tentu tidak bisa diulang kembali karena ceritanya sudah masyhur. Apa kata Shuraih? Demi Allah saya tidak akan ulang.

cerita Sulaiman. Maksudnya diambil anaknya tersebut, kemudian dia sembelih. Karena bisa saja kedua-duanya menyatakan, ya udah untuk saudara sebelah. Akan tetapi apa kata Surayyah demi Allah, ini bisa diketahui melalui telapak kakinya. Di Arab terkenal mengenal sesuatu dengan telapak kaki, semacam DNA atau sidik jari. Kalau di Arab terkenal juga dengan melihat kaki. Sesungguhnya melihat kaki akan diketahui siapa yang pemilik anak dan semacamnya. Itu yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau gembira melihat Adil Mudliji. Seorang pakar penilik itu menyatakan bahwa Usamah adalah anak Zaid. Ketika mereka berdua, ayah dan anak tersebut, Usamah dan Zaid, kehujanan, terbungkus mereka ke dalam sebuah kain, kemudian yang nampak kakinya. Apa kata Mudliji? Sungguhnya kaki satu adalah keturunan dari kaki satunya. Maksudnya kaki itu sama-sama berkata. Tersenyum Rasulullah dan gembira karena ada tuduhan bahwa Usamah tidak adalah anak Zaid. Karena Zaid orangnya putih, Usamah orangnya hitam. Dan Rasulullah SAW mengabarkannya kepada Aisyah. Ya Aisyah, tidakkah engkau mendengar apa perkataan Mudliji tentang kaki Usamah dan Zaid? Laku lihat bahwa di sini dibutuhkan hikmah, ilmu tentang menyelesaikan, dan juga hikmah cara menyelesaikannya. Faedah yang berikutnya tentang masalah hadis ini, tentang masalah perselisihan di kalangan sahabat Rasulullah SAW, perselisihan di kalangan sahabat tentang masalah hutang piutang, tentang masalah muamalat. Ini sering terjadi sebagai tabiat manusia biasa bertengkar karena masalah muamalah. Buktinya dua orang sahabat ini bertengkar. Kemarin kita terangkan bahwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu juga bertengkar dengan Ibnu Hirdib. Dan juga banyak sahabat-sahabat juga bertengkar dengan sahabat lainnya karena perkara masalah harta. Pertengkaran tidak hanya berbisik-bisik kan, tapi pertengkaran sudah sampai juga pada suara keras. Yang satu memohon, yang satu menolak. Sampai yang satu ini mengatakan, wallahi la af'al, demi Allah saya tidak akan melakukannya. Apa permasalahannya? Seorang sahabat tadi meminta dua hal. Pertama, adapun salah satu dari keduanya, yastaudiul akhar. Yastaudiul akhar maksudnya ingin menghapus, memutihkan hutang piutangnya. Memohon kepadanya untuk memutihkannya. Yang pertama, yastaudiul akhar maksudnya untuk menghapuskan. Wa yastarfiquh maksudnya adalah meminta keringanan. Dikurangi harta, kurangi. Maksud dikurangi yaitu dari modal. Jadi dia tidak kuat lagi membayar, dia meminta kepada sahabatnya tersebut untuk memutihkan modal hutang. Atau kurangi setengah, kurangilah dari modal, bukan dari untung. Itu yang disebutkan oleh syurah hadis ini. Kan tapi ini, yang ini kejadian ini begitu gitu. Dan Rasulullah SAW mendengar orang yang bersumpah, beliau tidak tega. Aynal muta'alli alallahi la yaf'alul ma'ruf. Siapa yang tadi bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dia tidak mau melakukan kebaikan. Menunjukkan bahwa sumpahnya tersebut tidak boleh. Seseorang ketika dia bersumpah kepada kawannya untuk memutihkan hutangnya atau menghilangkan setengah hutangnya, kemudian dia bersumpah demi Allah saya enggak mau melakukannya, itu berarti sumpah seperti itu tidak dibenarkan. Kenapa? Dilarang seorang muslim mengharamkan dirinya dari berbuat baik. Maksudnya dilarang seorang muslim membuang kebaikan atas dirinya. Enggak boleh. Kalaupun dia terpaksa tidak bisa melakukan tapi tidak dengan sumpah. Jadi jangan sekali-sekali kita menolak kebaikan. Jangan sekali-sekali kita menolak kebaikan. Dan memutihkan hutang dan hutang adalah sebuah kebaikan. Ketika dia mengatakan demi Allah saya tidak mau melakukannya, berarti dia telah menghilangkan kebaikan dari dirinya. Itu sebagian dari orang menyebutkan satu. Yang kedua,
Seharusnya orang yang bersumpah itu datang dari azam yang kuat untuk tidak melakukannya. Dan itu tidak dibenarkan jika seandainya perbuatan itu adalah perbuatan baik. Bisa saja nanti dia berubah pikiran, kemudian dia mau menerimanya sehingga dia kemakan sumpah. Orang yang seperti ini wajib membayar kafarat. Orang yang seperti ini wajib membayar kafarat. Sesungguhnya berbicara tentang masalah sumpah, itu terbagi tiga. Sumpah lagha. Sumpah yang orang mudah bersumpah tapi tidak mempunyai makna. Demi Allah, tadi saya berjalan ke pasar. Demi Allah, saya tadi melihat burung. Jadi sumpahnya tidak bermakna, tidak memberikan faedah, tidak memberikan apa-apa. Dan itu biasa di kalangan Arab, kadang-kadang begitu dia. Orang Arab sering bersumpah lagu begitu. Dan itu tidak dimasukkan ke dalam sumpah yang membayar kafarat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yu'akhidukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan mengambil hukuman bagi orang-orang yang berbuat lagu, berbuat sia-sia di dalam sumpahnya. Maksudnya tidak membebani kepadanya kafarat. Dan yang kedua, yaminul ghamus, sumpah haram. Yaminul ghamus, sumpah tapi dalam melakukan yang haram. Dan ini juga tidak dibenarkan. Demi Allah, malam ini nanti saya akan mencuri. Itu yaminul ghamus. Demi Allah, kalau seandainya saya sembuh nanti, saya akan tawaf di kuburan Syekh Burhanuddin. Sumpah yaminul ghamus, hukumnya dosa besar. Nah, sumpah yang ketiga, itu yang disebut sumpah, sumpah yang muakkad, sumpah yang terbuhul di dalam hati, yang mana dia di dalam menunaikan kebaikan, kalau seandainya dia tidak berani menunaikan, tidak jadi menunaikannya, wajib membayar kafarat. Dan ini pun terbagi dua. Seseorang yang bersumpah atas kebaikan, ya Allah, kalau seandainya nanti saya sembuh, saya akan berangkat haji. Dan ini sebuah kebaikan. Ini dia mempunyai dua pilihan. Pertama, atau dia mempunyai dua keadaan. Keadaan pertama, dia tidak melakukan sumpah tersebut, dia wajib bayar kafarat. Dan yang kedua, dan dia berdosa. Dan yang kedua, dia melihat ada yang lebih maslahat dari itu, dari sumpahnya yang pertama, maka dia tunaikan, kemudian dia membayar kafarat. Dan ini dia tidak berdosa, bahkan berpahala. Demi Allah, kalau seandainya usaha saya lancar, insya Allah saya akan menyembelih 10 ekor kerbau. Kiranya dia lihat, dia menyembelih 100 ekor kerbau. Berarti sumpahnya dia telah langgar, akan tetapi melanggar kepada yang lebih baik. Itulah yang kebiasaan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW jika melihat bersumpah, kemudian melihat ada dua jalan yang lebih baik, beliau memilih yang lebih baik, kemudian membayar kafarat atas sumpah yang beliau telah sumpahkan. Itu hukum sumpah secara umum. Poin yang berikutnya tentang masalah hutang piutang. Hutang piutang. Bahwa pada dasarnya hutang itu adalah sesuatu yang harus

jatuh, kemudian dia berhutang, itu hutang buruk. Dan juga ini mendatangkan kesedihan. Hutang yang seperti ini mendatangkan kesedihan. Akan tapi hutang untuk sebuah usaha yang sudah lancar dan semacamnya, ini tidak termasuk dari hutang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita katakan, bolehkah kita berhutang? Kita katakan hukum berhutang boleh, sesuai dengan pembagian hutang yang saya sebutkan tadi. Sesungguhnya Rasulullah SAW berhutang dan baju besi beliau tergadaikan. Akan tapi nyaris semua hutang Rasulullah SAW adalah hutang yang pasti sudah bisa dibayarkan. Jadi semua hutang Rasulullah SAW adalah hutang yang baik. Hutang yang baik. Nah, hutang yang buruk ini, bolehkah seseorang berhutang dengan buruk? Kalau seandainya keadaan memaksanya untuk berhutang, maka dia diperbolehkan. Kan tapi ada hal-hal hutang yang haram. Hutang yang haram jika seandainya orang berhutang wasilah untuk meminta-minta. Haram. Seperti seekor serigala yang memburu buruannya. Dikejar ke sini enggak masuk, dikejar ke sana enggak masuk, dikejar ke sini enggak masuk juga. Akhirnya dipakai Aji Pamungkas berhutang baru masuk. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dipinjam, diminta, minta dihibahkan, dizakatkan, disedekahkan. Dah juga diberi-beri oleh orang itu. Akhirnya udahlah hutanglah. Padahal hutangnya sebenarnya tujuannya adalah kedok untuk meminta. Dan ini haram. Haram yang saya maksud kalau seandainya itu menjadi profesi baginya. Kalau seandainya itu dia terdesak karena keadaan, maka tidak jadi haram. Karena dia masuk ke dalam pintu darurat, jangankan berhutang. Untuk meminta saja dia berhak. Jangankan berhutang, untuk meminta saja dia berhak. Kan tapi hutang yang disengaja seperti ini, ada tiba orang hutang-hutangnya berlimpah ya, tapi tujuannya sebenarnya adalah itu. Itu adalah lebih buruk daripada minta-minta. Karena dia menjadikan sarana yang baik untuk sarana yang buruk. Di sini ada seterangkan tentang adab berhutang. Terangkan yang pertama, adab berhutang. Pertama, hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan. Maksudnya bagi yang menghutangkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu daynin jarra naf'an fa huwa riba." Setiap hutang yang mendatangkan manfaat, maka dia riba. Tidak boleh menguntungkan. Menguntungkan di dalam segi madi, secara materi, saya kasih utangkan engkau 1 juta, tapi beri saya 1.100.000 tahun depannya. Tidak boleh. Atau secara maknawi, saya hutangkan kepada engkau 1 juta, tapi tolong anak saya loloskan. Itu maknawi. Itu kedua-duanya haram dan itu riba. Makanya Rasulullah SAW melarang hutang dengan jual beli. Nahan Nabi SAW anil bay' wa dayn. Makanya dilarang jual beli dengan hutang. Saya hutangkan kepada engkau, tapi tolong jualkan mobil engkau kepada saya. Tidak boleh. Ditakutkan bahwa dia mengambil manfaat dari pinjaman kawannya tersebut. Sehingga kawannya tidak ada jalan lain kecuali mengutang kepadanya, karena dia terpaksa harus mengutang, dia harus menjual apanya. Atau juga hal yang sama seperti kontrak. Boleh, saya utangkan berapa antum mau, tapi kontrakkan rumah yang itu. Ini gak boleh, harus diselesaikan satu persatu. Atau harus tidak ada hubungan antara hutang dengan jual beli. Kemudian diantara adab berhutang, kebaikan seharusnya dibalas dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan?" Apakah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa? Ini yang sering diabaikan bagi orang yang berhutang. Dan ini yang harus dikembangkan sehingga hutang piutang ini menjadi hal yang biasa di kalangan kaum muslimin. Karena berbedanya antara hutang piutang dengan jual beli

0: Perbedaannya dari dasar hukumnya. Hukum jual beli adalah dari pintu murabahah, saling menguntungkan. Sedangkan hukum berhutang berasal dari kasih sayang dan musamahah, toleransi. Saya kasihan kepada engkau, maka saya hutangkan. Kalau jual beli tidak, saya merasa beruntung dengan engkau, maka saya berjual beli dengan engkau. Nah, jangan dia jadikan kebalikannya, bahwa hutang dijadikannya sebagai pintu untuk mendatangkan manfaat. Ini di dalam adab jual beli. Jadi hal jazaul ihsan illal ihsan, seharusnya itu harus berada bahwa seorang yang menghutangkan, memberikan kebaikannya dengan menghutangkannya, maka seharusnya berbalas. Kemudian orang tersebut menagihnya kepada Rasulullah. Boleh menagih hutang, tidak aib. Menagih hutang boleh. Apa kata Rasulullah SAW? Berikan kepadanya, berikan unta kepadanya. Kemudian para sahabat pun mencari unta yang seumur dengan yang dihutang oleh Rasulullah SAW tadi, akan tapi mereka tidak menemukannya kecuali yang lebih tua. Itu yang lebih mahal. Maka Nabi mengatakan, berikan aja kepadanya. Maka dijawab oleh seseorang yang menghutangkan kepada Nabi tadi, engkau telah menunaikannya lebih baik, semoga Allah membalasnya dengan setimpal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sebaik kalian khairukum ahsanukum qala'a. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus cara membayarnya. Kalau seandainya Anda dihutangkan, kemudian Anda memperoleh keuntungan dari keuntungan tersebut, baik keuntungan materi maupun kelapangan waktu dan semacam, berikan sesuatu kelebihan. Sifat seorang mukmin, ahsanukum khairukum ahsanukum qala'a. Sebaik-baik kalian adalah orang yang pandai, yang baik menunaikan hutang. Nah, ini 1 juta kemarin dan ini goreng pisangnya, atau pisangnya lah, atau apanya lah untuk engkau, dan semacamnya. Diperlebihkan. Dan ini akan memberikan kebahagiaan luar biasa kepada orang yang mengutang. Untuk berikutnya Anda tidak lagi diberikan hutang, akan tapi Anda tidak lagi meminta hutang kepadanya. Akan tapi kadang-kadang orang tersebut menawarkan hutang kepada Anda. Tidak mau berhutang lagi? Jangan berikan seperti itu. Lihat bagaimana Jabir bin Abdullah gembiranya menghutangkan kepada Rasulullah SAW. Kisah Jabir sebenarnya bukan hutang piutangkan, tapi Rasulullah SAW memberi pembayaran undur. Rasulullah beli dahulu, kemudian dia bayar nanti di Madinah. Apa yang terjadi? 2 kali kejadian. Makanya Rasulullah SAW, salah satu bukti bahwa beliau adalah Rasulullah yang benar-benar sesuai apa yang diucapkan dengan pepatahnya, ahsanukum qada'an. Jabir berjual beli dengan Rasulullah SAW di balik Madinah. Jabir mensyaratkan supaya pemberian atau transaksi jual beli tersebut, ontanya waktu itu, nanti dikembalikan Madinah, biar numpang dahulu Jabir dari Tabuk ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Jabir serahkan, nih ya Rasulullah. Rasulullah SAW pun mengatakan, bayarkan untuk Jabir. Dibayarkan seharga yang sangat luar biasa waktu itu. Jabir ditawarkan 1 dirham, 2 dirham, sampai ratusan dirham diberikan oleh Rasulullah. Kemudian berangkat Jabir dengan uang tersebut, dan dia sudah untung sangat luar biasa. Kan tapi apa kata Rasulullah? Untanya juga berikan kepada Jabir. Untanya berikan juga kepada Jabir. Jadi uang dia dapat, unta dia juga dapat. Jelas itu Rasulullah SAW. Kan tapi juga di kejadian yang lain, bahwasanya Jabir juga berhutang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah membayarnya dan menambahkannya. Wazadahu, dan menambahkannya. Hutangnya 1 juta ditambahkan. Dan yang ketiga, ada berhutang juga berhutang dengan niat baik. Diharamkan seseorang berhutang dengan niat tidak baik. Hadis Abu Hurairah cukup bagi ancaman bagi orang yang berhutang sengaja untuk tidak niat baik. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang dengan tujuan untuk membayarnya, maka Allah akan tunaikan untuknya. Kalau Anda ambil harta orang, baik dalam jual beli dan semacamnya, Anda berhutang dengannya, tapi dengan tujuan untuk membayarnya, Allah akan bukakan pintu jalan-jalan untuk membayarnya. Allah mudahkan itu. Kan, tapi barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya, utang udah dianggap sebuah keberuntungan. Nih, meledak tender Abi nih. Meledak tender Abi. Kenapa kata dia? Karena dia berhasil mencairkan utangan orang kepadanya. Diutang orang kepadanya. Meledak tendernya. Kemudian dia poya-poya. Dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya, maka Allah akan membinasakannya dengan utang tersebut. Dengan utang tersebut. Sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Keempat, sebagaimana yang saya terangkan tadi, tidak diperbolehkan hutang disertai jual beli. Hadis sahih. Dan yang kelima, diwajibkan membayar hutang. Membayar hutang. Dan dia termasuk amanat. Amanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah ya'murukum antu'addul amanati ila ahliya. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang masalah ini. Apa kata beliau? Jadi sahih. Apa katanya? Sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak akan senang dia bersisa lebih dari 3 hari. Itu kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya, tidak membiasakan menyimpan uang banyak-banyak. Aku tidak akan senang dia bersisa lebih dari 3 hari kecuali sesuatu yang aku sisihkan untuk pembayaran hutang. Itu yang disisakan oleh Rasulullah. Jadi menunjukkan pembayaran hutang memang benar-benar harus diprioritaskan. Timbul lagi permasalahan, apa hukuman bagi orang yang menahan hutangnya padahal dia sanggup membayarnya? Hukumannya diantaranya, pertama, dia berhak mendapat perlakuan keras. Boleh dihardik. Suatu hari seseorang menagih hutang kepada Rasulullah sampai dia pun mengucapkan kata pedas kepada Rasulullah. Kata pedas kembali. Seorang Rasulullah berhutang, diucapkan kata pedas kepada Rasulullah subhanallah. Bedui. Maka para sahabat pun hendak memukulnya. Apa kata Rasulullah? Biarkan dia, biarkan. Biarkan dia berbicara begitu. Sesungguhnya si empunya hak berhak berucap begitu. Inna li sahibil haqqi maqalan. Inna li sahibil haqqi maqalan. Sesungguhnya pemilik hak berhak berucap, berhak berkata. Dia yang punya hak. Bagi yang orang yang berhutang yang tidak membayar tersebut, dia kadang-kadang berhela pula, sehingga yang menyatakan kebenaran ini kadang-kadang gak bisa pula ngucap. Alah, hutang begitu aja, begitu ngomong sama saya. Kan kita bilang gitu, kata dia. Ya akhi, seharusnya dia yang berhak dibentak begitu. Dia gak boleh ngomong, biarin aja. Dia berhak sampai dia puas, sampai dia selesai. Setelah engkau tidak menagih uangnya, tidak memberikan uangnya, engkau pun nafasnya anda juga dipaksa untuk ditahan, biarkan dia lepaskan undang-undangnya dia. Orang yang berhutang itu sesak, sesak duitnya dan sesak dadanya. Kedua-duanya anda juga menahan dari dirinya. Biarkan dia dulu. Kalaupun anda tidak bisa menunaikan uangnya, biarkan dia lepaskan sesak dadanya ke depan anda. Dia bungkar ona-ona. Inna li sahibil haqqi maqala. Apa kata Rasulullah? Biarkan dia, sungguhnya si punya hak itu berhak berucap. Belikan untuknya unta, kemudian serahkan kepadanya. Nah, kedua, bahwa orang yang berhutang, yang mampu membayar tapi tidak, dia berhak diribahi. Berhak diribahi. Anda bicara dengan seluruh orang berhak. bagi anda yang dihutangkan. Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghaniy dhulmun, penundaan bagi orang yang mampu membayar hutang sebuah kezaliman. Yahillu uqubatahu wa irdah, halal diberi hukuman dan halal kehormatannya dalam hutang itu. Akan tetapi jelas menghibahinya tidak melampaui lebih dari apa yang dia lakukan. Jangan sampai kepada yang lebih dari itu. Wah, dia itu memang iya. Bukan utang saja, tapi sholat pun bermasalah kepada yang lainnya. Memang bukan utang saja yang dia miliki, ya kan? Tapi dia kemarin nampak sama saya merokok. Udah masuk kepada hal yang lain. Dan ini tidak dibenarkan. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri di Fathul Bari? Terus terangkan apa yang dihalalkan bagi orang tersebut, yaitu dia mengatakan, si fulan menunda hutangnya, engkau telah menunda pembayarannya dan semacamnya. Dan berhak memenjarakannya jelas. Penjara bukan penjara dia, kan, tapi jelas dia kadukan ke pengadilan untuk dipenjara atau semacamnya. Dan yang ketiga, berhak disita hartanya. Bersak disita hartanya. Orang yang berhutang kemudian dia tidak membayarnya, dia berhak disita hartanya. Itu bagi orang yang berharta yang tidak membayar. Jangankan dari itu, dari yang tidak berharta saja dia berhak disita uangnya, hartanya. Orang yang berhutang menumpuk hutangnya, kemudian yang tinggal barangnya itu berhak diambil. Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang mendapatkan hartanya pada orang yang telah bangkrut, yang sudah tidak ada apa-apa lagi, maka dia lebih berhak dengan harta tersebut dari yang lainnya. Harta yang dimaksud adalah harta yang dia belikan kepada orang yang berhutang. Kalau waktu itu dia berikan mobilnya, maka dia berhak. Dia yang berhak daripada orang-orang yang berhutang yang lainnya. Dari ini dia yang berhak. Ini mobil saya kemarin nih, yang dia sudah bangkrut, tarik, ambil langsung, boleh disita. Tapi kalau seandainya hartanya sudah berubah dari uang kepada benda, maka hukumnya dia sejajar dengan orang-orang yang punya piutang dengannya. Sejajar. Si fulan punya 10 orang yang menghutangkan kepadanya, kemudian dia bangkrut. Nah, ke 10 ini tidak ada yang memberikan barang segar. Semuanya uang. Uang tersebut itu pun tidak ada lagi, yang ada tinggal barang. Itu harus dibagi sama rata sesuai dengan persen uang yang mereka masukkan. Yang keempat lagi, berhak dihajar. Bukan istilah bahasa Indonesia, kan, tapi ini istilah bahasa Arab. Dihajar bukan dihantam, dipukul, kan, tapi dihajar, dibaikot, diblokir, tidak boleh bertransaksi dan semacamnya. Dan ini kayaknya berlaku di pemerintahan Islam. Orang yang sudah pailit, orang yang sudah bangkrut dan semacamnya, berhak, dia tidak boleh melakukan transaksi apapun karena dia bangkrut. Dan tidak boleh semua jual belinya setelah dia bangkrut dan tidak diperbolehkan, itu semuanya tidak sah, harus dikembalikan, sama dengan seorang anak atau orang gila atau orang idiot yang berjual beli. Di antara adab yang berhutang ini, yang keenam, adab berhutang, jika terjadi keterlambatan, kesulitan keuangan, hendaknya dia memberitahukan kepada yang menghutangkan. Karena hal itu termasuk bagian penunaian hak. Ini ketika dia berhutang, enggaklah kabar, lah salam, lah kabar, dan semacamnya. Seakan-akan semuanya terblokir, dia lari di alam lain. Ditelepon, teleponnya mati. Di handphone, handphonenya diblokir. Kemana dia dicari? Sholat jamaah pun sudah berpindah. Awalnya bersama dengan dia karena dia berhutang, ada sudah lari. Seharusnya harus gentleman, laki-laki harus berani bertanggung jawab dari apa yang dia perbuat. kabarkan kepada pemilik. Bahkan itu lebih mendatangkan manfaat untuknya dan untuk orang yang berhutang, tidak ada suuzon dan semacamnya. Bilang, saya belum dapat. Demi Allah saya akan berjanji untuk menunaikannya, kan, tapi saya belum. Kenapa harus lari? Lari akan membuat suuzon-suuzon yang tidak baik. Ini menunjukkan orang yang lari dari hutang piutang tersebut, menunjukkan dia memang tidak layak untuk dihutangkan untuk tahun-tahun berikut, untuk ke depannya. Baik. Yang ketujuh, berusaha mencari solusi sebelum berhutang. Dan usahakan hutang itu adalah solusi terakhir setelah semuanya terbentur permasalahan. Jadikan itu solusi terakhir. Karena hutang mendatangkan hal-hal yang menjerat seseorang lebih dari itu. Yang kedelapan, menggunakan uang dengan sebaik mungkin. Seharusnya dia merasakan bahwa pinjaman itu adalah amanah yang harus dia kembalikan. Apa Rasulullah SAW berkata? Alal yad ma akhadha wa mu'adda ariyatun mu'adda. Tangan bertanggung jawab semua yang dia ambil. Tangan bertanggung jawab. Kalau Anda mengambil uang orang, maka dia bertanggung jawab sampai hingga dia menunaikannya. Yang kesembilan, melimpahkan hutang, mengalihkan hutang kepada yang lain, diperbolehkan di dalam syariat Islam dan tidak boleh ditolak. Maksudnya, ketika seseorang berhutang kemudian dia tidak sanggup membayarnya, kemudian dia mempunyai kawan yang setia yang sanggup membayar hutangnya, kemudian dia alihkan hutangnya tersebut. Maka yang tidak boleh ditolak adalah orang yang menghutangkan. Dia tidak boleh menolak itu. Dia boleh dia mengatakan, pokoknya saya tidak tahu hutang pada kamu saja. Enggak boleh. Dia harus, ketika dialihkan, dia harus menerima pengalihan tersebut. Karena permasalahannya bagaimana cairnya hutang, bukan menyengsarakan orang yang berhutang. Dialihkan. Dan ini sering di zaman Rasulullah dan para sahabatnya melakukan pengalihan hutang seperti ini. Karena banyaknya terjadinya sahabat yang akrab dan semacamnya. Di saat zaman sekarang langka. Ketika kawannya datang, ya bukan karena siapa-siapa, langkanya itu karena sudah begitu meratanya permasalahan. Sehingga ketika ada yang berhutang, semuanya lari pada dia. Wah, lari, nah, mau dekat-dekat lah. Kenapa dia berhutang? Takut-takut nanti keimbas hutangnya. Ini yang harus diwaspadai. Pada zaman dahulu, seseorang karena akrabnya, ya udah saya siap yang menanggung hutang si fulan. Saya yang menanggung. Apa yang Anda mau ini selesaikan nih. Nah, itu diperkenankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, timbul lagi permasalahan yang ke-10, hampir sama dengan judul bab ini. Diperbolehkan bagi yang berhutang untuk mengajukan pemutihan pada hutangnya, seperti hadis ini, atau pengurangan. Atau dia juga boleh mencari perantara untuk memohonnya. Boleh? Lihat para sahabat Rasulullah. Coba lihat. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah adalah salah seorang yang miskin, miskin. Ayahnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali meninggalkan hutang yang sangat banyak. Makanya Rasulullah sayang sekali kepada orang seperti Jabir. Lihat bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan Jabir. Jabir tidak dilimpahkan oleh Rasulullah SAW uang yang banyak, diberikan dah. Kan, tapi dia menyayangi Jabir dengan trik-trik dan gaya Rasulullah memberikan kebaikan kepada orang. Dengan jual beli, dengan pembayaran undur yang banyak, menambahkan, mengutang dengan menambahkan. Apa yang dimiliki oleh Jabir dijualnya ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah beri dengan jual beli yang sangat bagus. Kasihan Jabir ini. Sampai-sampai dia seharusnya pemuda yang dapat gadis yang cantik, dia tidak bisa. Dia pulang dari Tabu, dia menikah dengan janda. Kenapa wahai Jabir, janda engkau pilih? Halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa tidak gadis yang engkau bisa bermain dengannya, bersendang gurau dengannya, dan dia bisa bersendang gurau dengan engkau? Tudahikuha wa tudahikuk, yang bisa tertawa dengan engkau, engkau bisa bertawa dengannya. dan dia bisa tertawa denganmu. Ya Rasulullah, ayah saya Abdullah meninggalkan anak banyak, adik-adik saya, dan saya mau praktis. Saya ingin janda yang sudah pengalaman di dalam mendidik adik-adik saya. Nah, bukan hanya adik-adik saja yang ditinggalkan oleh ayahnya Abdullah, hutang piutang pun bersepah. Apa kata Jabir? Ayahku Abdullah meninggal dan dia meninggalkan banyak anak dan hutang. Lihat, banyak anak, saudara-saudaranya dan hutang. Maka aku memohon kepada pemilik hutang agar mereka mau mengurangi jumlahnya. Kurangilah sedikit, anak banyak ini semua. Apa kata mereka? Mereka pun enggak, enggak mau. Enggak, hutang-hutang wahai Jabir, enggak bisa. Apa kata Jabir? Aku pun mendatangi Rasulullah, minta perantara. Ya Rasulullah, tolong sampaikan ke kawan-kawan tuh, hutang-hutang saya ya Rasulullah. Rasulullah pun datang. Kan tapi Rasulullah tidak mempan syafaatnya. Syafaat, kebanyakan syafaat Rasulullah SAW juga tidak banyak mempan di kalangan sahabat. Berbeda dengan perintah. Ini bedanya antara perintah dengan syafaat. Kata beleci Rasulullah, banyak yang tidak masuk. Kalau udah perintah itu masuk semua, gak ada yang. Hadis yang lalu, ketika hadis Mughith, Dengan siapa? Barirah. Rasulullah memberikan syafaat, bukan perintah. Kita tahu bahwa Mughis dan Barirah suami istri pada masa perbudakan mereka. Ketika Barirah berhasil lepas dari perbudakan, jadi seorang wanita yang merdeka, dia secara mutlak pisah dengan suaminya yang masih budak. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, Barirah dikejar-kejar oleh Mughis, memegang kain belakangnya, sudah terjatuh-jatuh, lumpur-lumpur. Bayangkan dia menangis, memohon cinta Bang Barirah, memohon cinta Barirah, dilihat oleh para sahabat dan yang lain. Gitulah cinta kalau dulu masuk ke dalam hati, luar biasa. Bagaimana Rasulullah, lihatlah kalian Barirah dengan Mughis, lihatkah kalian bagaimana cintanya Mughis dan bagaimana bencinya Barirah. Secinta-cintanya Mughis, sebenci-bencinya Barirah. Biasanya itu langka dan jarang orang saling cinta sama cinta. Tapi ini lihat dua yang paradoks hidup di dalam sebuah rumah tangga. Rasulullah memanggil Barirah, ya Barirah, terima ajalah cintanya. Apa kata Barirah? Ya Rasulullah, perintah atau syafaat? Kata beleci atau perintah? Kalau perintah, sudahlah, saya taati, saya tidak. Tidak, ini syafaat. Apa kata Barirah? Ya Rasulullah, kalau syafaat, tidak, saya tidak membutuhkan mungkin. Mentah. Tidak ada masuk. Sama juga dengan hutang piutang Jabir. Dikumpulkannya para sahabat, syafaat. Tolonglah Jabir. Tidak ya Rasulullah. Hutang. Akan tapi mereka tidak bersumpah sebagaimana dalam hadis ini. Anda kalau tidak mau mengurangi hutang, boleh. Sah, Anda berhak. Dan berhak juga yang mengutangkan untuk memohon. Akan tapi memaksa tidak. Memaksa jelas tidak. Tidak ada paksaan. Saya kalau seandainya mau saya kurangkan, hak saya. Dan saya telah terima suara engkau. Saya sudah dengar kaduan engkau, keluhan engkau, dan sedengar. Akan tapi hak saya untuk mengurangi atau tidak. Sekarang dengarkan ucapan saya tidak akan menguranginya. Dah selesai bermasalah. Kalau seandainya saya kurangi, berarti saya orang baik. Kalaupun saya tidak kurangi, saya juga orang baik. Kan begitu. Tidak lepas dari kebaikan. Nah, yang harus dipahami seperti ini, yang berhutang harus memahami juga kondisi. Makanya besok jangan sembarangan berhutang. Nah, ini pula. Kalau tahu orang tersebut memang tidak mau mengurangi hutangnya, yaudah jangan berhutang kepadanya. Nah, permasalahannya siapa pula kalau tidak kepada dia yang berhutang? Astagfirullah. Makanya Rasulullah membuat Jabir, apa katanya? Wahai Jabir, apa yang kau miliki? Ya Rasulullah, korma. Saya miliki korma. Ya sudah, datangkan korma engkau. Maka Rasulullah SAW dibawakan kepada hadapannya korma Jabir. Korma Ajwa, korma Madinah, korma Safawi, korma dari kebun ayahnya. Kemudian Rasulullah SAW pun menimbang korma tersebut dengan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Akhirnya kurma tersebut seperti sedia kalanya hutang pun lunas. Nah, itu jelas sudah mukjizat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau seandainya yang berhutang mengajukan pemutihan dan semacamnya, hendaklah berikutnya yang ke-11 bagi yang menghutangkan agar memberi keringanan kepada yang berhutang. Dan ini jelas kaji-kaji kita bahwa memberikan keringanan adalah sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Allah akan berikan kepadanya keringanan yang sangat luar biasa. Karena hutang didasarkan karena rasa belas kasihan dari yang menghutangkan. Hendaklah orientasi pinjamannya berdasarkan hal itu. Makanya di antara cara yang dilakukan oleh orang yang menghutangkan kepada yang berhutang adalah pertama, memberikan keringanan dalam jumlah pembayaran. Berikan jumlah. Misalnya pinjamannya 1 juta, maka dikatakan bayar 900 ribu udah. Atau bayar 900 ribu plus dengan sepeda buruk mudah, dan enggak apa-apa lah. Itu sudah sebuah keringanan. Atau 500 ribu, tapi engkau kerja saya sama saya dulu sebulan. Boleh, keringanan apapun bentuknya, gunakan. Kalau dia pun mau. Yang kedua, memberi keringanan dalam hal waktu. Ya udah, saya undurkan dah. Sebulan ini untuk seminggu lagi. Tapi tolong dibayar. Jangan janji-janji aja. Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata tentang masalah meringankan hal waktu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, suatu hari seseorang meninggal. Kemudian di akhirat tersebut dikatakan kepada mayit tersebut, meninggal seorang meninggal. Dan di akhirat ditanya dia, apa yang kau perbuat di dunia sehingga engkau mendapatkan balasan yang sangat luar biasa di akhirat. Sehingga engkau mendapatkan balasan yang sangat luar biasa di akhirat. Maka dia menjawab, ya Allah, aku melakukan transaksi. Lalu aku menerima ala kadarnya bagi yang mampu membayar dan meringankan bagi orang yang kesulitan. Sehingga dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kebaikan yang dibawakan oleh seorang yang dermawan itu, yang membuat dia kelapangan di dunia dan di akhirat. Kelapangan di dunia dengan kebahagiaan yang masuk ke dalam dirinya karena dia telah memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dan kelapangan di akhirat dengan pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apa yang dia lakukan? Tidak banyak sholat, tidak banyak puasa. Satu yang dia berikan, dia mungkin tidak banyak puasa, tidak banyak sholat, tidak bisa bersunnah. Dia hanya melakukan kewajiban di dunia untuk dan menjauhi maksiat dosa besar di dunia. Yang hanya dia bisa melakukan karena Allah lebihkan kepadanya harta. Banyak transaksi-transaksi akad pinjaman yang ada padanya, selalu orang-orang sulit membayarnya, dia ringankan atau dihapuskan. Itu yang membuat pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang ketiga, memberikan kepadanya harta itu dengan menghalalkan hutang tersebut dengan tidak perlu membayar lagi. Ini semulia-mulianya dari orang yang membayar. Kan tetapi dari orang yang mempunyai hutang itu seharusnya dilihat maslahat, maslahat. Karena pada orang yang berhutang itu kadang-kadang dia berhak mendapatkan semua harta pinjamannya itu untuknya. Kalau seandainya saya seorang dermawan, saya bisa menghutangkan dan menghapuskan, memutihkan, mengurangi, mengundurkan, maka saya melihat maslahat kepada seseorang. Ada seseorang itu tidak layak baginya diputihkan karena akan menjadi tabiat dan kebiasaan, nanti dia kehutang lagi. Belum selepas seminggu dari hutang yang diputihkan, dah datang lagi kepada kita, aduh pinjamlah pak, kenapa? Nah, saya sakit. Besok diputihkan lagi, 3 hari datang lagi. Ah, ini tidak maslahat baginya diputihkan. Maslahat baginya bekerja keras. Kalau dia mempunyai tenaga. Kamu punya kampak apa? Nah, pergi ke ladang saya, pak pukul, nanti saya putihkan hutangmu. Lebih bagus baginya untuk ajarkan pada dia Bagaimana bekerja jangan tidak meminta-minta dengan sarana berhutang. Ada lagi maslahat kepadanya, orang tua, fakir, miskin, anak banyak, uang yang dia pinjam pun bukan habis karenanya, kan tapi habis karena biaya pendidikan anaknya, sakit istrinya, dan berobat anak-anak kecilnya, ini layak baginya, mungkin pemutihan. Karena bukan dia tidak mau bekerja, kan tapi memang pekerjaan, hasil yang dia dapatkan, jauh lebih kecil daripada pengeluaran yang dia keluarkan. Putihkan. Ada bisa saja maslahat bagi seseorang yang berhutang tersebut, pengunduran waktu. Seseorang yang punya usaha yang mantap, dia berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memang aturan-aturannya dia sudah harus cair. Kan tapi belum. Nah, dia tenggangkan waktunya. Ya udahlah. Saya tidak bisa putihkan karena engkau berusaha. Kan tapi saya undurkan waktunya untuk engkau. Karena saya putihkan, saya melihat bahwa orang yang berusaha seperti antum tidak layak saya putihkan. Lebih layak saya berikan kepada fakir miskin, janda, anak yatim dan semacamnya. Kan tapi saya tenggatkan waktunya, nanti saya berikan uang tersebut kepada fakir miskin. Sehingga maslahat bagi semuanya, sehingga pengampunan Allah SWT lebih menebal, lebih besar dan lebih banyak. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dengan utang-piutang mereka. Apa kata Talha? Suatu hari berhutang kepada Utsman radhiyallahu anhu 50 ribu dirham. 50 ribu dirham ini cukup besar. Karena 200 dirham satu nisab, 8-10 jutaan. 200 dirham, kalau 50 ribu dirham berapa itu? 2,5 M, masya Allah. 2,5 M, masya Allah. Ini jelas gaji mereka lebih, memang banyak memang gaji mereka. Luar biasa ini. Lalu Talha pun keluar masjid dan bertemu dengan Utsman. Utsman seorang saudagar kaya, jangan bicaralah kayaannya. Apa kata Talha? Ya Utsman, uangmu telah cukup, maka ambillah. Ambil. Utsman pun tidak minta. Apa kata Utsman menjawab? Dia untukmu wahai Abu Muhammad. Sebab engkau telah menjaga muru'ahmu. InsyaAllah. Utsman sudah lama meniatkan untuknya. Akan tapi Utsman mau menjaga, lihat dia mau bayar hutang atau tidak nih. Kiranya tidak, Talha bukan sembarangan orang. Dia Talha adalah orang yang berani bertanggung jawab atas hutangnya. Sehingga dia pun menjadi bahan pikiran. Jadi seharusnya yang berhutang yang harus menjadi bahan pikiran, bukan yang mengutangkan. Jangan jadi kebalikan. Udah Utsman, bagaimana santainya pergi ke masjid. Dan bagi lihat bagaimana Talha berpikir bagaimana melunasi, sehingga tepat bertemu dengan Utsman. Dia katakan, wahai Utsman, uang sudah lunas, ambillah. Ini permasalahan bagi mereka. 2M ini kecil, karena gaji mereka lebih dari 2M. Ini jelas begitu kan. Atau jelas kedermawanan Utsman yang sangat luar biasa, sehingga dia memberikan hal itu kepada Talha. Yang lebih luar biasa lagi, Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ayahnya radhiyallahu anhu, dan dia sendiri Qais adalah sahabat kecil. Ketika dia merasa bahwa kawan-kawannya terlambat menjenguknya, datang terlambat, tidak ada lagi datang, sakit 2 hari 3 hari ditunggu, tidak ada yang datang. Lalu dikatakan kepadanya, dia bertanya, kenapa orang-orang tidak mau datang ke rumah saya? Apa kata orang-orang dekatnya, mereka malu pada hutang mereka kepadamu. Malu. Malu, nanti engkau tagih dalam seadaan sakit. Ha, hutang saya? Udah cair belum? Apa kata Qais? Ini kita berbicara dengan sahabat. Kalau tidak dinukilkan dengan cerita yang sahih, kita tidak akan mempercayainya. Apa kata Qais? Celakalah hutang. Celakalah hutang. Dapat menghalangi saudara untuk menyengok saudaranya. Kemudian dia berkata, dan dia perintahkan kepada budak-budaknya, barang siapa yang mempunyai hutang kepada Qais, maka berarti telah lunas. Sudah disampaikan ke masjid-masjid, ke pasar-pasar, yang punya hutang kepada Qais lunas. Sore harinya jenjang rumahnya pun patah, karena banyaknya orang yang menjenguknya. Subhanallah. nikmat hidup seperti ini, hidup entah di mana rasanya. Ketika amanah ditunaikan pada setiap individu muslim, maka tidak perlu lagi mendirikan hak azazi manusia ataupun sebut al-mamah. Semuanya berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh Islam itu sendiri.
1: Hadis 256. Wa'an ibni Abbas Sahal ibni Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr ibni Aufin kana bainahum syarrun fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تأم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس تصفيق تفتى فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يداه فحمد الله ورجع القراء وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين ناباكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما تصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي كحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. Hadis 256 dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan berita tentang persengketaan yang terjadi di kalangan Bani Amr bin Auf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa sahabat pergi ke sana untuk mendamaikan mereka. Setelah selesai mendamaikan, beliau dijamu padahal waktu sholat telah tiba. Maka Bilal datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dijamu oleh Bani Amr. Bagaimana jika engkau menjadi imam bagi orang-orang yang akan mengerjakan sholat? Abu Bakar menjawab, baiklah, jika kamu menghendaki demikian. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamah. Lalu Abu Bakar pun maju dan bertakbir. Dan orang-orang pun ikut bertakbir. Tiba-tiba Rasulullah datang berjalan di tengah-tengah shaf dan berdiri pada shaf pertama. Orang-orang bertepuk tangan memberikan isyarat, tetapi Abu Bakar tidak menoleh di dalam sholatnya. Ketika orang-orang ramai bertepuk memberi isyarat, ia pun menoleh dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun memberi isyarat kepadanya agar ia meneruskan sholatnya. Tetapi Abu Bakar mengangkat tangannya seraya memuji Allah dan melangkah mundur sehingga ia berdiri pada saf pertama.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju dan meneruskan salatnya menjadi imam. Setelah salat usai, beliau menoleh kepada para sahabat dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, mengapa ketika terjadi sesuatu di dalam salat kalian bertepuk tangan? Padahal tepuk tangan itu untuk perempuan yang memberi isyarat. Siapa saja yang mengalami sesuatu di dalam salat, hendaklah ia mengucapkan subhanallah. Bagi imam, jika mendengar bacaan subhanallah, hendaklah ia menoleh. Hai Abu Bakar, mengapa engkau tidak meneruskan menjadi imam ketika aku memberikan isyarat kepadamu?" Abu Bakar menjawab, "Tidak selayaknya bagi anak Abu Quhafah untuk menjadi imam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Ini hadis yang ketiga tentang bab al-islah, mendamaikan antara manusia. Hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendamaikan perselisihan di kalangan Ansar, yaitu di kalangan Bani Amr bin Auf, salah satu kabilah yang cukup besar di Ansar. Dan di dalam hadis ini kita dapatkan beberapa hukum dan beberapa permasalahan fikih. Di antaranya bahwa muadzin, dalam hal ini Bilal, memiliki hak untuk memilih imam, ketika imam ratib tidak hadir, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal, memilih Abu Bakar menjadi imam. Di hadis yang lain diterangkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan amanah, jika seandainya dia terlambat, maka hendaklah Abu Bakar maju ke depan. Baik itu disampaikan oleh Rasulullah SAW maupun tidak, para ulama mengambil istinbath bahwa muadzin mempunyai hak untuk memilih imam untuk maju ke depan. Ini yang faedah yang pertama. Faedah yang berikutnya, bahwa diperkenankan bagi imam ratib untuk maju menerobos saf dan berbaris di saf pertama, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini tidak termasuk yang terlarang di dalam salat. Dan yang berikutnya, sesungguhnya Abu Bakar mengalah dan dia tidak menjadi imam ketika Rasulullah SAW hadir, itu disebabkan karena Abu Bakar baru bertakbir. Kalau tidak, adalah Abu Bakar pernah juga melakukan salat ketika Rasulullah SAW sakit, yang mana sakit beliau ketika dekat wafat, beliau tidak mundur ke belakang. Dan ini melihat maslahat. Ketika dia baru bertakbir, maka boleh baginya untuk memundur ke belakang dan maju ke depan. Kalau tidak, sah juga bagi dia untuk melanjutkan sholat sekalipun imam ratib datang. Kan tetapi boleh mundur jika seandainya sholat masih di awal sholat. Sedangkan jika seandainya sholat sudah hampir selesai, maka yang maslahat baginya untuk menyelesaikan sholatnya sekalipun imam ratib hadir. Faedah yang berikutnya, bahwa balasan sesungguhnya berbicara dengan orang sholat lebih baik isyarat daripada berbicara, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar, memberi isyarat. Jadi isyarat di hadapan orang sholat lebih baik daripada berbicara. Kalau seandainya kita masuk ada orang sedang sholat, Tidak perlu assalamualaikum dahulu, akan tapi cukup dengan isyarat. Dan yang kedua, perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan, bahwa salah satu perbedaannya, jika seandainya terjadi kesalahan pada imam, maka bertepuk untuk perempuan dan bertasbih untuk laki-laki. Dan yang faedah yang berikutnya, dilarangnya menoleh ke belakang. Dan ini adalah sifat salat orang yang khusyuk dalam salatnya, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fakana Abu Bakar la yaltafitu fi salat. Seseorang yang menoleh salat di dalam salatnya, Rasulullah SAW gambarkan, yaitu ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan, tolehan yang diinginkan oleh syaitan, syaitan yang membuat seseorang itu menoleh. Dan yang berikutnya, tawadu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia mengatakan, ma kana yanbaghi li ibni Abi Quhafah ay yusalli bin-nas baina yaday Rasulillah. Tidak layak bagi Ibnu Abi Quhafah. Dan dia tidak menyebutkan dirinya, tidak layak bagi saya. Kan, tapi untuk menambah tawadhu, dia tidak menyebutkan dhamir khitab orang pertama, tapi beliau menyebutkan orang ketiga. Tidak layak bagi Ibnu Abi Quhafah salat bersama manusia di hadapan Rasulullah SAW. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kami selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muaz Minjabal.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhir masuk ke dalam.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari iman harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
2: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawdhatil hasanah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muaz Bin Jabal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukanlah sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya. Mereka semua tak berdaya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: kematian.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
4: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

orang yang berpacaran itu, para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan, yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: كافر أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar serta para pemirsa sekalian, pembahasan kita masih mengkaji surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-64 sampai ayat yang ke-65. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan membaca ayat yang ke-63 sampai ayat 65 dari surat yang mulia ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: انصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.
1: قال الله تبارك وتعالى ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Fadaruha, oleh sebab itu biarkanlah dia makan. Fadaruha, maka biarkanlah dia ta'kul fi ardillah, makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu, dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun. Fayakhudhakum adzabun qarib, karena hal itu akan menyebabkan kalian ditimpa oleh azab yang dekat. Fa'aqaruha, mereka pun membunuh unta tersebut. Faqala, lalu Nabi Shalih berkata, tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Bersukaria'lah kamu sekalian di rumah kalian selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Kedua ayat yang mulia ini masih merupakan rangkaian dari kisah Nabi Shalih bersama dengan kaumnya. Di ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana kekokohan dari iman Nabi Shalih yang tidak pernah gentar di dalam menghadapi kaumnya, sehingga setelah beliau mendapatkan penolakan dari kaumnya yang mengatakan bahwa kami ragu terhadap risalah yang kamu bawa, Nabi Shalih justru dengan keteguhan keimanannya beliau mengatakan, ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni minallahi in asaituh. Wahai kaumku, jikalau aku berada di atas satu kejelasan dan bukti yang sangat nyata dan Rabbku telah memberikan kepadaku rahmat, maka siapakah yang akan menolongku jikalau Allah menimpakan azab kepadaku jika aku menyelisihinya. Maka kemudian di ayat 64 sampai ayat 65 ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkisahkan kepada kita sekalian tentang mukjizat yang diberikan kepada Nabi Shalih sebagai bukti lain yang menunjukkan akan kebenaran dakwah dan risalah yang dibawa oleh beliau alaihi salam. Sehingga Nabi Shalih mengatakan, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu. Beliau mengatakan, wahai kaumku, ini adalah mukjizat kalian, mukjizat lain untuk kalian yang persis seperti yang kalian minta, yaitu berupa unta betina. Hadhihi naqatullah, ini adalah unta betina dari Allah. Lakum ayah, sebagai tanda bukti kebenaran bagi kalian. Fadaruha ta'kul fi ardillah, maka biarkanlah dia makan di muka bumi ini. Wala tamassuha bisu, dan jangan pernah kalian ganggu sedikit pun juga. Fayakhudhakum adzabun qarib, maka niscaya kalian akan ditimpa oleh azab yang sangat dekat. Karena mukjizat apabila diminta oleh suatu kaum, lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan mukjizat tersebut sesuai dengan permintaan mereka, lalu apabila mereka menyelisihinya, maka azab yang akan datang. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika diminta oleh orang-orang Quraisy agar Rasulullah SAW meminta kepada Allah supaya bukit Safa dijadikan sebagai emas, Rasulullah SAW saat itu tidak jadi memintanya. Setelah Rasulullah SAW hendak memintanya, tiba-tiba langsung datang Jibril. Katanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, hati-hati. Karena kapan engkau berdoa kepada Allah, lalu Allah mengkabulkan doamu tersebut, lalu mereka tidak beriman, maka pasti kaummu akan selesai. Ya, akan berakhir sudah. Pasti Allah akan mengadab mereka. Tetapi jika engkau mau, engkau minta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah membukakan pintu maghfirah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hidayah bagi mereka, maka niscaya Allah akan membukakan hidayah dan petunjuk bagi mereka. Akhirnya kemudian Rasulullah meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka. Dan ini adalah bagian daripada bentuk rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, penuh kasih sayang walaupun terhadap orang-orang yang kafir kepadanya. Tayib, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi ja'alaha lakum hajjatan wa alamatan
1: hujjatan
0: wa alamatan tadullu ala sidqi fima ad'ukum ilaih, fatrukuha ta'kulu fi ardillahi falaysa alaikum rizquha, wala tamassuha biakrin, fa innakum in fa'altum dhalika ya'khudukum minallahi azabun qaribum min akriha. Fakadzabuhu wa naharun naqah, faqala lahum salih istamta'u bihayatikum fi baldikum thalathata ayyam, fa innal azaba nazala bikum ba'da
1: nazilun bikum
0: ba'daha, wa dhalika wa'dun minallahi ghayru makdzub
1: la budda min quwwihi. Qala al-mufassirun rahimahumullah, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi ja'alaha lakum hujjatan wa alamatan tadullu ala sidqi fima ad'ukum ilaih. Nabi Shalih berkata, wahai kaumku, ini adalah unta Allah yang Allah jadikan bagi kalian sebagai hujjah dan tanda yang menunjukkan akan kebenaranku pada apa yang aku serukan kepada kalian. Fatrukuha ta'kul fi ardillah, maka biarkanlah ia makan di atas bumi Allah. Falaysa alaikum rizquha, kalian tidak berkewajiban untuk memberikan makannya. Wala tamassuha bi'aqr, dan janganlah kalian menyentuh dengan membunuhnya. Fa innakum in fa'altum dhalik, karena jikalau kalian lakukan hal itu, ya'khudhukum minallahi azabun qaribun min akriha, maka kalian akan ditimpakan azab yang dekat dari Allah karena kalian telah membunuhnya. Fakadzabuhu, maka mereka pun mendustakan Nabi Shalih. Wa naharun naqah, lalu mereka menyembelih unta tersebut. Faqala lahum Shalih, maka kemudian Nabi Shalih berkata kepada mereka, istamta'u bihayatikum fi baladikum thalathata ayyam, bersukarialah kalian menikmati kehidupan kalian di negeri kalian selama 3 hari. Fa innal azaba nazilun bikum ba'daha, karena sesungguhnya azab akan datang kepada kalian setelah itu. Wa dhalika wa'dun minallahi ghairu makdzub, ini adalah merupakan janji dari Allah yang tidak mungkin didustakan. La budda min wuqu'ihi, dia merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul memiliki tingkat kasih sayang yang sangat luar biasa terhadap kaumnya. Walau di detik-detik masa kehancuran mereka seakan masih ada harapan atau secerca harapan dari mereka bagaimana mereka beriman dan mendapatkan pengampunan dari Allah. Sehingga setelah jelas-jelas kaum Tsamud mendustakan Nabi Saleh dan bahkan membunuh unta yang menjadi mukjizat beliau, Nabi Saleh masih tetap menyeru kaumnya dengan seruan yang sangat santun terhadap mereka. Waya qaumi, wahai kaumku, hadihi naqatullahi lakum ayah, ini adalah merupakan unta Allah bagi kalian. Naqatullah, penisbatan unta kepada Allah ini adalah untuk pemuliaan, untuk pengagungan. Sama halnya kita mengatakan Baitullah. Ya, sama mereka mengatakan rumah Allah, kita mengatakan rumah Allah, kita mengatakan Rasulullah. Ya. Kita mengatakan atau Rasulullah SAW menjuluki Khalid bin Walid Saifullah, pedang Allah. Ini semua untuk menunjukkan apa? Pengagungan, lit tasyrif wa ta'zim, untuk memuliakan dan mengagungkan. Tidak berarti unta ini bagian dari Allah. Tidak berarti masjid ini atau Ka'bah bagian dari Allah. Tapi bagian dari bab untuk memuliakan dan mengagungkan. Demikian juga dalam masalah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Isa adalah ruhullah, bukan berarti Nabi Isa memiliki unsur ketuhanan. Tetapi ketika dikatakan ruhullah, artinya ruhnya adalah ruh kudus, ruh sangat mulia yang diagungkan. Bukan berarti dia memiliki ruh yang memiliki unsur ketuhanan. Sama halnya di dalam ayat yang mulia ini, naqatullah. Wa ya qaumi hadhihi naqatullah, wahai kaumku, ini adalah unta Allah. Maksudnya untuk agar kita memuliakan dan mengagungkannya. Ya, lakum ayah. Unta ini adalah merupakan mukjizat bagi kalian, sesuai dengan apa yang kalian minta. Bahwa kaum Tsamud datang kepada Nabi Saleh mengatakan, kami tidak akan beriman kepada wahai Saleh kecuali jikalau kami menyaksikan adanya seekor unta yang sangat besar yang keluar dari gunung batu ini. Mana ada unta keluar dari gunung batu. Tapi sudahlah, kata Nabi Saleh, saya tidak mau berdebat panjang. Kalau kalian itu yang kalian minta, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan unta dari gunung batu ini. Tapi syaratnya kalian harus beriman. Mereka katakan, ya kami akan beriman. Tetapi ternyata setelah unta itu benar-benar keluar, Nabi Saleh mengatakan, hadihi naqatullahi lakum ayah, fadaruha ta'kul fi ardillah, maka biarkan dia untuk makan di muka bumi ini. Kalian tidak berkewajiban untuk mencarikan rumput bagi unta ini. Biarkan dia makan. Wala tamassuha bisu, dan janganlah kalian menyentuhnya dan mengganggunya dengan sesuatu apapun. Karena kapan kalian sentuh, kalian sakiti, kalian ganggu unta tersebut, fayakhudakum adzabun qarib. Fayakhudakum, di sini ada huruf fa, dan di dalam bahasa Arab huruf fa ini adalah litta'qib, untuk menunjukkan kesegeraan. Kapan kalian ganggu, maka seketika itu akan datang azab yang dekat. Fayakhudhakum azabun qarib. Azabun qarib adalah azab di dunia. Lalu apa? Ternyata mereka pun memperlakukan unta tersebut dengan melakukan akrab, dengan membunuh unta tersebut juga tidak membiarkannya dalam waktu yang cukup lama, sehingga di sini pun disyaratkan dengan huruf fa juga di awal ayat, fa'aqaruha, maka mereka pun segera membunuh. Akr di dalam bahasa Arab, akrun arti awalnya adalah memutuskan urat nadi, tetapi kemudian dipakai untuk nahar. Ya, karena ketika kita melakukan proses nahar atau penyembelihan, juga ada urat nadi yang di leher yang diputus. Ya, kita ketahui bahwa dalam penyembelihan unta berbeda dengan penyembelihan sapi atau kambing. Kalau dalam proses penyembelihan sapi dan kambing sebagaimana sering kita lihat adalah dengan merebahkan hewan tersebut lalu kemudian disembelih. Di dalam bahasa Arab ini namanya adzabah. Ya, ini namanya dzabah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah Azza wa Jalla. Tapi penyembelihan unta dengan cara menikam lehernya dan dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri ditikam kemudian dia akan rebah sendiri. Ini namanya ya nahar. Ya, nahar. Di dalam ayat yang mulia ini disebutkan akr. Sama antara nahar dan akr karena proses nahar pun dengan cara memutuskan urat nadi, ya. Fa'aqaruha, lalu kemudian mereka membunuh unta tersebut. Faqal, lalu seketika itu kemudian Nabi Saleh bersabda kepada mereka, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Sekarang bersenang-senanglah, bersukarialah kalian selama 3 hari di rumah kalian. Ya, 3 hari. Allah memberikan tangguhan waktu kepada kalian 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ini adalah merupakan janji yang tidak mungkin didustakan karena janjinya datang dari Allah Azza wa Jalla. Mereka juga masih tidak percaya. Akhirnya selama 3 hari ini mereka kemudian betul-betul bersenang-senang seakan mereka menantang akan turunnya azab Allah Azza wa Jalla, sehingga kemudian pada akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka sebagaimana insya Allah akan kita ketahui di rangkaian ayat berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
0: Ustadz, bagaimana hukum sholat di belakang imam yang kita tahu bacaannya kacau bahkan merubah makna? Dan apakah bagaimana hukum kita mengaminkan dari Al-Fatihah tersebut?
1: Nah, alhamdulillah wa sallatu wa sallam ala rasulillah. Kesalahan di dalam membaca Al-Quran dibagi oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala menjadi 2 macam. Yang pertama dinamakan dengan lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi, kesalahan yang terjadi namun tidak diketahui bahwa itu salah atau benar kecuali oleh orang yang benar-benar menguasai ilmu tajwid. Ya, mungkin orang awam yang mendengarkannya sekilas mereka akan menilai bahwa itu bacaan yang benar, padahal bacaannya salah. Bacaan yang seperti ini masih ditolerir. Seperti misalnya adanya ketidakkonsekuenan seorang qari atau orang yang baca Al-Quran dalam membaca mad tabi'i misalnya. Ya, atau mad jaiz, dalam membaca mad jaiz. Terkadang dia baca 4 harokat, terkadang dia baca 5, terkadang dia baca 6 harokat dan seterusnya. Tetapi pada umumnya dia tidak merubah makna. Kesalahan yang seperti ini masih bisa ditolerir. Namun kesalahan yang kedua yang dinamakan dengan lahnul jali atau kesalahan yang sangat jelas, kesalahan yang sangat fatal di dalam membaca Al-Quran yang jelas-jelas mendatangkan makna yang berbeda. Maka sholat di belakang imam yang seperti itu tidak sah. Dan apabila kita bisa memperbaikinya maka kita perbaiki, kita tegur di saat sholat tersebut. Namun tatkala tidak mungkin untuk kita betulkan karena bacaannya sangat kacau balau, maka saat itu kita langsung niat untuk mufaraqatul imam, memisahkan diri dari imam dan kita tidak lagi mengikuti ya gerakan-gerakan imam. Kita niatkan saat itu kita melakukan sholat sendirian. Walaupun kita misalnya untuk menjaga fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, kita berusaha untuk menyesuaikan gerakan kita dengan gerakan imam dalam peralihan gerakan-gerakan sholat. Tetapi niat kita saat itu langsung kita rubah bahwa kita tidak lagi sholat di belakang imam yang melakukan lahnul jali tersebut, tetapi kita melakukan sholat munfarid. Wallahu ta'ala alam. Tidak boleh kita mengaminkannya karena bacaannya salah. Ya, kita tidak boleh mengaminkannya karena bacaan imam salah. Ya, ketika bacaan imam salah dan lahnul jali, maka mendatangkan makna yang berbeda, maka tidak boleh kemudian kita mengaminkannya. Wallahu ta'ala alam.
0: Ustaz, bagaimana hukumnya meminjamkan tempat atau lahan kepada tetangga untuk mengadakan acara selamatan sebelum berangkat haji?
1: Ya, tidak apa-apa. Melakukan acara selamatan, dia bagian daripada syukuran. Ya, syukuran karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan dirinya untuk berangkat ke Baitullah. Acara seperti itu adalah kembali kepada adat dan budaya dan bagian daripada bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada larangan. Tetapi kita tidak boleh berkeyakinan bahwa itu adalah merupakan sebuah keharusan yang memiliki keterkaitan dengan ibadah haji itu sendiri. Kita tidak boleh mengatakan kalau tidak syukuran hajinya tidak mabrur gitu ya. Itu enggak boleh seperti itu. Tetapi kalau hanya sekedar syukuran ini bagus. Dan bisa jadi dia adalah merupakan sebuah kegiatan dakwah untuk memberikan motivasi kepada kaum muslimin yang lain ya untuk termotivasi melakukan ibadah haji yang sangat agung. Ya, karena subhanallah sebagian kaum muslimin tidak terpanggil untuk melakukan ya ibadah haji. Tapi sebagian kaum muslimin wallahu taala alam, Masya Allah semangatnya sangat luar biasa untuk melaksanakan ibadah haji. Beberapa hari yang lalu saya melihat acara di sebuah stasiun televisi, ada seorang tukang permak pakaian keliling, ya tubuhnya cacat, dia menabung setiap hari 10.000 dan ia lakukan selama 27 tahun. Tahun ini beliau terpilih menjadi salah satu calon jamaah haji. Ya, ini sangat luar biasa. Tapi sebagian orang memiliki kelebihan harta, ya, belum juga terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kegiatan-kegiatan syukuran pelaksanaan ibadah haji, ya, ini adalah merupakan bagian daripada rangkaian bentuk dakwah dan bukan merupakan sebuah kemestian. Tetapi baik apabila dilakukan, walaupun tentu kita katakan bukan merupakan sebuah keharusan. Ya, wallahu ta'ala alam.
0: Saya sudah sering memberikan hadiah ke dosen saya apabila sehabis pulang kampung. Dan tidak ada niatan saya untuk mendapatkan imbalan dari dosen tersebut. Apakah perbuatan saya ini termasuk kategori riswah? Mohon penjelasannya.
1: Nah, para ulama rahimahumullahu ta'ala tidak memperbolehkan memberikan hadiah kepada orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan urusan kemaslahatan kita sekalian, baik kepada guru, dosen dan semisalnya, karena hal itu dikhawatirkan ya akan berdampak pada penilaian. Dan setiap pegawai yang mendapatkan gaji atau upah dari negara, maka dia tidak diperbolehkan lagi untuk mengambil upah dan imbalan lain selain daripada itu, karena apabila itu terjadi maka dia termasuk ke dalam kategori golul. Dia akan termasuk ke dalam kategori golul sebagaimana telah difatwakan oleh beberapa ulama tentang masalah ini. Mereka mengatakan bahwa itu adalah bagian daripada hadiah dari arah pekerjaan yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz.
1: Kecuali jikalau kita telah memiliki hubungan baik sebelum orang tersebut menjadi dosen kita. Jadi jikalau kita telah memiliki hubungan dan relasi baik dari sebelum beliau menjadi dosen kita, maka diperbolehkan. Ya, sama halnya misalnya kita kenal dengan seseorang yang berprofesi sebagai seorang hakim. Lalu kemudian kita memiliki sebuah kasus atau perkara. Lalu kemudian kita memberikan hadiah sesuatu kepadanya, maka itu bagian daripada bentuk rishwah dan ghulul. Tetapi apabila kita sudah kenal dari sejak sebelumnya dan kita sudah saling memberikan hadiah, maka walau beliau adalah sudah menjabat sebagai seorang hakim, maka kita boleh untuk memberikan hadiah kepadanya. Karena relasi kita, hubungan kita dengannya sudah terjadi dari sejak sebelum ia menjabat sebagai seorang hakim. Wallahu ta'ala alam.
0: Apakah boleh seorang PNS menerima parcel yang diberikan oleh atasannya?
1: Apabila hal itu diberikan oleh atasan, ya tentu umumnya yang tidak diperbolehkan adalah manakala dari bawahan kepada atasan. Ya, kalau dari atasan memberikan kepada bawahan, pada umumnya adalah tidak memiliki kepentingan, kecuali jikalau ditenggarai adanya ya suap agar kita kemudian diam dari kemunkaran yang ia lakukan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Tetapi sebaliknya tidak diperbolehkan sebagaimana juga disebutkan dalam hukum positif kita. Ya, termasuk ketika menjelang hari raya atau pada hari-hari raya juga hal itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
0: Ya Toib, masih berupa SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, apakah menghindari imam yang bacaannya buruk termasuk juga dalam sholat yang bacaannya disirkan?
1: Gimana, ulangi pertanyaannya?
0: Kita melanjutkan pertanyaan sebelumnya Ustaz. Apakah kita boleh menghindari juga imam yang bacaannya buruk termasuk dalam sholat-sholat yang disirkan?
1: Termasuk menghindari imam yang buruk apabila kita ketahui bahwa bacaan imam tersebut tidak benar, berarti dia tidak layak menjadi imam. Maka termasuk di dalamnya adalah ketika kita sholat dalam keadaan sholat sir. Karena qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum, termasuk juga dalam sholat sir. Maka apabila kita mengangkat imam yang bacaannya buruk, maka juga berarti kita telah mengangkat orang yang tidak patut untuk menjadi imam. Maka oleh sebab itu sepatutnya juga dihindari dan dicarikan imam lain yang memiliki kualitas bacaan yang baik. Wallahu ta'ala alam.
0: Pada waktu pilkada lalu ada istilah yang tenar, ambil saja uangnya tapi jangan pilih orangnya. Apakah hal ini diperbolehkan? Syukron.
1: Ya, hal ini tidak diperbolehkan karena money politik yang diberikan pada masa-masa pilkada atau masa-masa pemilu adalah bagian daripada rishwah, bagian daripada bentuk sogokan yang diharamkan. Dan inilah yang menjadi penyebab datangnya murka Allah subhanahu wa ta'ala ke negeri kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-rashi wal murtashi finar, yang menyogok dan yang disogok ada di dalam neraka. Wallahu ta'ala alam.
0: Ustadz, bagaimana pandangan Islam tentang hukum onani? Syukron.
1: Ya, melakukan onani diharamkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, walladzina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanukum fa innakum ghairu malumin. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau kepada hamba sahaya mereka. Famani btago wara'a dzalik, maka barang siapa yang melampaui batas mencari jalan selain daripada istri dan hamba sahaya, faulaika humul adun, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya masyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah sanggup, yang telah mampu untuk melakukan pernikahan, maka lakukanlah pernikahan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia melaksanakan saum. Maka hendaklah dia melaksanakan saum, karena saum sebagai wija, sebagai perisai. Para ulama rahimahumullah, beliau mengatakan, ya, andaikan onani itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan, pastilah akan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para pemuda yang tidak sanggup untuk melakukan pernikahan. Karena dia jauh lebih mudah daripada melaksanakan saum. Untuk melakukan saum di sana ada tingkat kesulitan. Dan Islam adalah agama yang mudah. Sedangkan di dalam onani ada kemudahan, ada kenikmatan, tapi hal itu tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa dia adalah merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan, wallahu taala alam.
2: Pertanyaan pertama, Ustaz, terkait dengan kebiasaan mungkin ya, Ustaz, yang saya lihat ada orang-orang yang ketika dia sholat berjamaah, kemudian dia berdoa, kemudian dia sujud sebelum dia meninggalkan tempatnya. Nah, bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Kadang juga setelah sujud dia salam kembali baru kemudian berdiri meninggalkan tempat. Kemudian yang kedua terkait dengan salam, Ustaz, setelah sholat itu, Ustaz. Kebanyakan yang saya pernah, orang yang pernah salam dengan saya itu baru menyalami kita. Saya belum, ini tangan ini belum rapat sebagaimana mestinya, kemudian ditarik, kemudian salam lagi dengan orang lain begini. Apakah itu hal itu diperbolehkan, Ustaz, atau gimana, Ustaz, hukumnya? Seakan-akan kita tertipu, kita baru ambil tangannya belum pas gitu ditarik. Syukur wa jazakallahu khair.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, sering kita dapatkan memang ada sebagian dari kalangan kaum muslimin setelah ia selesai melaksanakan sholat, lalu kemudian ia wirid. Setelah wirid, sebelum dia meninggalkan tempat tersebut, dia sujud. Bahkan terkadang melakukan salam lagi. Ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sujud adalah ibadah. Alasannya katanya ini adalah bagian dari sujud syukur. Ya, bagian dari sujud syukur karena telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bentuk sujud syukur yang dilakukan secara rutin setiap usai melaksanakan sholat ini adalah membutuhkan dalil. Dan tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwasannya Nabi SAW usai melaksanakan sholat lalu kemudian ia berzikir dan sebelum meninggalkan tempat ia bersyukur, melakukan sujud syukur. Sehingga karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka berarti perbuatan tersebut bagian dari perbuatan yang tidak dicontohkan atau yang diada-adakan. Dan Nabi SAW beliau telah bersabda, "Man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka amalan ditolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan jabat tangan. Tentu jabat tangan adalah seyogianya kita melakukan jabat tangan. Ya, melakukan jabat tangan harus kita lakukan dengan baik, menunjukkan mawaddah dan kecintaan. Ya, untuk menunjukkan bahwa seakan kita adalah satu hati dengannya. Sehingga jabat tangan itu harus dilakukan dengan kokoh. Apabila kita berjabat tangan dengan seseorang seperti dia mencelupkan tangannya ke dalam air saja begini, itu kan kita pun justru dengan salaman yang dia lakukan tersebut malah hati kita menjadi tidak enak. Apalagi cuman ya, begitu kemudian dia ulurkan tangannya dia tarik kembali. Ini bukan jabat tangan namanya. Justru itu dapat menjadi penyebab ya timbulnya ketersinggungan dari saudara kita. Padahal kita ketahui bahwa salaman memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal. Nabi SAW, beliau telah bersabda, innal muslim idza safaha akhahu. Apabila seorang muslim dia menjabat tangan saudaranya, menjabat tangan, jadi betul-betul dia menyentuhnya, memegangnya dengan kokoh, tahatat khotoyah, maka akan berjatuhanlah kesalahan-kesalahannya, kama yatahata waraqus syajar, sebagaimana daun-daun pepohonan yang berguguran. Ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, wallahu taala alam.
3: Barakallahu fikum Ustaz.
1: Wa fikum barakallah.
3: Yang saya mau tanyakan di sini terkait dengan lahnul jali tadi. Itu kadang-kadang imam juga itu membaca karena dipengaruhi oleh bahasanya. Misalnya kalau orang Jawa, mohon maaf, yang terlalu medok Jawanya, itu kadang-kadang kalau membaca Al-Fatihah, ya kana abudu, ya kana abutu, kayak seperti huruf T begitu, ya kana abutu, nah, seperti itu. Ada juga yang saya dapatkan, misalnya wazaha kal batil, dia ganti wajaha kal batil, nah, karena pengaruh mungkin bahasa daerah, jadi zal diganti dengan ja, seperti itu. Apakah itu termasuk kita bisa hindari imam semacam itu atau tidak? Kemudian ada juga imam yang kalau bertakbir itu K-nya itu Allahu Akbar, Akbar. Jadi dia kalau kalahkan itu huruf kaf-nya itu Akbar menjadi Akbar, Akbar semacam itu. Apakah itu bisa juga kita keluar dari barisan imam dalam sholat atau tidak? Saya kira itu Ustaz. Makasih.
1: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya. Amma ba'an, bahasa daerah atau dialek seseorang terkadang mempengaruhi bacaannya dalam baca Al-Quran. Sebagian orang misalnya membaca alhamdu, dia baca alkamdu. Ya, alkamdu. Atau tadi zai berubah menjadi ja. Sana ujabaniyah misalnya. Padahal zabaniyah dibaca jadi jabaniyah. Ini bisa merubah makna. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Ya, ain jadi nga. Apabila itu dapat merubah makna, maka itu termasuk ke dalam kategori lahnul jali. Ya. Dan ini menuntut kita semua adalah untuk kembali belajar tahsin dan belajar tajwid. Dan yang menjadi masalah adalah kebanyakan saat ini kaum muslimin membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran secara otodidak. Tidak jelas. Ya, tidak menghafal Al-Quran dengan cara talqin. Tidak melalui guru terkadang. Sehingga kemudian terjadi banyak kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Maka apabila kita lihat bahwa para imam tersebut melakukan berbagai macam kesalahan yang sifatnya lahnul jali dalam bacaan, maka seyogianya kita hindari. Ini adalah untuk menjaga keselamatan dan kesahan dari sholat kita. Ya, misalnya tadi seperti ada imam membaca Allahu Akbar, dia baca pakai qalqalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi menjadi qaf. Kalau menjadi qaf, ya, artinya bisa berubah. Akbur, apalagi Allahu Akbur. Jadi Allah kuburan-kuburan. Jadi bisa merubah makna. Sehingga seoptimal mungkin kita selektif untuk mencari dan mengangkat imam. Ya. Wallahu ta'ala alam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, ada contoh kasus, ada orang tua yang paham agama tapi belum merestui anaknya menikah, sudah 10 tahun. Bagaimana hukumnya bagi Ustaz? Maksudnya padahal dia kan paham agama, tapi sudah 10 tahun anaknya menikah hanya karena persoalan istri kedua, tapi orang tuanya tidak ridho begitu, tidak merestui. Padahal dia ini kan istrinya bukan orang kafir, bukan Nasara, bukan juga seorang wanita tunasusila, tapi orang tuanya begitu benci begitu. Jazakallahu khair, Ustaz.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, orang tua tentu dia akan senantiasa berusaha untuk menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Dan pada umumnya firasat orang tua sangat kuat demi kemaslahatan anaknya. Tapi walau demikian, orang tua tidak memiliki hak, ya, tidak memiliki hak mutlak di dalam mengatur kehidupan rumah tangga anaknya. Orang tua boleh untuk memberikan usulan dan saran kepada anaknya yang hendak menikah atau kepada anaknya yang sudah menikah. Sebagaimana kita ketahui dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika beliau memerintahkan kepada Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya dari kabilah Jurhum, ya, agar ia mengganti palang pintunya. Dan kemudian difahami oleh Nabi Ismail bahwa itu adalah sebuah isyarat dari Nabi Ibrahim untuk menceraikan istrinya. Tetapi tetap kewenangan ada pada pihak anak, pada pihak sang suami. Demikian pula dalam proses pernikahan. Ya, dalam proses pernikahan. Bahkan para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan apabila ada seorang anak hendak menikah, bahkan anaknya adalah seorang anak perempuan, bukan anak laki-laki. Apabila ada seorang anak perempuan dilamar oleh seorang pria yang baik agamanya, dan anak tersebut menginginkannya, artinya ingin menerima lamaran daripada laki-laki tersebut, tetapi dihalangi oleh orang tua, maka anak tersebut berhak untuk mengajukan perkaranya kepada hakim. Karena orang tua tidak memiliki hak untuk menghalangi anak tersebut. Apalagi kalau seandainya suaminya ini adalah orang yang, calon suaminya ini adalah orang yang soleh. Apalagi jikalau anaknya ini laki-laki gitu ya. Sedangkan perempuan saja, jikalau ia membutuhkan perwalian dari orang tuanya, orang tua tidak memiliki hak untuk menghalangi. Apalagi jikalau anaknya ini adalah anak laki-laki yang tanpa membutuhkan perwaliannya. Tanpa membutuhkan perwaliannya. Ya. Dia bisa melakukan pernikahan dengan tanpa izin daripada orang tuanya. Maka tentu tidak seyogianya orang tua kemudian berlarut-larut tidak merestui pernikahan anaknya ini. Apalagi jikalau terlot

0: Tidak ada.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Radio Muaz bin Jabal.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara,
2: dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94.3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
4: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu taala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus, makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
0: ...94,3 FM... Radio Muadz Bin Jabal. Ikatlah ilmu.
2: Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam.
3: Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena. Disebutkan sama Allah. itu menunjukkan pena, bolpen atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatadah mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatadah? Sebagaimana disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qatadah, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasruh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatadah rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul 'ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaidul ilma bil kitab. Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
0: 94,3 FM. Radio Muad Bin Jabal.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun

0: Rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat.

0: zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
3: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
3: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: قدوات نبوية.
5: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
3: Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Ustadz menjawab.
9: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
12: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
13: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustaz? Melainkan karena rahmat Allah? Akhi, Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya bertanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul. Dan di antara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga, ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tidak bertabrakan kan? Ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak bisa sholat, mas. Kalau bukan karamat Allah, kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu, mas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majlis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah akhi, azakumullah, bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
14: Radio Muad bin Jabal.
15: Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyati ahli al-jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari yang berbahagia ini, biidznillahi taala kita akan kembali membahas kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan sebagaimana kita ketahui di dalam pertemuan yang lalu ketika kita mengulas tentang kitab Al-Fawaid, bahwa kitab Al-Fawaid ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kita dapatkan di dalam kitab-kitab yang lain, tetapi kitab ini adalah merupakan kumpulan dan himpunan dari berbagai macam hasil renungan, nasihat, kaidah atau pelajaran yang sangat berharga yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dari hasil tadabbur beliau dari Al-Qur'anul Karim. Dan sebagaimana kita telah bahas di pertemuan yang lalu, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau membuat kaidah penting di dalam memahami Al-Qur'an. Ya, di faidah yang pertama yang beliau sebut di dalam kitab ini. Ya, dan beliau menyebutkan kaidah pertama ini adalah tentang bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Rahasia mengapa beliau radhiyallahu taala anhu menyebut kaidah ini sebagai kaidah yang pertama, karena kita ketahui bahwasannya Al-Qur'an adalah merupakan sumber segala ilmu. Oleh sebab itu kunci bagaimana kita memahami Al-Qur'an atau bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an, kaidah ini yang beliau kedepankan. Di mana beliau rahimahullah mengatakan, "Idza aradta lintifa' bil Qur'an," ya, jika engkau ingin memperoleh manfaat dari Al-Qur'an, "fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa simaihi," maka kumpulkanlah hatimu ketika engkau membacanya dan mendengarkannya, "wa alqi sam'ak," dan pusatkanlah pendengaranmu, "wahdhur hudhur man yukhatibu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaih," dan hadirkanlah dirimu seperti orang yang sedang diajak berbicara langsung oleh Allah yang Maha Suci. "Fa innahu khitabun minhu laka ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam," sebab sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah kepadamu yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, ini adalah kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bagaimana kita memahami Al-Qur'an. Jadi beliau rahimahullahu taala menjelaskan setelah itu lebih lanjut tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dasar oleh beliau di dalam mengambil faedah dari kaidah tadi, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat benar-benar pelajaran bagi orang yang mempunyai hati atau yang memasang pendengarannya sedangkan ia benar-benar hadir. Ya. Oleh sebab itu kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau memberikan isyarat pada kaidah yang lain. Beliau mengatakan, "Wa dzalika anna min anna tamamal ta'sir lamma kana mauqufan ala mu'assir muqtadin wa mahallin qabilin wa syartin li husulil athar wa intifa'il mani alladhi yamna'u minhu tadammanatil ayah bi bayani dzalika kullihi bi aujazi lafdin wa abyani." Ya, beliau mengatakan sesungguhnya sempurnanya pengaruh Al-Qur'an sangat bergantung pada adanya sesuatu yang memberi pengaruh, tempat yang siap menerima pengaruh, terpenuhinya syarat dan tidak adanya penghalang. Semua itu telah dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini dengan ungkapan yang sangat singkat namun sangat jelas. Jadi Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa di sana ada 4 syarat agar Al-Qur'an itu mengubah kehidupan kita. Ada 4 syarat yang harus kita wujudkan jika kita ingin mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Ya. Oleh sebab itu, di sini terjadinya perbedaan. Mengapa ada sebagian orang membaca Al-Qur'an telah puluhan tahun? Bahkan terkadang dia sudah hafal Al-Qur'an. Tetapi Al-Qur'an tidak mengubah hidupnya. Dia seakan-akan tidak bermanfaat. Saya lihat semalam ada cuplikan video 2 orang yang melantunkan bacaan Al-Qur'an di sebuah tempat yang sangat indah gitu. Ya, tetapi di hadapan kedua orang ini ada apa? Ada rokok. Ya, dan dia pun melantunkan ayat-ayat itu sambil merokok. Mereka hafal Quran, bacaannya sangat indah. Tetapi mengapa kemudian Al-Qur'an seakan tidak berpengaruh pada ya kedua orang ini? Sementara ada sebagian orang yang mungkin sebelumnya dia sebagai orang yang fasik, tidak istiqomah, mungkin sebelumnya dia sebagai seorang perampok, seorang preman. Begitu dia belajar, langsung dia mendapatkan hidayah. Al-Qur'an bisa merubah pola hidupnya. Ya, maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa hal itu dipengaruhi dengan faktor hidayah Al-Qur'an, karena hidayah Al-Qur'an itu adalah memiliki sebab akibat. Oleh sebab itu, agar pengaruh Al-Qur'an itu sempurna pada diri kita, ya harus terpenuhi 4 unsur kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama apa kata Ibnu Al-Qayyim di dalam kaidah tadi, wadzalika anna tamamat ta'sir lamma kana mauqufan ala mu'assirin muqtadin. Ya, sesungguhnya sempurnanya pengaruh Al-Qur'an itu kata beliau bergantung pada adanya sesuatu yang memberi pengaruh, wa mahallin qabilin, yang kedua adanya tempat yang siap menerima pengaruh, wa syartin li husulil asar, dan ya beliau mengatakan syarat terpenuhinya pengaruh itu, wantifaul mani alladhi yamna'u minhu, dan hilangnya penghalang yang dapat menghalangi adanya pengaruh itu. Ya, sebagai contoh misalnya kita ingin memasang paku pada dinding ini. Ya, kita harus menggunakan apa kalau memaku? Adanya paku, kemudian adanya palu, ya, atau pemukul gitu ya. Inilah yang dinamakan dengan muasir yang memiliki pengaruh. Tayyib. Sekarang sudah ada nih, palu sudah ada, kemudian pakunya juga sudah ada. Kemudian tempat yang hendak kita palu, yang hendak kita paku itu sudah ada juga ada, tetapi permasalahannya ini bukan kayu. Tetapi di sini ada kuningan, mungkin di belakangnya ada besi. Pengaruh ini bisa bermanfaat apa tidak? Tidak. Kemudian yang ketiga kata beliau di sini adanya syartin li husulil asar, adanya syarat yang bisa berpengaruh pada pengaruh kepada atau untuk terjadinya bekas itu. Tapi sekarang berarti yang dimaksud dengan syartin li husulil asar ini adanya pukulan kita. Ya. Adanya pukulan kita. Kemudian berikutnya wantifa ilmani, hilangnya penghalang yang bisa menghalangi pengaruh pukulan kita. Ya berarti kalau seandainya palu itu mau kita tanamkan di dinding ini atau di tiang ini, maka berarti besi yang menghalanginya harus apa?
6: harus dihilangkan. Baik, demikian pula sekarang adalah kita terapkan kaidah ini dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa agar Al-Qur'an itu dapat berpengaruh pada kehidupan kita harus ada empat unsur. Harus ada empat unsur yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adanya Al-Mu'assir. Al-Mu'assir adanya yang memberi pengaruh. Yang memberi pengaruh di sini adalah Al-Qur'an itu sendiri, kan? Al-Qur'an itu sendiri yang memberikan pengaruh. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran. Yani sesungguhnya pada Al-Qur'an terdapat pelajaran, karena Al-Qur'an adalah firman Allah, kalam Rabbul Alamin. Tidak ada ucapan yang lebih agung dan lebih mampu menghidupkan hati daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai apa? Huda, sebagai petunjuk, sebagai nur, sebagai cahaya, sebagai rahmah, sebagai syifa, sebagai obat yang dapat menghidupkan ruh kita yang mati. Jadi sumber pengaruhnya sudah ada, yaitu apa? Al-Qur'an. Ya, baik. Sekarang unsur pertama sudah terpenuhi. Yang namanya Al-Qur'an, inilah yang dinamakan dengan Al-Mu'assir. Taib, Al-Mu'assir sekarang sudah ada. Al-Qur'an itu pasti sempurna. Yang sering bermasalah bukan mu'assirnya, bukan yang memberi pengaruhnya, karena yang memberi pengaruhnya sudah sempurna. Tetapi yang bermasalah itu biasanya pada penerimanya. Ya. Oleh sebab itu yang kedua, kata Ibnu Qayyim, Al-Qur'an tidak akan bisa merubah kehidupan seorang kecuali jika Al-Qur'an itu sendiri ada. Al-Qur'an itu mau kita baca, ya kan? Al-Qur'an ini sekarang petunjuknya sudah ada. Tinggal kemudian adanya tempat yang siap menerima, al-mahal al-qabil. Liman kana lahu qalbun. Al-Qur'an itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka yang memiliki hati. Ya, yang dimaksud dengan hati di sini bukan hanya sekedar memiliki jantung, tetapi memiliki hati yang hidup. Hati yang hidup, yang mudah menerima nasihat, yang mudah menerima hidayah. Karena hati yang mati akan sulit menerima kebenaran walaupun dalilnya itu sangat jelas. Sebagaimana tanah yang subur, ya, tanah yang subur akan segera menumbuhkan tanaman jika hujan turun kepadanya. Demikian pula hati yang bersih. Hati yang bersih, dia akan segera menumbuhkan iman kita apabila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para ulama rahimahumullah lebih memperhatikan pada kebersihan hati sebelum mereka menambah ilmu. Jadi sebelum mereka menambah ilmu, mereka berusaha untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Mengapa? Karena hati ini adalah sebagai tempat penerimanya. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, beliau mengambil kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Inna fi dzalika liman kana lahu qalbun aw alqasam'a." Aw alqasam'a. Kata beliau, yang ketiga harus terpenuhinya syarat. Adanya syarat yang siap menerima pengaruh itu. Artinya benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian. Aw alqasam'a. Bukan hanya sekedar mendengarkan suara begitu saja yang lewat di pendengaran kita, tetapi benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak orang hadir di majelis ilmu tetapi pikirannya berada di tempat yang lain. Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi pikirannya sibuk dengan pekerjaan, dengan bisnis dan lain sebagainya. Ya, mendengarkan, mendengar yang dimaksud di sini adalah mendengar dengan keinginan yang kuat untuk memahami dan mengamalkan. Liman al-qasam'a wa huwa syahid. Dan dia menyaksikan. Di sini unsur yang keempat, kata Ibnu Qayyim, ada mewujudil mani. Tidak adanya penghalang untuk menerima pengaruh itu. Ya. Wa huwa syahid, dan hatinya itu hadir, tidak lalai. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilustrasi yang mudah untuk difahami ya di dalam memahami ayat yang mulia ini. Bayangkan apabila ada hujan turun dengan begitu deras. Air hujan itu bersih, membawa banyak manfaat dan barokah. Tanahnya subur. Ya, kemudian di atas tanah itu tidak ada bebatuan, tidak ada tembok, tidak ada aspal atau sesuatu yang menghalangi meresapnya air ke dalam tanah itu. Sehingga air bisa diserap dengan tanah tersebut dengan baik. Bagaimana pengaruh hujan terhadap tanaman itu? Tanaman itu dipastikan akan tumbuh subur. Tetapi jika hujan itu turun, tetapi di atas tanah itu ada batu, ada tembok, atau ada aspal yang menghalangi, sebanyak apapun hujan turun, maka tumbuhan yang ada di atas tanah itu tidak akan apa? Tidak akan subur. Demikian pula Al-Quran, yang perlu kita perbaiki itu adalah hati kita. Al-Qurannya sudah sempurna. Oleh sebab itu mengapa kita dapatkan ada orang membaca Al-Quran tapi tidak merubah sikap hidupnya atau keadaan hidupnya. Karena permasalahannya Al-Quran itu tadi bagaikan hujan yang membawa air yang dapat memberikan kesuburan pada tanah. Tapi permasalahannya tanah tempat turunnya hujan itu tandus. Dia ada penghalang di sana. Maka tidak akan memberikan efek yang berarti kepada tanaman yang ada di atas tanah itu. Ya, oleh itu sering saya berikan contoh kalau kepada santri itu, biasa santri ketika berada di pesantren itu pertumbuhan dan perkembangan keistiqomahannya bagus. Ya kan? Karena dia diawasi. Dia dikontrol oleh para ustadz, oleh para musyrifnya. Sholat jamaahnya terjaga, bacaan Al-Qur'annya terjaga, hafalan hadisnya juga dikontrol. Ya, melaksanakan shaum-shaum sunnah, melaksanakan qiyamul lail. Masya Allah bagus. Ya, ibaratnya seperti apa? Seperti tanaman yang sedang ada di persemaian. Kita mau nanam durian misalnya gitu kan. Kita masih ketika durian itu masih di dalam polybag. Ya, itu betul-betul dirawatkan oleh petani. Tapi ketika dia ditanam di daerah yang gersang, akankah tumbuhan itu hidup berkembang dengan baik? Apalagi kalau dia tidak disirami, maka dia akan menguning, mengering dan pada akhirnya mati. Ya, maka Al-Qur'anul Karim demikian pula, ini adalah hidayah yang sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagai huda, sebagai rahmat, sebagai syifa, sebagai nur. Tapi ketika Al-Qur'an itu diterima oleh hati yang tidak terjaga, ya, liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a, dia tidak memberikan perhatian penuh dan dia pun tidak menyikapi Al-Qur'an sebagaimana dia hadir untuk menerima firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka keadaannya tadi bagaikan kawasan yang ditutupi dengan aspal. Ketika kemudian hujan itu turun, maka tidak akan ada pengaruhnya. Hati yang diselimuti oleh dosa, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, bahwa hati itu apabila sudah dipenuhi dengan nuktah-nuktah noda hitam karena dosa, maka sangat sulit ditembus oleh cahaya hidayah. Ya, oleh sebab itu ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita perlu introspeksi diri. Apakah kita ini sudah benar-benar sedang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, Ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sedang berbicara kepada kita. Apakah hati kita itu sudah benar-benar hadir? Seakan kita benar-benar ya berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga konsentrasi kita penuh untuk menyerap dan mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Apakah ketika kita membaca Al-Quran itu kita hanya mengejar target bagaimana kita segera mengkhatamkannya? Ya, oleh sebab itu Ibnu Qayyim mengatakan di kaidah yang pertama kemarin, idza aradta lintifa bil Quran, jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Quran. Ibnu Qayyim tidak mengatakan jikalau engkau ingin mengkhatamkan Al-Quran, tetapi jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, maka syarat, empat syarat tadi harus terpenuhi. Ya, sehingga apabila hati kita belum bersih, maka salah satu tugas utama kita adalah bagaimana kita bisa membersihkan hati itu. Karena hati kapan terhalang dengan dosa, terhalang dengan cinta dunia dan berbagai macam kelalaian, maka akan sangat sulit ditembus dengan Al-Quran. Oleh sebab itulah sepatutnya bagi kita sekalian banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari segala gangguan yang dapat menghilangkan kehusyuan kita. Kemudian berikutnya, sepatutnya ketika kita membaca Al-Quran, tentunya kita membacanya dengan penuh tadabbur, sehingga ketika ayat yang kita baca itu adalah ayat-ayat yang memerlukan adanya renungan dan tadabbur, maka kita berhenti sesaat. Oleh sebab itu Nabi SAW tidak membaca ayat-ayat tentang azab, kecuali Nabi SAW berhenti sesaat, lalu kemudian beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab tersebut. Dan apabila ayat-ayat yang dibaca oleh beliau itu berkenaan dengan surga dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, beliau pun berhenti sejenak, lalu kemudian beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rahmat dan surga itu diberikan kepadanya. Ya, ini adalah salah satu faedah lanjutan dari faedah yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid, dan kita sampaikan di muqaddimah tadi, bahwa kitab Al-Fawaid ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih. Ya, tetapi dia semacam clipping gitu ya, hasil renungan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dari ayat-ayat suci Al-Quran yang beliau baca. Sehingga terkadang pembahasannya kadang antara faidah yang pertama dengan faidah yang kedua seakan tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya. Dia merupakan sesuatu yang terpisah. Ya, karena Al-Fawaid yang kita artikan mutiara hikmah ini adalah disusun oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berdasarkan hasil renungan beliau, ya, dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, ini mirip dengan tulisan misalnya siapa, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, kitab apa, Sayyidul Khatir. Ya, mirip. Ya, kitab Sayyidul Khatir, Sayyid itu artinya berburu, khatir itu lintasan pikiran. Jadi terkadang subhanallah, kita di saat sedang menyendiri atau dalam momen tertentu, kita misalnya merenungkan sesuatu, tiba-tiba hasil renungan kita itu, kita bisa menyimpulkan sesuatu yang sangat indah. Ketika kita mentadaburi ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, kemudian kita memiliki kesimpulan yang sangat bermanfaat. Tetapi banyak dari lintasan-lintasan pikiran itu kan kemudian hilang begitu saja. Oh, berarti begini. Tapi kemudian tatkala tidak dicatat, dia akan pergi kan? Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu memanggil perbuatan. Apabila perbuatan itu memenuhi panggilannya, dia akan tetap. Apabila tidak, maka dia akan pergi. Maka Ibnu Jauzi rahimahullah, subhanallah, kemana-mana beliau membawa alat tulis. Kapan beliau memikirkan sesuatu dan dipandang itu bermanfaat, langsung beliau tulis. Ditulis, kemudian beliau himpunkan menjadi sebuah buku yang beliau namakan Saidul Khatir. Berburu lintasan pikiran atau apa yang terbetik di dalam hati. Menjadi buku yang sangat indah. Ya, salah seorang muhakkik pernah saya baca di mukaddimah buku tersebut, saya sudah membaca kitab itu 7 kali khatam, katanya. Sampai kemudian beliau mentahkik kitab tersebut. Baik, di dalam faedah berikutnya, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan faedah. Ada satu mutiara hikmah. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, bagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ma yudrika la'alla Allahu tala'a ala ahli Badr. Wahai Umar, ya, tahukah engkau, boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah melihat kepada para peserta perang Badar, lalu Allah berfirman, faqal i'malu masyi'tum qad ghafartu lakum, berbuatlah sesuka kalian karena aku telah mengampuni kalian. Ya, ayat yang mulia ini, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, terkadang membuat sebagian orang bingung. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para peserta perang Badar untuk melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan. Ya, dan tentu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis atau dari kisah Hatib ibn Abi Balta'ah. Ya, dan hadis ini memiliki asbabul wurud. Ini latar belakang mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda itu. Ya. Peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah peristiwa menjelang Fathu Makkah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menaklukkan kota suci Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menutup rencana dan informasi tentang penaklukan kota suci Mekah dari musuh-musuhnya. Ya, ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutuplah informasi rencana Fathu Mekah sehingga tidak terdeteksi oleh para uyun, oleh para intelijen dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berencana untuk menaklukkan kota suci Makkah, tidak ada seorang pun dari orang-orang kafir Quraisy yang mengetahui rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tetapi kemudian ada seorang sahabat namanya Hatib ibn Abi Balta'ah. Beliau ini masih memiliki aset di Mekah dan masih memiliki beberapa orang keluarga di sana yang sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka jika Fathu Mekah terjadi. Beliau mengatakan, saya tidak seperti Utsman ibn Affan misalnya atau Umar bin Khattab yang memiliki keluarga cukup kuat di sana. Saya tidak memiliki itu semua. Maka beliau berpikir untuk memberitahukan kepada keluarganya yang ada di Mekah agar persiapan jika Fathu Mekah itu terjadi, mereka sudah mengambil antisipasi, ya, untuk menyelamatkan diri gitu. Akhirnya beliau menulis sepucuk surat, lalu ia perintahkan seorang wanita untuk mengantarkan surat itu ke Mekah. Wanita itu pun kemudian berjalan menuju Mekah. Ya, sampai ketika wanita itu mencapai sebuah tempat yang bernama Raudhah. Raudhah ini kurang lebih sekitar 10 kiloan atau 7 kiloan dari Dzulhulaifah, dari Bi'r Ali. Ya, jadi kalau kita dari Mekah, dari Madinah berjalan menuju Mekah, nanti itu ada bukit-bukit yang bentuknya betul-betul kayak segitiga gitu, ya, kayak piramid. Tapi di atasnya tidak begitu runcing, ada beberapa bukit seperti itu. Itu namanya Raudhah. Ketika wanita tersebut sampai di tempat itu, Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di sana ada seorang wanita yang sedang berjalan menuju Mekah membawa sepucuk surat yang membocorkan rahasia Nabi SAW. Maka saat itu Nabi SAW segera memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama dengan Salman Al-Farisi, demikian juga Al-Miqdad ibn Aswad dan beberapa orang sahabat yang lain. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, idhab ila raudhah atau ila raudhah, pergilah engkau ke raudhah. Sesungguhnya di sana ada seorang wanita yang sedang menuju Makkah. Dia membawa sepucuk surat membocorkan rahasia negara. Dan itu adalah betul-betul berdasarkan wahyu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersama dengan beberapa orang sahabat saat itu segera menuju ke tempat tersebut, menunggangi kuda mereka, dan benar setiba di tempat itu mereka mendapatkan seorang wanita yang sedang berjalan menuju Makkah. Maka Ali bin Abi Thalib segera menghampiri wanita itu lalu kemudian beliau mengatakan, la tu'tiyanna al-khitab au lanujarridannaki siap. Kau berikan surat itu kepadaku atau kamu aku telanjangi. Ya, pada awalnya wanita itu ditanya tentunya, kamu ke Mekah mau apa? Enggak, saya mau ke Mekah mau jalan aja gitu. Kamu bawa surat ya? Dibilang enggak. Tidak mengaku. Sampai Ali bin Abi Thalib pada akhirnya mengatakan, kau berikan surat itu atau kamu saya telanjangi. Wah, wanita sangat takut untuk ditelanjangi. Kalau wanita itu memiliki hismah gitu kan. Akhirnya kemudian dikeluarkanlah sepucuk surat yang dia letakkan di balik ikatan rambutnya. Tiba-tiba kemudian isi surat itu informasi tentang rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota suci Mekah. Wanita itu pun kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah mengutusmu? Wanita itu kemudian menjawab, yang telah mengutusku adalah Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu arda.
8: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
16: Assalamualaikum, Kona.
17: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
17: Eh, apa kita bikin?
16: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
17: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
16: Eh, baru bagaimana motorku?
17: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
16: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
17: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
16: Yang di mana itu?
17: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
16: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
18: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822 9199 4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas. Radio Muat.

0: Convention Kendari. Karena di sini sahabat muat itu tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat muat. Ada paket Alwardah ya dengan 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Lalu kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Paket Camilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Dan semua paket ini sahabat muat itu dirancang ya untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan juga pelayanan terbaik tentunya, sehingga kita bisa lebih tenang ya kan menikmati setiap momen bahagia bersama keluarga dan para tamu undangan. Dan tidak hanya wedding syar'i juga ya sahabat muat, tapi ada juga nih paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat muat. Bukan hanya untuk acara keluarga ya, untuk kebutuhan bisnis dan juga perusahaan, Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan juga banquet facilities yang representatif sahabat muat, sehingga sangat cocok ya untuk rapat, seminar, gathering hingga berbagai kegiatan perusahaan lainnya, masya Allah. Dan kita bisa nikmati pula nih fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari, dengan area pria dan wanita yang terpisah ya tentunya. Dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan juga wanita, sehingga kita dapat berolahraga dengan lebih nyaman tentunya. Jadi sahabat muat, untuk berbagai kebutuhan acara ya, mulai dari pernikahan, akikahan, pertemuan bisnis hingga berbagai kegiatan spesial lainnya, percayakan semuanya kepada Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Kunjungi Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan di Panjaitan nomor 100, Wundudopi Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi sahabat muat bisa menghubungi 0811 45 1117 atau di 0811 43 93 838. Mau acara apa aja, Said Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
1: 94,3 FM Radio Mu'ad Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Natabra maki. kita pala para Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahman.
3: Begitu mi deng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
3: Kami tue. Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adh Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adh Medical Center.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan di pagi hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah sahabat umat, senang sekali rasanya kembali di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Ahad, tepatnya di penanggalan 17 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2 Agustus 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat muat sekalian ya hingga 3 jam ke depan dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat muat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, semoga di pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebahagiaan dan juga semangat untuk kita semua. Karena di hari Ahad yang cerah ini ya sahabat muat, semoga setiap langkah kita juga menjadi langkah yang bernilai ibadah. amin ya robbal alamin. Dan kalau misalkan kita melihat ya suasana pagi seperti sekarang ini, rasanya sayang sekali sahabat Mati kalau misalkan hanya kita lewatkan di dalam rumah, ya kan? Karena cahaya matahari juga saat ini itu mulai hangat, udara juga masih segar-segarnya, dan tentu saja ini menjadi waktu yang tepat nih untuk berkumpul bersama keluarga kita, berolahraga juga bisa, atau mungkin sekedar menikmati suasana pagi, ya kan, sambil menyeruput secangkir teh atau mungkin kopi yang hangat, masya Allah. Dan bagi sahabat-sahabat yang sedang menikmati perjalanan saat ini menuju tempat wisata mungkin, atau mengunjungi keluarga, atau mungkin sedang berangkat nih ke lokasi Car Free Day saat ini di MTQ. Dan kami doakan ya sahabat-sahabat, semoga perjalanan kita semua selalu aman, lancar, dan menyenangkan tentunya. Nah Ikhwat Aliman, kalau misalkan kita berbicara nih ya tentang perjalanan, ya kan, jangan lupa ya untuk selalu utamakan keselamatan. Sahabat-sahabat yang menggunakan sepeda motor, jangan lupa untuk selalu menggunakan helm yang berstandar ya, dan pastikan bahwa tali helm itu sudah terpasang dengan betul. Dan bagi sahabat-sahabat yang menggunakan mobil, jangan lupa juga untuk selalu mengenakan sabuk pengaman, baik pengemudi maupun seluruh penumpang ya sahabat muat. Jaga kecepatan juga kendaraan kita semua sesuai kondisi jalan, tidak perlu terburu-buru ya sahabat muat, karena keluarga tercinta tentu lebih bahagia menyambut kita tiba dengan selamat daripada datang lebih cepat namun mengambil resiko di jalan, ya kan? Dan Ikhwat Aliman, selalu jaga jarak aman ya dengan kendaraan di depan. Hindari juga nih yang penting ya, gunakan ponsel ketika mengemudi kecuali betul-betul darurat dan kendaraan sudah berhenti di tempat yang aman. Dan kalau misalkan sahabat-sahabat merasa mengantuk nih, jangan dipaksakan ya sahabat-sahabat, lebih baik menepi sejenak untuk beristirahat daripada memaksakan diri yang justru dapat membahayakan diri kita sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dan Ikhwat Aliman, cuaca pagi ini juga tampak cukup bersahabat ya, langit cerah, ini tentu memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menikmati berbagai aktivitas luar ruangan. Dan meski begitu juga ya, tetap juga kita harus menyiapkan air minum agar tubuh kita tidak kekurangan cairan, apalagi ya sobat muat kalau nanti berencana beraktivitas cukup lama di luar rumah. Dan sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari libur seperti saat ini tuh memang identik dengan waktu santai, ya kan? Namun jangan sampai tubuh kita justru menjadi kurang bergerak nih sahabat muat. Kita harus meluangkan waktu beberapa menit untuk melakukan aktivitas fisik, tidak harus olahraga berat kok. Jalan santai, bersepeda, senam ringan atau mungkin jogging pun itu sudah menjadi pilihan yang sangat baik untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Dan menariknya lagi sahabat muat, insyaallah di kesempatan pagi ini kita akan membahas sebuah topik yang sering menjadi pertanyaan banyak orang. Mungkin sahabat muat juga pernah nih bertanya-tanya, sebenarnya kapan sih waktu yang paling baik untuk jogging? Apakah pagi hari yang udaranya masih segar, ya kan? Atau mungkin sore hari setelah aktivitas selesai, atau justru malam hari nih lebih nyaman karena cuaca terasa lebih sejuk? Nah ternyata sahabat muat, masing-masing waktu itu memiliki kelebihan dan juga pertimbangannya sendiri. Jadi jawabannya tidak sesederhana memilih pagi, sore, atau malam, ya kan? Tapi ada memang beberapa hal yang perlu disesuaikan ya dengan kondisi tubuh kita, tujuan olahraga kita, hingga bagaimana rutinitas harian kita. Nah, supaya tidak penasaran sahabat muat dan tidak salah memilih waktu berolahraga, kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
9: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Ya, Ikhwat Aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, tentunya menjaga kesehatan itu sebenarnya tidak selalu harus dimulai dari hal-hal yang rumit ya sahabat teman. Kita bisa cukup dengan membiasakan tubuh kita untuk aktif bergerak, ya kan? Kita sudah selangkah lebih dekat nih untuk menuju hidup yang lebih sehat. Dan salah satu olahraga yang paling mudah dilakukan adalah jogging, ya kan sahabat teman? Tidak membutuhkan peralatan yang mahal dan juga bisa dilakukan hampir di mana saja. Namun sahabat teman, muncul nih satu pertanyaan yang sering dibahas oleh banyak orang. Bahkan mungkin pernah terlintas di benak sahabat muat sekalian, ya kan? Sebenarnya kapan sih waktu yang paling baik untuk jogging dan apakah waktunya itu pagi hari, sore hari, atau justru malam hari? Nah, insya Allah sesaat lagi sahabat muat kita akan mencari jawabannya mengenai jam jogging yang baik, pagi, sore, atau malam hari. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
9: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Ya, ikut aliman sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu olahraga yang paling praktis dan bisa dilakukan kapan saja adalah lari atau jogging. Ada yang senang berlari pada pagi hari, ya kan? Ada pula yang mungkin memilih pada sore hari dan malam hari juga tentunya. Namun sebenarnya sahabat muat, jogging atau lari yang bagus itu jam berapa sih sebenarnya? Nah, ikut aliman, ternyata ya, waktu jogging yang baik itu dilakukan pada waktu sore hari atau menjelang malam. Nah, itu dia jawabannya sahabat muat. Karena sebuah riset terbitan dari American Journal of Physiology, Lung Cellular and Molecular Physiology itu menyatakan bahwa paru-paru bekerja lebih baik pada rentang waktu sore hari. Nah, artinya apa sahabat muat? Artinya penyerapan oksigen oleh paru-paru itu menjadi lebih maksimal. Dan hal ini tentu dapat membantu kita nih untuk berlari lebih cepat serta lebih fokus dengan keadaan di sekitar kita, Masya Allah. Dan tidak hanya itu ya sahabat muat, jogging pada sore hari sekitar pukul 14 sampai 18.00 itu membuat kita lebih cepat tidur nih, karena lari sore hari ini merangsang produksi hormon melatonin atau hormon pemicu tidur lebih cepat, seperti itu. Nah, selain itu juga ya sahabat teman, jogging pada waktu ini memperbaiki ritme sirkadian sehingga kita itu bisa lebih terlelap pada malam hari. Dan yang kelimaan, tentu lari yang dilakukan pada sore hari juga ini bisa mendorong tubuh kita ya untuk bagaimana melepas hormon endorfin. Dan hormon ini tentunya membantu nih untuk memperbaiki suasana hati dan juga membuat tubuh kita menjadi lebih rileks lagi. Jadi sahabat muat, jogging pada sore hari ini bisa menjadi sarana bagi sahabat muat ya untuk bagaimana melepas stres, ya kan, dan juga membuat tubuh kita menjadi lebih rileks setelah berkegiatan sepanjang hari. Lalu pertanyaannya sahabat muat, bagaimana sih jika lari pagi atau malam hari? Nah, memang ya sahabat muat, jam jogging yang baik berdasarkan penjelasan tadi itu memang pada sore hari. Namun ya, kalau misalkan sahabat muat ingin lari misalkan di pagi atau malam hari juga tidak ada salahnya. Karena jogging pagi misalkan ya antara jam 5 sampai jam 9 pagi setelah bangun tidur itu bisa membantu tubuh kita agar membakar kalori lebih banyak sepanjang hari. Dan selain itu, lari pada pagi hari ini membantu menjaga motivasi berolahraga ya sahabat muat, dan efeknya jadwal olahraga kita pun itu menjadi lebih konsisten. Nah, bagaimana kita menyisihkan waktu untuk berolahraga pada pagi hari juga ini bisa menjadi lebih mudah sahabat muat, karena tidak akan berhalangan dengan kegiatan yang lainnya. Ketika bangun tidur pagi untuk berlari, maka kita lebih bisa nih untuk mengelola aktivitas yang akan dilakukan di sepanjang hari itu ya. Jadi sahabat muat, kalau misalkan ketika ada hambatan ya pada salah satu kegiatan, kita masih punya waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikannya. Karena terkadang ya, sore hari ini merupakan waktu yang sibuk-sibuknya, ya kan, bagi banyak orang sehingga memang sulit untuk berlari pada waktu-waktu ini. Namun ikhwatal iman, perlu juga kita ketahui ya bahwa suhu inti tubuh kita di pagi hari itu berada pada suhu yang bisa dibilang itu rendah, sahabat teman. Oleh karena itu ya, sahabat teman mungkin akan membutuhkan waktu yang bisa dibilang lebih lama ketika melakukan pemanasan untuk membuat tubuh kita itu siap berolahraga. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan olahraga malam hari sahabat muat? Nah, kalau misalkan terbiasa nih bangun pagi, waktu ini tuh justru memiliki dampak negatif bagi kita semua. Karena mengutip dari Cleveland Clinic bahwa olahraga di malam hari menjelang tidur itu bisa meningkatkan yang namanya hormon adrenalin yang membuat kita itu sulit tidur nyenyak sahabat muat. Jadi kita pun gampang lelah ketika terbangun di pagi hari. Nah, olahraga meningkatkan detak jantung ya sahabat muat, suhu tubuh, dan juga kepekaan terhadap rangsangan, dan reaksi tubuh ini itu bisa membuat kita sulit tidur sesaat setelah berolahraga. Jadi jika sahabat Mod ingin berolahraga nih pada malam hari ya kan, pastikan sahabat Mod itu sudah selesai setidaknya 90 menit sebelum tidur ya sahabat Mod, terlepas dari kegiatan, maksudnya terlepas dari kapan waktu yang baik untuk melakukan jogging, olahraga kardio ini akan tetap memberikan manfaat untuk kesehatan kita. Dan perlu diingat juga ya sobat-sobat bahwa anjuran yang telah kita bahas tadi itu bukan aturan wajib ya, tapi kita menyesuaikan kegiatan olahraga dengan jadwal kesibukan dan kondisi tubuh kita masing-masing itu tetap yang terpenting. Dan yang kota 5 dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di mengenai berapa waktu jogging yang baik supaya lemak terbakar, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya sobat-sobat, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
9: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Murotal by request.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون.
1: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
2: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
3: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
3: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Radio Muadz bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, Ikhwatul Iman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan Alhamdulillah Ikhwatul Iman, dimanapun Anda berada, tadi di awal Raden telah membahas ya, mengenai beberapa waktu yang tepat dilakukan ketika misalkan kita ingin olahraga lari. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita di mengenai berapa waktu jogging yang baik ya sahabat teman supaya lemak itu terbakar. Nah sahabat teman yang dirahmati Allah, memang ya jam jogging yang baik untuk mendapatkan bagaimana manfaat lari yang maksimal itu sudah kita ketahui sebelumnya ya kan di pembahasan sebelumnya tadi. Tapi meskipun demikian sahabat teman, tidak ada patokan berapa lama waktu jogging yang baik. Tapi hal yang harus kita ingat bersama adalah bagaimana jogging ya dalam waktu yang lebih lama tentu membakar kalori yang bisa dibilang lebih besar ya kan. Setidaknya sahabat muat, kita harus jogging itu lebih dari 30 menit dengan intensitas rendah agar tubuh kita itu mulai membakar lemak seperti itu. Kita juga bisa nih sahabat muat menambahkan intensitas berlari hingga mencapai 70-80% dari detak jantung maksimal kita. Dan hal ini bisa membuat pembakaran lemak lebih optimal ya tentunya. Kita juga bisa melakukan lari dengan intensitas tinggi ini selama 30 menit sahabat teman. Dan pastikan bahwa jumlah olahraga ini itu dilakukan sebanyak 5 kali dalam sepekan ya sahabat teman. Nah jika jogging secara rutin maka kita akan mendapatkan manfaat olahraga dalam jangka panjang dan mengurangi resiko terkena penyakit kronis seperti itu. Dan supaya tidak mengganggu jadwal tidur maka sebaiknya ya sobat muat, hindari jogging sesaat sebelum tidur dan beri jeda waktu antara olahraga dan juga tidur seperti itu. Dan yang kutaliman sobat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita di kesempatan pagi ini mengenai jam jogging yang baik pagi, sore, atau malam hari. Dan pada akhirnya sobat muat, tidak ada satu waktu yang mutlak paling baik untuk semua orang. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memilih waktu yang sesuai dengan kondisi tubuh kita, rutinitas kita, dan juga dapat dilakukan secara konsisten. Yang perlu kita ingat bersama ya sobat muat, bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang. Kita tidak perlu kok untuk langsung berolahraga dengan durasi yang lama, tapi kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil dilakukan secara rutin dan bagaimana kita menikmati prosesnya. Dan insya Allah tubuh kita akan menjadi lebih bugar, pikiran kita juga menjadi lebih segar, dan aktivitas sehari-hari pun itu terasa lebih bersemangat lagi. Dan yang ketaliman, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
6: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
0: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Hadaratis Sada, yurja intibah.
12: Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
13: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
12: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
9: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Ikhwat Taliman, sahabat umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di pagi yang indah ini selalu dipenuhi dengan keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya sahabat umat, di sela aktivitas hari libur ini ada baiknya untuk kembali kita bagaimana meluangkan waktu untuk bisa lebih dekat dengan Al-Qur'an. Karena bagaimanapun Al-Qur'an ini bukan hanya untuk kita baca sahabat umat, tetapi juga menjadi petunjuk hidup kita, penyujuk hati kita, dan sumber keberkahan bagi setiap muslim. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat teman, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah segmen yang insya Allah dapat menambah semangat kita semua dalam mencintai, membaca, menghafal, dan juga mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran di program Quran for Hafiz.
14: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Ya, ikhwat taliman dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Ankabut yang dilanjutkan di surah Ar-Rum yang akan dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dosari hafizahullahu ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini sahabat teman bisa semakin memotivasi kita semua untuk semakin mencintai Al-Quran. Dan untuk itu selamat mendengarkan
14: Quran for Hafiz.
15: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Quran for Hafiz.
1: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini kok barangnya jelek ya?
4: Ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
4: Halo, Pak.
5: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
4: Halo? Iya, halo?
6: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
7: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
6: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
7: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
3: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muath bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
7: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
6: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
7: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
6: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
8: Tapi antum kapan pi?
9: FM Radio Muadz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari'i Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud. Pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
3: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara
0: Quote Islam ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
9: Ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih bisa membuka mata kita, menghirup udara segar, dan menggerakkan tubuh, itu berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan masa lalu. Kita menyesali kesalahan yang pernah terjadi. Mengingat waktu yang terbuang, atau mungkin merasa sudah terlambat untuk berubah. Padahal ikhwat aliman, masa lalu tidak bisa kita ulang. Yang ada di tangan kita hari ini adalah waktu yang masih Allah titipkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Sahabat Muat, ayat ini mengingatkan bahwa seorang mukmin selalu mengevaluasi dirinya. Bukan untuk larut dalam penyesalan, tetapi agar hari esok menjadi lebih baik daripada hari ini. Sahabat Muat, kita tidak pernah tahu berapa lama lagi usia yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi hari ini adalah awal perubahan kita. Bisa jadi hari ini adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan untuk memperbanyak amal soleh. Karena itu ikhwat aliman, jangan kita berkata, nanti kalau sudah tua saya akan rajin beribadah. Atau jangan berkata, nanti kalau sudah mapan saya akan bersedekah. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajal akan menjemput. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda yang artinya 2 nikmat yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat Muat, betapa sering kita memiliki waktu luang, tetapi habis untuk hal yang tidak mendatangkan manfaat. Berjam-jam menggulir layar handphone, menunda ibadah, belajar, minta maaf, bahkan menunda untuk bertaubat. Padahal setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Maka ikhwat aliman, jika hari-hari yang telah berlalu dipenuhi dengan kekurangan, jangan kita biarkan sisa waktu yang Allah berikan berlalu dengan cara yang sama. Kita perbaiki sholat kita, bacaan Al-Quran kita, hubungan kita dengan orang tua. Kita perbaiki akhlak kepada pasangan, anak, tetangga, dan sesama manusia. Kita perbaiki hati kita agar lebih mudah bersyukur daripada mengeluh. Jangan kita menunggu sempurna untuk mulai berubah. Justru perubahan itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan terus-menerus. Boleh jadi satu halaman Al-Quran yang kita baca hari ini menjadi sebab datangnya keberkahan. Satu sedekah yang kita keluarkan hari ini menjadi penyelamat di akhirat. Satu istighfar yang kita ucapkan dengan sungguh-sungguh menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sahabat Muat yang dirahmati Allah, selama napas masih berhembus, pintu taubat masih terbuka. Selama matahari belum terbit dari arah barat, Allah masih membuka kesempatan bagi hambanya untuk kembali kepadanya. Karena itu ikhwat aliman, jangan kita sia-siakan umur yang kita miliki saat ini. Jadikan setiap hari lebih baik daripada hari kemarin. Kita isi waktu dengan amal yang bermanfaat. Karena kelak, bukan panjangnya usia yang akan ditanya, melainkan bagaimana usia itu kita gunakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai memanfaatkan waktu, senantiasa memperbaiki diri, istiqomah dalam kebaikan, dan menutup usia kita dengan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Hotel Iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
10: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
10: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
12: Labbaik Allahumma labbaik.
13: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
0: 94,3 FM.

أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu. وهو الذي يقبل التوبة

0: Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-Ku? Hamba-Ku. Masuklah surga. Semua dosamu telah diampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan seluas langit pula ampunan, setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang, dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: Aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar, sabar. Karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: ...94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 2 Agustus 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: Kementerian Agama resmikan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bandung, buka 3 program studi. Kementerian Haji ancam tutup travel penelantar jemaah. Board of Peace atau BOP akan tinjau komitmen keuangan $400 juta untuk Gaza. Hamas mengatakan pelaksanaan fase kedua gencatan senjata bergantung pada kepatuhan Israel. Ya, Ikhwatul Iman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Kementerian Agama resmikan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bandung.